lan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Kabaliane caning Kementerian Sosial terus ngencana penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatano pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib di iki mbarek harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Jane kemoyo rek woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning Hong Kong semakin memperkuat posisi ini sebagai salah siji destinasi wisata ramah muslim terkemuka ning dunia. Ya, setelah berhasil meraih peringkat keloro kategori Muslim Friendly Destination of the Year, Non-Organization of Islamic Corporate dalam ajang Halal in Travel Awards 2016 Caning. Penghargaan ini Caning diumumno dalam rangkaian Halal in Travel Global Summit ning Singapura. Bertepatan barek peluncuran Global Muslim Travel Index 2016 barek Crescent Rating bersama Mastercard. Capaian iki dadi peningkatan signifikan gawe Hong Kong sing ono ning tahun sadurunge nempati posisi ketelu dalam kategori sing podo. Prestasi iku Caning sekaligus nyermino komitmen berkelanjutan Hong Kong dalam menghadirno pengalaman perjalanan sing luwih inklusif, nyaman lan ramah gawe wisatawan muslim teko berbagai negara termasuk Indonesia. Kame naik peringkat Caning yo dalam kategori destinasi ramah muslim, Hong Kong yo berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai Muslim Friendly Accessible Travel Destination. Sainiku kotaiku balik menempati posisi runner up dalam kategori Muslim Woman Friendly Travel Destination. Nah, peningkatan peringkat Hong Kong didorong oleh semakin luasnya jaringan fasilitas dan layanan ramah muslim sing tersedia ning berbagai destinasi wisata, pusat transportasi, sampai sektor perhotelan lan kuliner. Saat ini, Hong Kong duweni hampir 260 fasilitas ramah muslim sing tersebar ning seluruh kutha. Jumlah iku nyakup 212 restoran bersertifikasi halal, barek restoran milik muslim, serta swidak siji hotel sing wis memperoleh sertifikasi Crescent Rating.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

penotau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta. Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Caning Polda Jawa Barat nempatno pria berinisial TH tersangka kasus penyekapan lan penganiayaan balik perempuan berinisial YTR 29 tahun ning sel khusus selama proses penyidikan berlangsung. Langkah iki dilakono gawe mastekno pengawasan terhadap tersangka berjalan secara maksimal, Caning. Irjen Pol Rudi Setiawan Kapolda Jawa Barat ngomongno tersangka bakal ditempatno seorang diri ning ruang tahanan sing wis dilengkapi kamera pengawas CCTV lan ono dalam pemantauan ketat petugas. Terus bakal dilakukan penahanan iso khusus yaitu dipasang CCTV cisan kenceneng. Terus menurut Rudi penyidik saat iki isi ngelakukan pemeriksaan awal balik tersangka. Setelah proses iku mari, polisi bakal secara resmi ngelakono penahanan lan lanjutno pemeriksaan lanjutan gawe mendalami seluruh rangkaian perkara. Dalam proses penyidikan Polda Jawa Barat, yo bakal gandeng sejumlah ahli termasuk ahli kejiwaan. Keterlibatan para ahli dinilai penting gawe ngerteni kondisi psikologis tersangka sekaligus ngelengkapi alat bukti sing dibutuhno dalam penanganan kasus. Nah, Kapolda nilai tindakan sing diduga dilakukan tersangka balik korban merupakan perbuatan sing sangat kecil dan melampaui batas kewajaran. Hal hasil pemeriksaan sementara nunjukno onoe kerusakan ning sejumlah organ tubuh korban sing diduga kedadean akibat penyekapan lan penganiayaan berkepanjangan. Dokter forensik yo wis iso mengidentifikasi organ-organ tubuh sing rusak lan tidak berfungsi. Di antarane mripat, bibir, onok bekas sayatan benda tajam ning kaki, terus onok sendutan rokok dan sebagainya. Temuan iku memperkuat dugaan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dalam jangka waktu sing suwe. Polisi saiki terus mendalami kronologi motif mbarek bentuk kekerasan sing diduga dilakukan tersangka selama korban onok ning dalam kekuasaan nih Caning.

0: gak ning? Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Saning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi preian sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno, pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyandak kabaliannya caning Kementerian Sosial terus ngincarno penerapan kuota 20% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib, barek harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas.

berkarya lan ngembangno kemampuane. Saiki mau yo rek woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes. Ya, apa kabar kabeh? Sehat ya.
1: Sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku kan wis kayaknya sudah beberapa hari ini tidak nyambut ya. Ya ora teko ning warung. Lah iya ngono iku lho. Lah terus aku moro-moro kok iki kok loh aku ngono. Iki kok anyar-anyar ngene iki apa ning ami iki? Bagaimana kapan ngrekrut ngono lho. Moro-moro kok udah berganti ngono.
2: Sakjane iku ya wis sebulan yang lalu gue nyelang wisan. Wis diselang arek-arek iki.
0: Oke, oh iya tadi wis ada di perumahan ini ya.
1: Iya.
0: Baru mulai lontong balap di nopo berarti?
3: Tanggal 15 kalau.
4: Tanggal 15?
0: Iya. Oh.
4: Udah mulai.
0: Oh, ya berarti yang jane aku sih gak sopo lontong, gak sopo warung yang jane ya.
2: Lah saiki ku arek-arek dodol lontong balap iki dijak ngobrol tentang opo iki arek-arek.
0: Iki lho dino iki ku ning, iki yang jane lagi ada hari peringatan Hari Bidan Nasional. Hari Bidan Nasional.
1: Hari Bidan Nasional.
0: Iki sih aku pengen takok, apakah di antara kalian iki pernah mempunyai cita-cita menjadi bidan atau gak wis ngono? Ya apa pernah enggak terbesit cita-cita menjadi bidan?
3: Halo, cita-cita se
4: Mbak Sule aku.
3: Pernah, cuma bingung ya cita-citanya apa ya.
0: Si, aku guru kenalan si sebelah kiri iya. Namanya siapa?
4: Ning Aurel.
0: Ning Aurel,
2: si okay. Banter ya Ning ya, lek ngomong Ning ya.
0: Si sebelah kanan, siapa jenengnya?
3: Ning Cila.
0: Ya, Aurel dan Cila. Yang tengah namanya siapa?
2: Ning Ami.
0: Ada Aurel, Ami, dan Cila. Nah, ayo gimana? Kalau ngomong tentang bidan iki, ya apa? Ono sing apa ya, kepikiran apa gak kepikiran atau ya apa? Cila tadi gimana Cila?
3: Dulu saya pengen ya, cuma berupa-rupa cita-cita.
0: No.
4: Berupa-rupa.
0: Tapi pernah ono cita-cita bidan, pernah?
3: Iya.
0: Apa kok terbesit bidan saat itu?
3: Karena ya apa ya, kayak pengennya lucu-lucu, kayak ketemu anak-anak, kenal ya bayi-bayi kemoy.
0: Iya lah, harus becotot. Lah harus lahiran, lah gurung lahir ya kamu repong iku. Gak lucu. Ya apa. Lah ning Ami biyen sik ta, anak-anak iki lahir iki ndek bidan apa iki sih? Kalian lahirnya di bidan apa di rumah sakit?
4: Di rumah sakit.
0: Cila.
3: Aku ndek bidan.
0: Oh, ndek bidan.
2: Loh, aku ya biyen dadi bidan yo an.
0: Ngoso.
2: Sing komikku sing ngene iku sih.
0: Lho, iki biduan.
2: Oh, biduan yo. Ala kadek sak ceritae.
0: Oh, aku ya biyen yo tau lho. Kayak gatel-gatel ngono.
4: Biduran.
0: Oh, iya. Dadi ngono, ti apa ning Ami? Apa pernah jadi dukun beranak juga?
2: Enggak lah.
0: Oh, soalnya sampean kan multi talent. Multitalentan.
4: Talentan.
0: Ya apa? Gak tahu, temen gak tahu dadi dukun beranak taning. Saman maksudnya bantu iki apa ku jenenge?
2: Aku nono melahiranku melahirkan diri.
0: Oh iya dah.
2: Loh anakku babaran aku melayu gak wani. Tadi besanku sing nunggu sing lulus sing apa wis tunggu besan. Aku melayu kopiku tak tutup gak
0: wani. Tapi ge sampean ku
2: tatak.
0: Ada dadi wanine ambek ikut tok.
2: Loh, wong jenenge anakku sunat yo, sing semaput aku.
0: Loh,
4: ya. Sunat.
3: Kaget.
0: Tapi lah cerita-cerita tentang bidan niku apa ning Ami? Nek kampungnya pernah iku ono bidan apa termasuk gak ono
2: ono ono se bidan untuk desaku ono ya kaya beberapa rumah aja dan bidanku biyen iki waktu wingi ya wis pertama runu kan dari nol ya iku ya nek proso aku lho ya biyenku wapi ngono.
0: Apa iku?
2: Orang iku setiap wong njaluk tolong jam piro aku dibuka.
0: Oh, ngono ya wis gak gak ono jam tutup ya.
2: Juga.
0: Siap siaga.
2: Saiki wong e dadi suwoke.
0: Oh.
2: Tapi nek dalu-dalu totok-totok gak dibuka.
0: Wis kepegelen ning wisan ya. Biyen kan merintis, sini merintis kan ngono, tapi lah wis akeh duwee kabotan ya. Oke, tapi itu salah satu cerita. Pasti ada cerita-cerita yang lain. Kita sapa ya. Ada sapa iki? Halo Lontong Balap.
3: Lontong Balap. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
5: Nggih. Lontong balape perempat pancene ya CCTV
0: nyoto tenan nancene lo monggo Pak RT. Pak RT nggih bidane niku sampean iku ta sampean data ta ono piro bidane iki ning kene iki. Sebentar iki rodok cilik suarane iki, sabar ya, bentar. Oke, halo. Oke. Lanjut.
5: Halo.
3: Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, gimana lanjut lagi?
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana bidannya di data bidan ini gimana ini datanya?
5: Ya datange iku nek bidan iku nggih apa jare neneng ami iku mang.
2: Nggih.
5: Neng kami ku lahir ku ditulungi dukun apa bidan neng?
2: Kula dukun.
5: Podho kali kula dukun bayi.
2: Nggih, dukun bayi Mbak Pik jenenge.
5: Dukun bayi niku kesabarane berlipat ganda.
2: Nggih.
5: Nek bidan kan diperiksa, oh iki durung wayahe kok ditinggal sih mari ngono. Delok maneh ngoten. Nah, dukun bayi niku nunggoi penuh kesabaran yo dilus-lus yo sembarang ngoten ning. Heeh. Nek cacada yo siji maneh.
2: Nggih, ngedusi niku sampak pupak pusar nek dukun bayi niku.
3: Oh.
5: Wis pokoke dukun bayi niku gini ku mau nopo mawon ngedusi sampai enten sing sampai selapan dino lho
2: nih nggih itu yang sampai selapan dino
5: Pak Pusat itu ya iki ditambah nih iki tapi obat ini ku obat tradisional nih
2: nggih
5: herbal ngoten niku nggih nek cita-cita dadi bidan niku sangat mulia muliane apa suka menolong orang
2: ngoten
5: nggih nek kula niku bidan nggih mboten sepinter enten cacadra
0: ngoten
5: lah bidane pun mriku eta ngene rumah sakit ngoten nggih
0: kita dadi wis gak kober mbuka praktek
5: mboten nek praktek ngoten nggih diserahne perawate ning di tangan iki ambang.
0: Oh, tadi judul tok ngono nggih.
2: Judul tok. Sakniki wis bodho duwe anak buah.
5: Fasilitasi kali gini omahe bidan iku besar. Nggih. Bentuk kamar-kamar kangge nek pasien-pasien sing badhe melahirkan, periksane anake bayi ngoten niku. Mesti sah deh perawat ini tu, nampikane tinggal komando nih.
2: Nggih.
5: Tu, nengen tu lah nih tu, ngoten nih tu sistem nih. Mesti mengarah nih, ngoten.
3: Nggih.
5: Dan nih biyen kan bidan niku enten sing terjun langsung langsung niku.
2: Nek sien langsung.
5: Nggih, sakniki pun mboten ning.
2: Nggih. Nggih, lengen niku aku riyen dugi teng desa kulanku dari nol, makan nyewa omah ngoten. Matengun sakniki wis iso tuku omah tambah dibuang ngono apik gawe kamar-kamar pasien-pasien kuwatah. Tapi nggih wis beda.
5: Ah, nggih ngoten niku wau Neng Cak Chandra.
0: Nggih.
5: Nek kula rumiyin lair niku tambah teng kene ngisore wit gedang lho Neng.
4: Wit gedang to.
0: Mangkane kok kicau.
2: Kicemania.
4: Kicau.
3: Kicau kicau.
5: Lho padane nggih Cak Chandra, rumiyin niku kan wit gedang niku sangat bermanfaat napa mawon. Tadi nepoe di tulang nepal ini ya, akhirnya yo berkicau kicau
3: ngeteni. Berkicau.
5: Gih ngatur mawon
1: gih.
5: Moga-moga nopo sing dadi cita-citane dadi bidan, dadi dokter, dadi nopo wis monggo. Sing penting belajar sing semangat. Kontongnya kula dume niki tonggo Mbak Cawati, Cak Mulyono, Cak Toto, ning aja Gustia, ning aja Suratno, ning dia ning Iin Bang Kobar, ning Siti ning Ela kan. Kula yo nggih mawon.
0: Nggih.
5: Kak Chandra.
0: Nggih. Matur nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane monggo. Sing liyane sing gak ada kisah-kisah atau mungkin kisah romantis sama bidan. Ya kan misalnya biyen pacare bacaku bidan no, aku lah sakit disuntik ngono.
4: Disuntik.
0: Infus. Jadi enak lah duwe dulur ngono enak paling yo duwe bidan ngono yo. Lah sakit ngono gak gopo ngono yo ning yo.
4: Kabingung.
0: Yo gak sining tapi lah di oma yang jadi gak apa lah misalnya bidan itu emang hanya prosoku sih gak hanya melayani melahirkan aja deh neng yo gak sih
2: yo wong contek-contek barang runo yo ake pasien yo kan? Ake
3: periksa-periksa
0: iya tadi
2: kayak wong lara bila kuatuk ngunung gerak ke sopong yo
0: iya
2: sering ake sih
0: jadi ngomong-ngomong itu nekona itu berguna banget ya dengan keberadaannya bidan itu jadi yang jenis caning keberadaan bidan itu memang sangat
4: penting.
0: Berguna apa sih kok dino iki kok didadekno hari bidan nasional jadi yang jenis peringatan iki jadi momentum penting kira gawe ngapresiasi perannya bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak ning Indonesia. Ngono, dan hari bidan nasional iki diperingati ning tanggal 24 Juni iki dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ning 24 Juni 1951. Ngono informasi ini. Ya wis awake dhewe tak iris-iris lontong sik ya. Oke, Cak Ning yo di iris-iris lontong sik saya tak siapno bumbu-bumbune. Cak Ning ku cek karek tak kirimno yo. Kowe sampeyan aja nang dindi, tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: iki kira-kira ana cerita sampean iki termasuk sing dilahirkan oleh bidan atau melahirkan bidan. Iya, ngerti, melahirkan bidan.
1: Cita-cita dadi bidan.
0: Berarti anak iku bidan nih, melahirkan bidan iku. Soalnya kan anak iku dadi bidan, dadi dia melahirkan bidan ibu sing duwe anak bidan. Tonggo bidan apa duwe bojo bidan. Tapi kau nak aja nih lah.
2: Aku sih anakku sih calon bujo, pacar.
0: Oh sing iku.
2: Ada deh yang kecil.
0: Ah, iya.
2: Tonggo dewe.
0: Dadi tonggo dewe. Terus Sadin. Siapa? Sampe langsung iya ae lah. Iya
2: iya. Kete kulone jembatan kuno.
0: Lah iya. Ngono iku sampean sik kudu memilih-memilih lagi apa wis nyahnyo ae.
2: Ya, aku sih terserah areke, tidak ada unsur pemaksaan. Nek wis padha senengi ya. Gak apa-apa
0: ya.
2: Seneng
0: ya. Oke, iki kita sapa yang sudah gabungan. Hai.

0: Halo?
1: Suara aku kok jadi kecil gini ya? Aneh ya?
2: Suara aku yang wedo ya?
1: Seperti Pepe, ye.
2: Eh?
1: Ada apa ini dengan suaraku?
3: Tolong.
0: Oh, aku ya kano iki lho.
2: Tapi
1: aku tadi makan apa ya? Kok suaraku jadi begini?
0: Kenapa ya?
1: Aku tadi pagi enggak makan apa-apa kok. Wis,
2: banter.
0: Muni wis.
2: Wis banter suarane.
0: Wis ta. Aku bingung ya, aku ya guru.
2: Oke, ini wis banter wis.
0: Oh, wis, lanjut ayo. Cak, krungu suaraku ora?
1: Iya.
0: Krungu.
1: Suara sampean terdengar dengan indah dan merdu.
0: Alhamdulillah.
3: Merdu sekali.
1: Kenapa ya? Suaraku kok jadi begitu gitu loh.
0: Lah ya kenapa
2: ya?
1: Belum makan apa-apa gitu.
3: Aku makan.
1: Apa efek dari tiga bidadari yang cantik-cantik ini sih?
2: Kayak iya sih.
0: Terus ya apa?
1: Tadi wanita tiga bidadari ini ngefek kok suara saya ya.
0: Tapi masalahnya berarti sampean iku berarti iku alergi ambek perempuan paling muni ning ngono kalian. Iya.
1: Kalau dengeran suara ke suaraku jadi berubah jadi kecil gitu.
3: Iya ya. Suara.
0: Iya, jan sampean apa duwe tangga bidan ta sampean biyen lahir di
3: bidan.
0: Di iku di apa ditempil non sapa?
2: Ditempil.
3: Ditempil.
2: Tempil.
1: Aku bisik iku dari makku iku lariku nang dukur beca.
3: Dukur beca.
0: Oh, mandiri. Mandiri
3: mana ya?
1: Iya ke brojolan.
0: Oh iya.
2: Mano etes.
3: Etes.
1: Terus. Saking apa? Kebelet di makku iku. Gak sama rumah sakit lah. Brojolan dukur beca.
2: Oh no. Wah, dijenuh selamat aja sampean.
1: Mangkane.
0: Cita.
1: Tekang becake kok.
0: Lah terus berarti gak berarti gak butuh bidan ya.
1: Wis gak butuh bidan wis.
0: Mandiri oh enak lho berarti kok.
1: Efisiensi ya.
0: Berarti pinter iku hemat ya.
3: Hemat iya, tapi perlu bidan.
1: Berarti kan aku anak pinter.
0: Oh pinter.
3: Iya.
1: Biaya karena rumah sakit.
3: Iya.
1: Jadi aku lah efisiensi. Nang dukur becak dari padangku. Maku lahir nang kos mah nang bidan bayar ya kali duwe.
0: Akhire akhire becake atret ngono.
1: Becake guling.
0: Ayo. Iya gak sih dona bidan gak entek-entek tapi entek-entek ngerepoti tapi tetep.
3: Ngerepoti.
1: Entek-entek duwe tapi entek-entek wong wedo.
0: No.
1: Entek-entek.
2: Entek piro lah? Digaduh kayak apa?
1: Tentai mangan kebelinci omongan dah gue.
2: Iya.
1: Wong situ ae kaduh tentai wong wedo.
0: Lah iya.
1: Situ nembak iki ae luput-luput.
2: Lah iya.
1: Nembak bleset.
3: Bleset.
1: Ya apa ya nembak peluru iki ana.
0: Tapi cak ngomongno tentang bidan apa sampean duwe cerita apa coba?
1: Kalau bidan sih aku nggak pernah cerita ya karena anak-anakku anu semua itu keluarga aku nggak ada yang lain di bidan. Jadi aku tidak menguasai perkembangan tentang bidannya.
0: Oh, no. Masih
1: di rumah sakit semua ya.
0: Oh nah. iya.
1: Tapi waktu dulu tuh dari aku ya hitung kan nggak ada bidan kan zaman dulu. Nah, dukun lah hitungannya.
3: Iya,
1: dukun bayi lah biar.
0: Oh lah yo kok ati numpak becak barang.
1: Lah kok? Anu kan
0: kudune kan gak sampai numpak becak sampai langsung metu. Berarti saya manja iku sian.
3: Manja.
1: Jauh ngono mah, nanti numpak becak gitu. Mungkin dia kebelet mungkin
0: yo. Kudune ya rada ngerti aja sampai metu becak. Aja sampai numpak becak wis brojolo sakjane.
1: Kayak nang jero wetenge sumuke.
0: Oh,
1: aku watak.
0: Lah iya aja sampai numpak becak. Kudune gak sampai metu becak iku brojol se.
2: Kayak kolong niku yo.
0: Sing gak ngerepoti.
2: Kok kudu sebut lah mau metu.
1: jane.
0: Dikul. Keong disebul.
2: Keong ya disebul atus sing metu sih.
0: Ha iya.
1: Kok keong iku?
2: Iya.
0: Ayo. Enggak ngerepoti ngono
1: maksudnya. Enggak ngerepoti. Lah iya, aku lahir ngerepoti ya. Urip nang dunia malah ngerepoti. Tapi ya syukur alhamdulillah. Sing ono sing gelem tak repoti ngono lho.
0: Alhamdulillah.
1: Wis siji iki kok gak tak repoti.
0: Sopo?
1: Wong eling glani rek.
0: Sopo sih?
1: Sapa ya?
2: Sapa ya?
1: Sapa ya?
0: Sapa ya? Talah.
1: Iya bercanda Mas Chandra.
0: Iya.
1: Pagi-pagi mikir pan sembako muda kape, pan muda kape daripada stres tak kayak guyon aja nang RRQ. Bisa tertawa, bisa bercanda. Aku nih kamu pun ngarep ingin kesong guyon, mencengut eh.
2: Bisa.
1: Ya apa mikir?
2: Mengkeret.
1: Panganan muda kape. Duit kau nanti ya apa kau?
2: Nah iya.
0: Iya gratis ya.
2: Saya mendoli nang RI meni tak gunting no duit sing wake, tak gunting
0: ya.
2: Tak gunting ni. Tak gunting no duit sing akeh meni.
0: Tak cetak no. Aku sing nyetak no. Aku sing nyetak no.
2: Soalnya aku sing fotokopi wes. Cio, cek lembaran no bobo. Jangan
1: gua ganti guntingnya, aku diguntingin. Aku sing
2: guntingin. Diguntingin.
0: Oke, calontongnya kayak siapa cak?
1: Selamat dari bidan ya. Nah, aku nggak tahu banyak tentang bidan masalah ini. Cuma sih masuk aja. Kok kalau sih melbu, tak melbu aja lah.
0: Ya melbu. Oh.
1: Ngomong ada pestiku, siaran. Ngomong ada bidan dari saat ini. Gitu. Ya baru bisa aku terhibur gitu.
0: Baik. Ya, lontongnya kayak apa?
1: Gini maturun, lontongnya buat semuanya aja ya. Nah, buat dirimu berempat. Tetap semangat selalu jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Harus berkarya, jangan berhenti, jangan lelah untuk berkarya.
0: Siap.
1: Karena karya anak, karya karena karya ada ditunggu-tunggu orang banyak.
0: Siap, terima kasih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut nggih. Halo lontong balap.
2: Lontong balap.
4: Elektron RRI Surabaya
2: CCD
4: nyoto
2: tenang.
4: Alhamdulillah. Apakah assalamualaikum Cak Chandra semesta sealam seisinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat.
2: Semangat.
4: Enak lagi kuyur hujan 2 hari berturut-turut ya.
2: Nggih. Iya ning.
4: Anak dek Pasuruan ndak hujan lho, Cak.
2: Oh, kene gak kokono gak udan ning. Kok kene dawa
4: seneng ngene iki to. Wes, dek daerah Panjang Jiwa Prom itu banjir banget tuh kemarin itu utuhnya ya.
2: Iya.
4: Nek sampeyan ngucap banjir.
2: Banjir nih.
5: Banjir naik ini.
2: Banjir. Rong dino pokoknya.
0: Iya lo buat banjir yang kene ini nih kono kau dan ku ya apa
4: kita nih. Selamat hari di seluruh dunia ya.
0: Iya. Samen kayak tahu iki yo. Tahu dari bidan-bidanan yo.
5: Bidan-bidanan.
0: Iya kan ciliannya pengen kan dulinan bidan-bidanan kan.
4: Itu enggak bidan-bidanan dia jual-jualan. Tapi neng Siti itu orangnya lek ngumpet enggak ada yang temu lho Cak Chandra sampai menyerah sungguh.
2: Ngumpet gak sih karena sih nemu no.
4: Ya, wes aku enggak mau ketemuan ambek Siti wes curang jare.
2: Sing tadi lek sama kecerit ngono.
4: Tempat kecerit.
2: Boleh gak nemu no.
4: Kan
0: mau no,
4: sampai
0: nah,
4: saiki
0: iya.
4: Kan
0: sepi
4: orangnya.
0: Oh, no. Bisa
2: hilang kembali.
0: Takut.
4: Mau ning Siti saiki ayo cari ono lemu.
2: Sama saiki sakti, kok endian ning Siti ku? Suarane tok ono, kok gak ono.
0: Iya. Sebulan kok lak mecungul.
4: Kopine totok yo.
2: Iya.
4: Chandra. Hmm. Puter aku banyu langit opo oh.
0: Lho aku ini lah di lontong balap aja request ya lainnya ya.
4: Nanti nanti.
0: Oke, okay, setuju. Sepakat langit. Ya. Oke.
4: Okay. Banget heran.
6: Oke. Lonong gak usah pening.
4: Cak Chandra.
0: Iya.
4: Kenal piro tahun gak pernah nemu yang Siti, heran.
0: Iya, wong ngene sampe niku hanya angin.
6: Hanya angin.
0: Lelembut.
4: Iya, munggo nyanyian itu. Apa ya?
0: Apa?
4: Kalau nyanyian itu kalau di ulang itu apa?
0: Apa le ulang?
4: Itu lagunya Ning Siti.
0: Mau bat mabit.
4: Enggak. Lali. Chandra.
0: Oke, ya wes nonton ke siapa Ning?
4: Tunggu Ning Siti 2 bulan lagi ya.
6: Iya.
0: Lah apa Ning?
4: Mau muncul ke sana ya, oke?
0: Okay? Oh okay. Iya, masih orang tahun mana ya dinteni tok kok.
4: Ambil satu Cak Chandra tak jak ya, oke? Okay?
0: Ya.
4: Pak itu tak kenal no Cak Chandra nanti.
0: Oh, jangan no. Oke, siap.
4: Oke.
0: Oke.
4: Oke. Muter lagu kok nanti lek skrik.
0: Meni ya. Oke. Oke. Dadah.
4: Oke, buat semua aja ya Cak Chandra. Oke. Semua yang mendengarkan Pro 4. Oke.
0: Oke.
4: Terima kasih.
6: Sama-sama.
0: Neng Cila dan Neng Aurel.
4: Oh, Cila sama Neng
6: Aurel.
4: Aurel Anang ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Nah, aku mau Neng Siti. Ya kan? Teko pasuruan. Gak udah dek kono ya. Tetap pikir bersudan ini ngunik ini sampai
2: Surabaya.
6: Surabaya banjirin umum.
0: Ayo angkat nih yo. Ya wes lah, aku mau ya. Aku tak siap-siap karena setelah iki ono narasumber kantongan. Jadi aku pengen, aku ke pengiling no bahwa dino iki adalah hari bidan nasional. Sehingga itu peringatan ini jadi momentum penting gawe ngapresiasi peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Wis matur nuwun yo.
6: Ya wis nek ono Cak Chandra, kula tak pamit. Kula ning Amisa Jaya.
2: Kula ning Aurel, kula ning Cila.
6: Aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan

Rencana Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis ning 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencanane iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak.

Kabar lainnya jaring, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan, Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar dan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Caningku moyorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneneng woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Sampai sekning serangkaian Tanjung Perak pagi dino iki dino Rebo tanggal 24 Juni 2021 caning. Caning saat ini wancine kita midhangetaken dialog kentongan, nggih. Dialog kentongan diharapno iso ngkei wawasan gawe sampean caning ya bagaimana cara mengatasi bencana utawa mitigasi bencana baik itu sebelum, sesudah atau saat terjadi bencana. Caning ning dialog kentongan kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya kalian Cak Tangguh Krido Laksono selaku staf Pusdalops PB dan Humas BPBD Provinsi Jawa Timur sing biasa disapa Cak Edo. Sugeng enjing Cak Edo.
2: Sugeng enjing Cak Chandra.
1: Sehat ya Cak ya.
2: Puji Tuhan. Siap Bapak.
1: Ya, syukur ya Cak. Edo iki adalah staf Pusdalops Cak ning ya. Dadi Pusdalops itu sing kemarin itu wis pernah Mbak Chandra gawe tapi tim sing liyane ya Cak ya. Pusdalops adalah pusat data
2: dan informasi.
1: Dan informasi ya. Oke. Nah, Cak saiki awak dhewe bakal bahas topik terkait peran media sosial dalam penanggulangan bencana. Emang iso? Saiki kan media sosial gawe flexing ya. Emang bisa? Peran media sosial seperti apa sih perannya kok bisa menanggulangi bencana? Semoga dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan topik kita, peran media sosial dalam penanggulangan bencana.
2: Iya, Cak. Terima kasih atas kesempatannya, Cak. Sekarang ya, Cak Em, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling cepat dan mudah diakses masyarakat. Bener kan, Cak?
1: Ya, betul, gampang bisa disebar dengan mudah ya, Cak.
2: Iya, bener. Jadi, apalagi kita aplikasinya Instagram atau TikTok itu bisa, informasi bisa masif tersampaikan kepada masyarakat. Dan terutama di dalam penanggulangan bencana, Cak. Media sosial berperan sebagai media penyebaran informasi, terus edukasi, dan juga peringatan dini, Cak. Hingga penyampaian perkembangan situasi secara real time melalui media sosial itu juga kita lakukan. Jadi contohnya kalau misalnya ada kejadian atau sebuah bencana, itu ada, kita bisa update di media sosial dan bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat. Dan BPBD juga bisa menjangkau masyarakat lebih luas, Cak. Dari mungkin ada saudara kerabat atau yang dari luar Jawa Timur pun itu dapat mengerti, oh ternyata ada sanak saudara yang mungkin terdampak dari luar Jawa Timur juga bisa dapat mendapat informasi dengan secara cepat dan real time. Begitu, Cak.
1: Tapi Cak, peran media sosial kan tadinya yang dia sebagai apa ya, misalnya aku mau cerita sebutnya flexing segala macam itu, terus akhirnya bisa sangat berdampak. Emangnya apa kriterianya untuk menjadi media sosial yang bisa berdampak dalam rangka penanggulangan bencana ini, Cak?
2: Ini sih, Cak. Sebenarnya kami di BBBD sudah melakukan membuat konten ya, Cak. Kontennya membuat konten yang lebih ringan tapi dapat diterima oleh masyarakat. Jadi penyampaian, terus mungkin kalau grafis lebih ringan atau penyampaiannya itu bisa lebih merakyat. Jadinya tidak semata-mata kita harus tegang terus nih masalah bencana, tapi harus bisa sedikit menghibur, tapi informasi atau edukasinya bisa tersampaikan dengan bisa sampai lah ke masyarakat, entah itu dari kalangan sudah berumur ya, Cak, atau sampai bisa jadi sampai anak-anak SD ataupun yang SMP itu juga bisa menerimanya. Seperti itu. Karena
1: jadi disesuaikan sama pangsanya, maksudnya kui kalau berat banget ya orang malas ya mau baca ya.
2: Benar, Bapak. Benar, Cak. Seperti itu.
1: Terus yang regulasi media sosial menyajikannya ditentukan misalnya iki diklasifikasiannya itu ya, Cak. Berarti kan iku butuh tim ahli ya, Cak ya. Apakah tapi untuk yang media sosial tanpa ahli, apakah itu juga bisa berdampak?
2: Kalau untuk klasifikasi seperti itu, kita sebenarnya by experience ya, Pak. Jadi kita emang dulu untuk merintis memang harus punya, kita harus observasi dulu sih masyarakat ini lagi cocoknya seperti apa, kontennya seperti apa. Apalagi kayak kita melihat di TikTok supaya FYP itu seperti apa. Nah itu kita observasi untuk bagaimana bisa menyajikan ke masyarakat. Kalau misalnya tim khusus, itu sebenarnya kami, kalau tim khusus juga enggak sih, Kak. Cuman kita sudah terbiasa dengan itu semua. Jadi akhirnya, apalagi saya juga di Pusdalop ya, Cak. Jadi pusat data dan informasi ini harus menyampaikan perkembangan update yang terjadi di Jawa Timur. Jadi dari tim humas nanti bisa menyajikan, oh bagusnya gini, buat kayak gini. Clickbaitnya seperti apa, hooknya seperti apa. Itu nanti itu sih, itu hanya kita learning by doing sih, Cak. Cuman kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman, kita ngobrol seperti itu, Pak.
1: Jadi semua itu tidak harus menunggu ahli dulu ya.
2: Iya,
1: Cak. Kenapa? Karena untuk konten kreator pun itu enggak tiba-tiba nyemunuk aku langsung sing benar-benar iku benar-benar apa ya? Benar-benar dia pinter ngono, enggak kan? Jadi semuanya itu learning by doing ya, Cak. Iya,
2: benar.
1: Oke, jadi itu, jadi BBBD ini juga akhirnya ya itu tadi mengolah juga karena mengusahakan ya, Tay. Maksudnya menjadi konten kreator yang bagus juga kan, lama-lama juga akan makin bagus ya, Cak. Yo. Oke. Terus seberapa besar, Cak, pengaruh media sosial dalam meningkatkan kesiapsiagaan ini, Cak?
2: Cukup besar ya, Cak. Kita dari konten-kontennya kita yang berapa kali terekspos sama Instagram dan TikTok, itu mereka akhirnya paham soal bencana, akhirnya seperti itu. Jadi setidaknya masyarakat itu sadar antakan bencana dulu, bencananya yang di sekitar mereka terutama. Jadi mungkin paling mudah ya, Cak, itu gimana mengatasi atau perilakunya kita saat terjadi gempa bumi di wilayah kantor. Itu seperti apa harus dilakukan. Terus setelah itu contoh lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Ya seperti itu aja, yang simpel-simpel aja. Cuman itu adalah basic bagaimana kita mengurangi resiko bencana, Pak. Gitu, Cak.
1: Terus indikatornya sosial media itu bisa berdampak positif, itu apa indikatornya, Cak?
2: Kalau indikator ya, Cak, selama ini kami melihat kunjungan ke BBD lebih cukup dinikmati, Cak.
1: Jadi meningkat juga ya.
2: Sangat meningkat. Jadi bagaimana kita menerima dari masyarakat itu intensitasnya cukup tinggi di kantor. Jadi di kantor kan juga ada wahana-wahana ya, Cak ya. Jadi seperti dari anak TK sampai kuliah pun sangat menikmati pembelajaran. Dan itu juga kita sharekan di media sosial. Jadi akhirnya mereka, oh ternyata BBD ini buka ini sih kelas untuk pembelajaran edukasi dari anak-anak sampai mahasiswa. Jadi setiap hari itu ada, Cak. Itu indikatornya kita ya.
1: Kalau misalnya gak di konten no menang-menang bayi, orang-orang gak ngerti kan.
2: Bener, Cak.
1: Kan BBBD ada pagernya kan, Cak, yo.
2: Iya. Tutup atau enggak itu, Cak.
1: Kan, ya, kan gak ngerti orang-orang. Kalau dari media sosial kan orang jadi tahu. Bisa ngelok. Maksudnya itu apa itu mawahan ya, apa gambar itu lucu apa enggak. Kan anak-anak kan tetap ngelihat, oke, tempat yang memberikan edukasi tapi tidak menarik, ya mereka nggak akan mau datang loh.
2: Bener, Cak.
1: Ya betul, kan dengan tampilan-tampilan apa ya, gambar yang dipercantik atau mungkin tatanan-tatanan yang dicantikkan itu kan akhirnya membuat orang tertarik untuk mempelajari lebih dalam.
2: Bener,
1: gitu ya, Cak. Ya.
2: Bener.
1: Nah, menurut itu jadi sangat berdampak berarti ya.
2: Sangat berdampak, Cak.
1: Terus peran masyarakat cak dalam membantu penyebaran informasi melalui media sosial itu gimana? Perannya apakah mereka juga bikin konten juga, ataukah adanya konten ini mereka berperannya itu share ulang atau gimana cara apa mereka perannya cak?
2: Ini pembahasan menarik cak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kami pun dari BBBD itu sangat terbantu dengan media sosial mm-hmm. itu sendiri ya. Contohnya kalau di kami, saya di Pusdalep cak mm-hmm. itu kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk oh ngerti bencana ini yang di ini mm-hmm. di kan orang ngerti ya. Mm-hmm. Tapi kami melihat dari live-live TikTok, mm-hmm. live IG atau live YouTube itu mereka menyiarkan secara real time
1: ya, langsung. Mm-hmm.
2: Jadi kita setiap hari yang piket atau tidak piket di Pusdalep mm-hmm. itu melihat oh ternyata ada banjir nih di Gresik ini. Mm-hmm. Selama berapa lama kita mendekati masyarakat juga. Gimana kak ini di mana lokasi di mana itu mereka merespon jadi perannya mereka masyarakat di Instagram atau media sosial yang lain itu sangat membantu kami kak jadi kami bisa mengverifikasi ke BBBD 38 kabupaten kota ya cak ya itu kalau ada banjir atau tidak termonitor itu bisa lewat media sosial sekarang ini seperti itu.
1: Jadi itu. Jadi karena gini kemarin itu ketika banjir nang Simo itu, Cak.
2: Oh iya,
1: Cak. Aku yang ngertiin ya karena media sosial, Cak.
2: Bener.
1: Akhirnya aku punya tindakan ketika mau lewat situ aku muter lewati HR. Ya kan, Majen ngono kan. Soalnya apa? Wis ngerti disian. Lah misalnya liwat kono teko manukan ning Simo kejebak macet kayak ngono ya stres loh ya. Kayak siaran aku alian ya. Tadi gitu. Jadi memang itu akhirnya karena adanya update-update akhirnya lebih bisa. Apa ya mengatasi lah setidaknya lebih mitigasi ngono ya Caning. Oke. Okay. Caning lah sampe enggak ada pertanyaan silakan gini 089602111968. Apakah sampean termasuk adalah orang yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan atau menginformasikan tentang kejadian bencana atau update bencana. Yo, sampean sing biasa melakukan itu coba ayo ceritakan iso lewat telepon atau lewat WA cak ning yo. Ceritakno kira-kira sampean lewat apa menginformasikan media sosial apa? Apakah TikTok, apakah WA atau gimana? Terus dampaknya apa sampean ngirim apa ku jenenge informasi ku moro-moro kan sampean aku kadang ndelok sampean gawe story, wah banjir guys, nangkini guys, you know. Nah itu lah jariku sih sangat bermanfaat Caning. Tapi apakah hal itu tuh sampean lakukan terus? Apakah sampean rutin melakukan itu untuk memberikan update? Apakah termasuk sih, oh males lapu aku ngupdate gak jelas. Nah termasuk sih ya apa sih? Nggak kan sampean isok gabungan saya ini 031-5462-961 utawa lewat WA ning 089-02-11-1968 yo dinteni kalau dhisik bakalan bahas topik terkait topik hari ini yaiku peran media sosial cak yo dalam penanggulangan bencana tak enteni cak ning yo ambek awak dhewe muter lagu sik yo cak ning ojo nang dindi karena awak dhewe masih di obrolan kentongan.

0: Caning sampai sening adicara dialog kentongan tas sarangan kalian Cak Edo saking BBBD Jawa Timur ya Cak ya. Oke, caning audio sing ngebahas topik seputar peran media sosial dalam rangka penanggulangan bencana ya caning ya. Monggo lah sampai nggak ada pertanyaan atau mungkin ada sebuah opini yang ingin disampaikan monggo. Niki wonten saking Bunda Kustia bertanya bu apa? Om punya tanggapan seperti ini. Aku juga sempat ngabari anakku yang di Manuan dengerin Pro 4 pandangan mata yang dilaporkan Mbak Ike. Akhirnya dia lewat Wiyung. Waktu itu yang siaran Nak Wahyu. Medsos sekarang sangat bermanfaat. Salam sehat dan semangat buat Nak Chandra dan Mas Deum. Mas Deo cari. Mas Edo, Bunda keliru. Namanya ini ada Mas Krido atau panggilannya Mas Edo. Kok dadi Mas Deo itu ya apa sih? Ya, kita tanggapannya gitu bahwa Bunda Kusya itu mengabarkan lewat media sosial yeah. Bahwa apa paling ini? Ojo, apa iku berarti lewat Wiyung. Oh, maksudnya iku pas lagi apa iku? Di Manuan itu lagi ada apa Bunda kok sampai iki kok sampai belakrak nang Wiyung iku lapo. Yang jelas dong Bun ya. Iki coba ini lagi mengetik orangnya. Oh, banjir di Simo, Cak. Podo, Cak. Podo. Bun, aku yo ngono yo akhirnya karena aku tahu ada media sosial lagi rame banjir. Ya wis akhirnya aku gak lewat kono ngono lho. Boleh silakan ditanggapi Cak Deo. Cak Deo.
1: Ya. Terima kasih Bunda sudah melihat media sosial ya. Jadi begitulah pentingnya media sosial di masa kini ya Cak. Kita bisa mendapatkan informasi yang secara real time untuk bisa mengurangi dampak yang terjadi pada masyarakat atau kita sendiri. Ya pentingnya seperti itu Cak. Jadi mungkin masyarakat bisa lebih aktif atau bisa lebih ini ya ya aktif sih Cak. Bisa menyampaikan di media sosial termasuk di RRI juga ini ya bisa menyampaikan kalau ada info-info terupdate atau bisa ini kejadian apa nih bisa kita bisa penanganannya lebih cepat seperti itu.
0: Oke, jadi jangan cuman aktif untuk menikmati tapi jadilah kontributor. Bener, berkontribusi Cak. Memberikan berita no. Tapi yeah. Gini Cak, biasanya kan kalau untuk media sosial itu orang-orang kan karena memang biasa menikmati akhirnya mereka salah satunya malas. Yang kedua adalah mereka kayak ngene kondang aku ngekei informasi kayak takut ketika mau memberikan informasi aku kayak kondang aku salah persepsi kok tambah wong tambah bingung tambah apa. Dia tidak mau menyesatkan. Gimana caranya untuk bisa tetap berkontribusi tapi dia gak takut tapi dia bisa memberikan informasi yang tepat. Gimana caranya itu?
1: Ya itu yang sering kita alami aja ya. Informasi yang mentah. Contohnya kalau misalnya oh ternyata banjir di Simo atau di daerah sana ya Cak. Itu alangkah baiknya diberi tanggal, jam, dan waktu supaya pembaca, pendengar, atau pelihat itu bisa tahu nih ini informasi kapan sih? Nah supaya nggak terjadi hoax nih. Misalnya kayak oh kalau di Jawa Timur kayak tahu Gunung Semeru erupsi oh tanggal berapa ini apa padahal setiap hari Semeru erupsi Cak. Nah, cuma kita nggak tahu itu ternyata video lama atau video yang mungkin yang lagi hits-hitsnya atau gimana atau di sekarang kan marahnya AI ya Cak ya.
0: Yo.
1: Nah itu meminimalisir untuk kesalahpahaman media sosial bisa ditambahkan seperti itu Cak. Atau keterangan-keterangan yang mewakili seperti itu.
0: Soalnya aku sebagai penyiar yang memang butuh informasi secara update ya Cak ya. Aku juga menemukan beberapa artikel atau bahkan portal berita yang dia itu tidak menyantumkan nomor apa tanggal hari. Jadi aku pas woco tutup tengah-tengah loh. Iki lah sih berita kapanannya akhirnya aku mandek mendadak loh. Ya kan iku kan ya opo akhirnya aku ngeles ya opo ngono kadung. Ya kan akhirnya itu dan itu terjadi memang ada beberapa portal berita yang dia itu tidak mencantumkan tanggal publisnya bahkan tanggal publisnya enggak ada. Apalagi iku nggo pas aku tutup tengah-tengah ternyata 2000 selawe lho iki opo sih ngono ya. Jadi karena memang kan untuk kejadian banjir atau apa kan memang bisa jadi sebuah kejadian yang berulang ya Cak ya. Dan ketika tanggal iku gak tepat akhirnya ya rancu ngono lho. Oke, kita baca lagi yang gabungan saking Cak Agung di Sidoarjo. Oke. Pertanyaannya gini, Cak. Dalam hal mitigasi, strategi konten seperti apa yang paling efektif untuk membangun kesadaran masyarakat tanpa memicu kepanikan?
1: Ya, terima kasih Cak Agung yang di Sidoarjo ya. Berarti daerah kantor kami, Pak.
0: Iya.
1: Ya, kalau mitigasi supaya tidak panik sebenarnya kita ini sih Cak. Kita kan ada namanya desa tangguh bencana juga ya Cak ya. Jadi untuk memfasilitasi itu supaya kita mungkin jadi dari BBBD itu bisa membuat konten atau lebih merakyatnya sih kita langsung datang ke tempatnya supaya menjelaskan ini. Oh ini kalau banjir segini atau kayak gitu supaya mereka itu paham kondisi di lingkungannya itu sendiri. Jadi kalau terjadi, kalau misalnya ya nggak tahu ya Cak, kalau misalnya Darjo tiba-tiba banjir gitu ya, mereka sudah paham dan tidak panik. Jadi dari kontennya kita sendiri itu kita sih enggak terlalu dalam-dalam ya Cak, cuman kita lebih ringan-ringan aja. Cuman supaya mereka bisa memahami lebih dan bisa sadar nih potensi bencana apa aja yang di lingkungan itu aja. Seperti Cak.
0: Mungkin ini agak sedikit beda ya tentang media sosial dengan portal berita yang memang berita ya. Lebih mendalam lah karena memang langsung terjun. Kalau BPBD kan bisa menerima informasi dari apa yang lebih apa ya lebih real time ya Cak yo.
1: Aktual
0: dari. Oke. Oke, lanjut ya Cak Ning yo. Sing gabungan iki dari Ning Santi di Rungkut. Nah, iki. Pertanyaannya ten. Media sosial seringkali menjadi jalur alternatif warga untuk meminta pertolongan. Bagaimana cara tim Anda menyaring dan menindaklanjuti laporan langsung dari netizen agar bisa segera direspon oleh tim lapangan?
1: Ya, itu sering kita lakukan juga, Cak. Jadi kita di BPBD Provinsi Jawa Timur kan punya kepanjangan tangan ya, Cak. Jadi salah satunya ada BPBD Kabupaten Kota di 38 kabupaten kota termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan juga ada agen bencana. Agen bencana ini tersebar, ada 2 personil tersebar di 38 kabupaten kota, Cak. Jadi setiap kejadian atau informasi yang kita dapat dari media sosial atau dari yang manapun itu kami verifikasi dulu ke daerah setempat. Jadi kalau misalnya di Surabaya ini ada 112, kita koordinasi sama 112 supaya mungkin ada personil yang sedang ada di titik itu, contohnya seperti itu bisa mengirimkan dokumentasi yang real time, secara real time itu memfilternya ya Cak. Jadi kalau mungkin media sosial itu cukup real time, tapi kita tetap harus verifikasi melihat mata manusia ya, kondisi di sana seperti apa. Oh ternyata hoax ini. Nah itu itu kita dapat feedback dari rekan-rekan kita yang ada di daerah Surabaya sekitar dan sekitarnya dan seluruh Jawa Timur ya Cak. Itu kita verifikasi ke situ semua.
0: Terus ya itu dari selain verifikasi, cara apa Cak yang untuk membedakan informasi yang benar atau yang hoax itu gimana? Selain verifikasi kan memang itu dilakukan, tapi cara membedakannya itu gimana?
1: Cara membedakannya pertama sih emang dari keterangan tadi ya Cak. Cuman perlu dicermati mungkin lah kalau banjir. Oh ternyata Surabaya nggak hujan nih. Ternyata ini kok di situ hujan. Ternyata di situ banjir. Kenapa kok? Loh. Oh berarti kemungkinan bisa jadi itu video-video lama,
0: oh, video lama.
1: Atau ilustrasi AI seperti itu, Cak. Cuman perlu kita sadari juga kalau misalnya kondisi cuaca di sini sedang terik, kok ternyata dekat kita kok ternyata banjir, ada apa itu? Itu emang perlu ada verifikasi dari personil setempat. Itu lebih akurat ya, Cak. Jadi kalau misalnya hanya situasi kondisi atau cuaca di saat ini mungkin kurang tepat, atau bisa jadi terjadi itu karena kesalahan hal-hal yang tidak ini, misalnya kayak pompa air bocor kayak apa seperti itu.
0: Seberapa besar BPBD dalam rangka membutuhkan informasi dari masyarakat? Maksudnya tanpa masyarakat pun BPBD bisa kok, atau gimana?
1: Sebenarnya sih ini, Cak, ya, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita itu kesuksesan penanggulangan bencana itu dari bawah, Cak. Dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak dapat informasi dari masyarakat, ya kita ya, oh, tidak ada terjadi apa-apa ini, Cak. Tidak ada. Apalagi kalau contohnya, Cak, kalau misalnya di daerah pelosok gitu loh. Di daerah agak jauh dari
0: pemanasan yang terisolasi ya, Cak, ya, tambah sulit. Nah,
1: kayak contohnya kita di Pulau Bawean. Kalau enggak ada yang menginformasikan ya, kita yang siapa yang tahu, Cak? Ada terjadi apa di sana?
0: Oh, tapi di sana ada kontributor di sana, Cak.
1: Ada kontributor, Cak. Jadi setiap pulau Jawa, di Jawa Timur ya, Jawa Timur, kita sudah terkoneksi untuk informasi bencana.
0: Jadi jadi memang ya, karena itu tadi gak tiba-tiba ada koordinator, tapi memang dikoordinasikan sebelumnya, iya, ya, Cak, yo. Iya, Cak. Proses koordinasinya itu gambarannya kayak apa, Cak? BPBD sehingga akhirnya punya kontributor-kontributor atau mereka suka rela memberikan, atau memang ada upaya-upaya tersendiri dari BPBD untuk mengumpulkan kontributor itu?
1: Yang seperti saya sebutkan tadi, Cak, kita punya namanya Desa Tangguh Bencana. Jadi kita membangun sebuah koneksi itu dari Desa Tangguh Bencana. Jadi setiap desa itu ada kita susun, kita rapikan untuk bagaimana satu desa ini bisa menanggulangi bencana secara mandiri. Kan kita nggak ujuk-ujuk ini aja ya, bencana terus BPBD datang gitu. Pastinya kan masyarakat itu sendiri yang akan menanggulangi sendiri, memproses itu. Oh, ternyata harus ada yang dievakuasi sebelum petugas ini datang. Pasti contohnya kalau longsor itu pastinya kan warganya dulu yang harus menyelamatkan, baru laporan ke BPBD atau dinas terkait yang terdekat di daerah yang terdampak. Seperti itu, Cak. Jadi di BPBD sendiri sudah menggalakkan hampir 1000-an lebih, Cak, itu desa tanggung bencana di seluruh Jawa Timur. Jadi mereka sudah dilatih dan diberikan edukasi bagaimana menanggulangi bencana di level terendah, ya, Cak. Jadi di level masyarakat terutamanya, jadi mereka bisa mengurangi dampak atau korban jiwa yang terjadi. Contohnya kayak kemarin kita itu pernah melakukan di saat satu momen itu hari kesiapsiagaan bencana, Cak. Itu di Lumajang, ya, Lumajang. Satu desa itu mereka sudah paham. Jadi kita datang itu ternyata desa itu sudah pernah dilakukan berdaya destana, dan akhirnya kita membuat simulasi di sana. Mereka sudah paham saat terjadi gempa, terus kemudian ada peringatan dini tsunami, itu mereka akan pergi kemana itu sudah paham, Cak. Jadi mereka terdidik dari anak-anak sampai dewasa itu sudah paham kalau mereka ini di posisi yang sangat rawan sekali terjadi bencana. Dan mereka sadar kalau mereka butuh untuk ilmu untuk melakukan evakuasi, melakukan bagaimana saat terjadi bencana itu mereka sudah sadar. Mm-hmm. Jadi dari situ, mm-hmm. dari situ Cak, kalau mereka sudah bukannya terjadi apa-apa ya Cak, cuman saat di saat ada bencana mereka secara otomatis akan melaporkan ke BPBD mm-hmm. setempat mm-hmm. atau dinas terkait. Jadi informasi tidak terputus. Mm-hmm. Nah, jadi mereka dari sadar itu, mm-hmm. terus akhirnya setelah evakuasi atau apa, mereka melaporkan mm-hmm. kondisi di sana mm-hmm. untuk bagaimana kita menyikapi. Contohnya, pastinya kebutuhan logistik ya Cak, mm-hmm. pasti kebutuhan logistik, kebutuhan apapun yang mereka kurang, pasti mereka melaporkan secara periodik. Mm-hmm. Supaya kita tahu nih apa yang harus mm-hmm. dibutuhkan dan apa yang kita harus support mm-hmm. Ke wilayah terdampak seperti itu Cak.
0: Mm-hmm. Jadi memilih-milih kira-kira apa hal yang paling efektif dilakukan gitu. Bener, ya Cak. Yo. Bener, jadi Cak. Yo Kak, apa yo Kak? Enggak ngawur semuanya. Iya, juga terstruktur yo Cak yo.
1: Benar.
0: Oke. Terus Cak, kalau mengelola media sosial itu pasti kan ada tantangan terbesar ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada banyak tantangan, tapi tantangan terbesarnya apa untuk mengelola sosial ketika terjadinya bencana? Soalnya kan pasti semakin banyak kayak kan viral tuh. Banyak banget kan akhirnya BPBD mungkin bisa jadi ketimbun.
1: Yeah.
0: Dengan media sosial yang lain. Itu kayak apa tantangannya Cak? Mengatasinya.
1: Mengatasinya ya Cak ya. Mm-hmm. Ya kita tetap harus terus-terus melaporkan itu secara real time Cak, supaya mm-hmm. tidak tertimbun ya. Mm-hmm. Jadi media sosial kita juga bersinergi dengan BMKG mm-hmm. supaya mereka juga punya press release untuk mm-hmm. cuaca atau apapun itu, kami juga tetap menjalin koneksi supaya mm-hmm. informasi soal kebencanaan ini tidak tertumpuk mm-hmm. dengan informasi yang mungkin ini ya, mungkin bukan yang tidak penting, tapi kondisi saat ini kan mm-hmm. bicara soal bencana itu yang mm-hmm. lebih penting, itu yang diutamakan seperti mm-hmm. itu.
0: Mm-hmm. Jadi itu kayak sampai ketumpuk tadi ya.
1: Iya, Cak.
0: Tapi apa caranya mencungulkan itu? Ya apa upaya ya Cak?
1: Upayanya sih kita nge-share ke ini ya Cak ya, ke mm-hmm. media sosial, WhatsApp itu grup-grup mm-hmm. WhatsApp mm-hmm. Mungkin kita dari sendiri, kita dari staff BPBD pun juga membuat mm-hmm. status waspada ini atau kejadian ini mm-hmm. yang terutama grup WhatsApp itu kita sudah terkoneksi di 38 kabupaten kota mm-hmm. itu kita share semua Cak, share mm-hmm. informasi yang terupdate mm-hmm. seperti itu, dan juga di pimpinan kami juga kami share supaya mm-hmm. responnya
0: cepat
1: gitu Cak.
0: Oke, baik. Di sesi terakhir ini Cak, monggo menarik kesimpulan dan juga mungkin ada pesan yang disampaikan gawe Cak Ning sing lagi ngrungokno iki Cak.
1: Iya. Pesan kami dari BPBD Jatim, mari manfaatkan media sosial secara bijak. Jadikan media sosial sebagai sarana berbagi informasi yang benar, bukan yang menyebarkan kepanikan. Hindari konten-konten yang tidak penting, Cak, cuman lebih bermanfaat untuk kedepannya. Dan selalu ikuti akun resmi BPBD Provinsi Jawa Timur dan kanal-kanal kolaborasi kami seperti BMKG, BNPB, mm-hmm. dan instansi terkait ya Cak, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya soal kebencanaan. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan informasi yang benar dan kerjasama seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan Jawa Timur yang lebih tangguh dan dalam menghadapi bencana. Begitu Cak.
0: Siap. Oke. Cak, matur nuwun ya Cak Edo, matur nuwun selalu hadir BPBD lebih khususnya terkait dengan mitigasi bencana. Muga-muga apa sing wis diupayakno iku bisa membuahkan hasil dan selalu tidak membuat apa ya maksudnya iku yang memang tanpa BPBD kan mungkin bisa jadi simpang siur ya.
1: Ya,
0: tapi mudah-mudahan BPBD itu hadir dan menjadi platform yang lebih terpercaya lebih bisa diakses dengan mudah karena real time juga update terus dan itu bisa menanggulangi bencana. Matur nuwun ya, Cak.
1: Terima kasih, Cak Chandra.
0: Kembali lah. Cimo jadi terkonstruksi dengan Dewa tadi. Cak Tedo, matur nuwun ya, Cak ya. Matur nuwun sangat. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak niku nggih kalian Cak Edo sarangan kalian kita wonten ing acara dialog gentongan. Cak niku matur nuwun sangat. Canda harus pamit di selepas jam 10 siang iki. Mari ngene sampai bakal dikancani bareng ning Purbandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Baktiar Rifai ndorong program Kampung Pancasila sing digagas bare Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku nang lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno, penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mangko nang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing. Cak ning sedaya. Sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon mawon lenggahipun ngaten nggih. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi lewat RRI digital. Nggih mugi-mugi kita sedaya sami sehat wal afiat cak ning tetap semangat anggenipun sami makaryo nggih ing tundhonipun rezeki melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Nah cak ning kita sedaya tengene adicara Semanggi Surabaya sajian lagu-lagu keroncong ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya nyarengi aktivitas nopo mawon ingkang sampean karyaken ing dinten menika. Menika wonten lagu rek ayo rek ngaten nggih kita mitangetaken sareng-sareng.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Ya apa butuh minta ke resep itu?
2: Kok jangan resep itu kalau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
3: Intermezzo. Cak Neng, kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa mana banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawah. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Nggih, Cak Ning kita lajengaken nggih tasik tengene adicara Semanggi Surabaya Luantar Perempat RRI Surabaya nyambung malih saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Menika salam kagem ning Pur, Cak Wahyu, Cak Chandra, ning Ane, ning Lia, ning Ayu ki, Bang Solikin kalih Bang Kobar ngaten nggih. Matur nuwun atensinipun nggih kagem Cak Tommy Kurniawan. Nah, Cak Ning benjang menika infonipun Perempat badhe nyelenggaraan Tokso Budaya nggih. Menika kagem sedaya kita para pendengar pecinta Perempat ingkang benjing menika Tokso Budaya menika sesarengan kalian BNN Kota Surabaya. Topikipun tentang remaja melawan narkoba ngoten nggih Cak Ning nggih. Ugi benjing menika presenteripun wonten ning Ane. Nah, kang ngangge narasumberipun benjing menika sekedap nggih kangge narasumber nggih sekedap kula padosi nggih kangge narasumber benjang ingkang setunggal menika saking kelompok remaja pemuda menika wonten Cak Abraham Adimukti menika wakil sekretaris pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya. Wonten ugi saking BNN Kota Surabaya nggih Cak Ning menawi benjing menika saking BNN menika narasumberipun wonten sekedap-sekedap. Nah, Novi Eva Aviana S.I.Kom nggih penyuluh narkoba ahli pertama menika Cak Ning. Nggih, benjang badhe dipun selenggaraken jam 09.00 ngantos jam 12.00. Kangge siaran budaya sedekah nggih niku sesarengan kalian Fos Jatim benjang libur mengaten nggih Cak Ning amargi wancinipun sesarengan kalian Tokso nggih menika topikipun generasi muda lawan narkoba ngaten Cak Ning. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya ya mangke sak sampunipun woro-woro jam 11 kita kedatangan narasumber nggih mangke wonten dialog budaya. Monggo Cak Ning saged bergabung melalui WA nipun Perempat, saged ugi melalui telepon nipun Perempat. Kagem benjing ingkang jam 09.00 jam 12.00 menika dicara disiaraken langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Benjing Cak Ning saged gabungan namung lewat WA nipun Perempat nggih, saged telepon, saged ugi telepon WA nggih, saged ugi WA, saged ugi kirim voice note ngaten nggih Cak Ning. Mangke badhe dipun sampaikan kalian Ning Ane sebagai presenteripun ingkang manggen tengene Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya ingkang disiarakan langsung lewat kanal YouTube RRI Surabaya ugi terestrial Perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi tengene aplikasi RRI Digital. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak Ning Woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi nyatakno hal iki sebagai upaya kanggo penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki Cak Ning wis dibangun nanggone kabeh kabupaten sing ono nang Madura mulai tekok Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep.

Nyandak kabar liyan yo Cak Ning, Pemkot Malang nanggone tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nanggone 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai teko Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Cak Ning iku mau jorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mangkonang woro-woro jam 12 awan.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari, Cak Ning lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah, Cak Ning teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 24 Juni 2016 tenggene dialog Tanjung Perak siang kita sesarengan mangke teng adicara dialog ekonomi nggih. Sampun rawuh narasumber tenggene Pro 4 RRI Surabaya wonten Mas Muhammad Fajri SAKMM dosen Departemen Manajemen Universitas KH Baharudin Mudori dari Uniba Sumenep. Ah, aduh tekok Sumenep lho Cak Ning. Nah, Cak Ning siap-siap nggih mangke menawi badhe gabung tenggene lan telepon hybrid bisa tenggene telepone Pro 4 teng WA nggih saged Cak Ning. Monggo, topike dinten niki peran generasi muda dalam peningkatan perekonomian daerah tenggene era bonus demografi. Nah, iki kaya apa engko bakal dijelasno nggih kalih narasumber kita. Nah, kita sapa dulu. Selamat siang Mas Fajri.
3: Siang, Ibu.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Mas.
3: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
2: Kok kayaknya dari tadi ya sudah sarapan apa belum ya ini?
3: Oh, enggak, baru setengah jam.
2: Baru setengah jam ya. Alhamdulillah. Yang penting perjalanan dari Sumenep ke sini aman-aman dan lancar ya. Soalnya aman. Dua hari kemarin kan diguyur hujan nih Surabaya. Sama Sumenep juga gitu ya.
3: Sama, tapi ya. Pagi cuma. Pagi hujan, siang sudah enggak hujan.
2: Siang sudah enggak hujan, sekitar jam 11, 12 gitu ya, sudah reda ya. Alhamdulillah. Ada efeknya enggak kemarin di kampusnya? Dua hari hujan kemarin.
3: Karena sekarang juga kebetulan hari tenang sebelum menghadapi UAS. Jadi sekarang mahasiswa
2: UAS ya.
3: Hari tenang atau hari libur lah persiapan untuk UAS.
2: Tapi biasanya nih area-area mahasiswa hari tenang itu hari yang kelabakan gitu ya.
3: Pastinya,
2: biasanya tetap. Apa ya tugas-tugas ya, itu harus kumpul. Bener. Soalnya nih gak dikumpul nih gak oleh melok ujian.
3: Ya. Cuman kan gak kampus jarang.
2: Jalaninya di rumah masing-masing. Iya. Oke, semoga semuanya sukses kegiatan sampean juga di Uniba ini juga berjalan lancar ya.
3: Amin.
2: Baik, topik kita sekarang ini peran generasi muda. Nah, lagi-lagi sing diomongno ki tentang generasi muda. Pancen ini penting banget ya, Cak ya. Generasi muda itu memang bener-bener apa ya? Di mana-mana memang tulang punggung kita ya. Gimana menurut sampean?
3: Karena menurut data BPS juga yang terbaru 2025 hampir 2026 menyatakan bahwa bonus demografi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau penguatan di negeri ini. Karena 68% itu adalah para pemuda atau yang menurut data BPS itu adalah orang yang berusia 15 tahun sampai 60-an. Nah, jadi kenapa ini sangat penting? Karena para pemuda ini banyak memiliki kreativitas, banyak memiliki inovasi, dan yang paling penting darah mudanya masih bergebu-gebu,
2: masih berkejolak ya
3: untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas dirinya sendiri atau untuk orang lain juga. Maka dari itu generasi ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, terutama kalau di bagian ekonomi yang nantinya juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat yang lain.
2: Amin. Jadi memang rentang waktu antara 15 sampai 60, ya. Berarti aku ya cik masuk nang kono ya. Artinya itu adalah usia-usia produktif, yang benar-benar produktif ya. Kemudian kadang-kadang usia pemenang saat jenengan ya, 30, 40 ya, bahkan di usia 25 itu tempatnya apa, getol-getolnya anak-anak muda ini mencari jati diri ya. Terlepas dari sekarang ini eranya era-era seperti apa, kemudian kecanduan gadgetnya seperti apa, tapi ya itulah anak muda yang kita miliki sekarang. Sing asik neng gone bidang ekonomi ya silahkan mengembangkan, ditekuni. Sing asik neng bidang pertanian ya silahkan ditekuni ya. Ini bagaimana kalau panjenengan melihat di kampusnya sampean, terutama mahasiswa-mahasiswa di Uniba ini, kegiatan ataupun mungkin ada UKM-UKM yang semua terwadahi di situ. Bener. Dari anak-anak mahasiswa.
3: Ya, kalau di Uniba itu kan ada UMKM ya, banyak ada UKM wirausaha. Juga selain ada UMKM, di kampus juga itu diajarin yang ada namanya materi entrepreneurship. Jadi mahasiswa itu dibuat kelompok atau diacak lah setiap kelas untuk membuat suatu produk yang nantinya itu dijual yang bisa melalui digitalisasi atau internet marketing. Karena kan ini memanfaatkan sebagai anak muda kan biasanya survive, memanfaatkan digitalisasi yang sudah ada. Jadi selain membuat produk yang inovatif, nah, mahasiswa juga diajarkan untuk bagaimana caranya marketing melalui digitalisasi. Maka dari itu nanti hasilnya adalah selain untuk mahasiswa punya pengalaman, nah, mahasiswa nanti kalau sudah lulus kita nggak usah kaget lagi bahwa menghadapi kenyataan hidup itu sebenarnya seperti apa.
2: Betul, termasuk terbukanya lapangan kerja untuk diri sendiri. Terutama untuk diri sendiri. Minimal bisa mengatasi, jadi gak jaga no lamaran sana, lamaran sini. Sambil dele lamaran kadang-kadang ada arek sekarang kan dia juga produk sendiri.
3: Sebagai pemuda kan harus bukan hanya pencari kerja, tapi harus membuka lowongan pekerjaan.
2: Apalagi itu bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, apalagi dosennya juga apa, sesemangat jenengan, sesemangat Cak Fadri. Mudah-mudahan anak-anak muda kan sebelah dewe kedeki ya, kedeki wes mulai tergugah gitu ya. Kamu usiamu berapa, Mbak? Oh, 16 sudah masuk ya. Sudah masuk usia produktif. Sama ini sok goreng ote-ote.
3: Bisa.
2: Atau iso sekarang kadang-kadang anak-anak muda yang cewek-cewek terutama itu ya banyak sekali lo bisnisnya.
3: Affiliate
2: juga bisa, all shop juga bisa bergerak meskipun tubuhnya enggak bergerak. Tapi ternyata pikirannya itu sok kerembah-kerembah ngono lo ya.
3: Itu yang dimaksud mungkin, dengan kreativitas.
2: Betul. Mungkin mereka-mereka juga sudah punya impian-impian. Bener. Gitu ya. Ini bagaimana jenengan memandang impian-impian impian para generasi muda?
3: Impian itu sebenarnya perlu, karena itu adalah bagian dari tujuan kita. Kalau kita nggak punya tujuan,
2: juga semangat pasti ya.
3: Kalau nggak punya tujuan kita kan bingung.
2: Bakal diam aja.
3: Nah, sebenarnya kita harus tetapkan dulu tujuannya kita mau kemana atau impian itu kita mau kemana. Nah, dari itu kita harus mulai. Jangan takut untuk mulai. Karena kalau kita tidak pernah mulai, kita nggak akan pernah menikmati hasil.
2: Nggak berangkat tentunya.
3: Iya, karena kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah sampai.
2: Betul.
3: Itu. Jadi sebagai anak muda ya jangan pernah takut untuk mulai. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan.
2: Oke. Jadi syarat utama yang paling mutlak itu adalah keberanian ya.
3: Keberanian
2: dan kemauan ya.
3: Kemauan itu yang
2: kalau mungkin di anak-anak yang mungkin arek-arek seusia SMA itu ada yang suka kesenian misalnya. Itu ya beranikan diri aja berkarya.
3: Iya, jangan takut ya.
2: Jangan juga mungkin menunggu wadah-wadah yang untuk bisa berkarya gitu ya. Berkarya sendiri juga bisa.
3: Berkarya sendiri bisa atau memanfaatkan yang ada, fasilitas yang ada di pendidikan atau di kampus atau di SMA itu boleh. Ya tergantung kita mau seperti apa gitu aja. Kita mau berkembang atau tidak gitu aja.
2: Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi peran generasi muda di sini adalah sangat-sangat menjadi tumpuan bagi masyarakat ketika itu kita tujuannya adalah untuk peningkatan perekonomian daerah ya. Kalau kita lihat misalnya UMKM sekarang itu mak-mak atau ibu-ibu ya biasanya sing rodok gaptek nunduk, aku gaptek. Alhamdulillah sekarang bisa menggandeng mahasiswa-mahasiswa untuk memenuhi itu tadi yang bersinggungan dengan digitalisasi. Bener,
3: salah satunya
2: ini gimana jenengan memandang ini ya?
3: Saya kan juga dikasih materi untuk ngajar internet marketing. Jadi mahasiswa di akhir ini saya kasih tugas untuk mendampingi UMKM. Bagaimana caranya?
2: Jadi langsung ya gayung bersambut lah gitu ya.
3: Langsung bagaimana caranya mempromosikan ini? Minimal tahap pertama ini adalah mempromosikan bagaimana orang-orang yang lain yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dulu tentang produk ini. Kalau sudah banyak yang tahu, dilihat dari mana? Kan biasanya kalau di TikTok dari view. Kalau banyak yang nonton berarti kan sudah banyak yang tahu tentang produk ini. Nah, kalau sudah banyak yang tahu, tahap kedua adalah bagaimana mempromosikan agar orang-orang itu mau membeli.
2: Menarik juga.
3: Nah, jadi mahasiswa saya juga ajarkan seperti itu. Membantu UMKM dari tahap mempromosikan, terus bagaimana cara menarik agar orang lain-lain itu membeli.
2: Menjadi pelanggan. Nah,
3: ya saya review selama berapa minggu saya review. Saya minta laporan keuangannya.
2: Biasanya itu prosesnya berapa bulan? Satu semester. Itu hanya untuk program digitalisasi.
3: Iya, benar, internet marketing. Fokusnya saya di situ. Marketing. Jadi mempromosikan melalui internet gitu aja. Jadi setelah saya minta laporan keuangan, saya nanya, ada manfaatnya atau ada peningkatan nggak dari yang kita lakukan ini? Saya nanya. Ada banyak, dari ownernya juga berterima kasih karena yang asalnya tidak banyak yang beli atau banyak yang tidak tahu, akhirnya banyak yang tahu dan banyak yang beli.
2: Alhamdulillah, gitu. Jadi pelanggannya semakin banyak sehingga meningkat tuh produknya.
3: Ya benar, karena kan memanfaatkan digitalisasi tanpa banyak biaya tapi menyebar luas.
2: Ya. Kemudian imbasnya untuk perekonomian daerah?
3: Iya, imbasnya kan kalau pendapatan UMKM ini naik kan pasti kan membelanjakan uangnya untuk bahan bakunya kan akan lebih banyak.
2: Iya. Karena kan perputaran ekonominya ada di situ.
3: Perputarannya kan banyak nanti di UMKM yang asalnya anggaplah sayurannya yang satu bulan hanya 1 kilo, karena banyak yang beli kan nggak kurang kalau hanya 1 kilo. Jadi beli lebih banyak. Itu kan terus berputar, perekonomian kan terus berputar seperti itu.
2: Oke, ini sudah ada WA yang masuk. Sebentar, saya buka dulu. Ya. Dari 8721. Ya. Ning, gimana semisal ada banyak peningkatan-peningkatan tetapi ternyata ada juga saingan-saingan yang juga banyak yang itu juga harus ditaklukkan. Sehingga perlu banyak cara. Ini apa yang kita lakukan?
3: Biasanya bukan ditaklukkan ya. Itu bahasanya terlalu.
2: Ya bahasanya terlalu. Ya namanya bersaing ya, bersaing bisnis. Tapi kok rasanya kok diceklek kayak ditaklukkan ya. Ya artinya bersaingnya juga ada sih bersaingnya.
3: Kalau bersaing itu kan pasti karena banyak produk yang di UMKM itu pasti mirip-mirip lah meskipun enggak sama, pasti mirip-mirip. Iya, kalau saya pribadi itu harus inovasi. Kalau contoh inovasinya kan banyak, bisa dari rasa atau dari price atau harga itu kan bisa. Itu tergantung kita, tergantung analisis pasarnya dulu. Kalau seumpama kita membuat lebih murah, ya, tapi nanti produknya juga tidak sesuai, murah tapi produknya juga nggak enak kan itu nggak bisa juga, nggak sinkron. Nah, bagaimana caranya kalau saya pribadi ya, produknya itu dibuat inovasi yang lebih menarik atau lebih enak atau lebih kreatif lah daripada yang lain, tapi harganya yang terjangkau, lebih murah dari yang lain. Karena UMKM itu kalau lebih mahal pasti nggak beli. Tanpa diiringi produk yang baik. Nah, produk yang baik atau kualitas yang baik itu beriringan dengan harga.
2: Harga mengikuti ya.
3: Benar, kalau produknya baik pasti bahan bakunya baik, bahan bakunya kan pasti menggunakan yang lumayan
2: kualitas baik.
3: Kan pasti ada HPP. Nah, HPP itu di kalau saya menyesuaikan dengan daya beli masyarakatnya. Kalau terlalu tinggi pasti nggak beli juga kebanyakan masyarakat.
2: Terlalu mahal mungkin ya.
3: Kalau saya pribadi kesimpulannya ya, kreativitas di produk dan harganya juga disesuaikan dengan daya beli masyarakat gitu.
2: Baik, ya sudah menjawab ya, terima kasih. Nah, ini menyusul lagi, mana sih sebenarnya yang didulukan Ning Pur, pasar atau produk?
3: Pasar atau produk?
2: Mana kalau yang didulukan dulu ini? Kan, kalau mau membuat produk itu?
3: Kalau di zaman dulu di Amerika kan yang sebenarnya 4.1 kayaknya ya, kalau nggak salah marketing itu yang didahulukan itu dulu lebih ke produk. Jadi tanpa menganalisis
2: tidak
3: kebutuhan pasar.
2: Pasar dulu. Nah,
3: karena sekarang berkembang, sekarang berkembang kebutuhan masyarakat beragam, maka yang didahulukan ini adalah kebutuhan masyarakat.
2: Pasar produk, dulu ya.
3: Baru produknya menyusul.
2: Baru produk menyesuaikan.
3: Ya, kalau kita buat produk tapi masyarakat nggak butuh, buat apa kita buat produk? Makanya kita harus tahu pasar yang atau apa masyarakat itu butuh apa, pasar itu butuh apa, baru kita menyelesaikan apa yang dibutuhkan itu. Bisa berbentuk produk atau bisa berbentuk jasa.
2: Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, kita kembali ya ke topik. Jadi sebenarnya seperti apa sih perannya generasi muda saat ini? Monggo, per item mungkin bisa dijelaskan ya.
3: Perannya generasi muda mungkin salah satunya ya mungkin ya, menjadi wirausahawan muda. Ya, karena kan tadi juga balik pemuda-pemuda ini kan sebenarnya curiosity. Kalau bahasa Inggrisnya, rasa ingin tahunya juga besar, kreativitasnya juga tinggi,
2: penasarannya
3: juga
2: besar.
3: Tinggi, benar. Nah, kalau mahasiswa juga diiringi dengan analisis yang baik, kebutuhan pasar itu apa, kan juga masuk jadi peluang untuk membuka pekerjaan atau nantinya menjadi wirausaha muda. Nah, selain itu, salah satunya adalah mendukung digitalisasi, contohnya yang tadi, yang asalnya satu UMKM itu tidak menggunakan digitalisasi atau promosinya melalui marketing atau internet gitu ya. Nah, ditarik atau dibantu untuk naik mempromosikan melalui internet marketing. Jadi sebenarnya di sini mahasiswa sangat membantu atau peran pemuda itu sangat membantu untuk mendampingi orang-orang yang kurang tahu lah intinya.
2: Seperti tadi ya, semisal ada
3: contoh,
2: UMKM
3: contoh
2: ya, contoh konkretnya seperti itu. Nah, jadi Cak Ning monggo bisa bergabung di lentevelnya Pro4 nih 5462961, juga bisa bergabung di WA-nya Pro4, juga bisa ditelepon Cak Ning, kemudian bisa catat di WA-nya juga seperti tadi yang sudah saya utarakan ke narasumber kita, mumpung ada yang ahlinya di sini Cak Ning, terutama nenggone marketing digitalisasi. Alhamdulillah kita kerawat dosen muda yang sangat semangat gitu ya Cak Ning ya. Mudah-mudahan untuk mahasiswa-mahasiswanya juga menelurkan besok lulusan-lulusan yang sangat bisa qualified untuk mendampingi UMKM-UMKM kita, karena enggak bisa dipungkiri bahwa salah satunya adalah penyokong perekonomian kita dari pertumbuhan UMKM ya. Kayaknya ini dimanapun ya Cak ya, dimanapun di kabupaten manapun, mungkin termasuk di Sumenep ya. Di Sumenep ini pun juga kalau saya misalnya pas kesana ya, pas ada kerapan sapi atau ada apa, mungkin saya pernah juga kunjungan di keraton gitu ya. Ternyata di sebelah kanannya keraton di dalam, kemudian agak di depan gitu kan ada banyak juga galeri-galeri UMKM ya. Jadi seperti itu kekuatannya ketika bagaimana sih masyarakat ini bisa membangkitkan UMKM, membangkitkan produk-produknya.
3: Pemuda itu, peran pemuda juga bukan hanya sekedar membantulah. Selain itu juga membuka.
2: Ya, membuka bagaimana dia menjadi ordinatnya ya. Bener. Di situ ya.
3: Kan tujuan akhirnya itu juga.
2: Ya.
3: Membantu baru kita membuka juga.
2: Ya. Oke, Cak Ning, Ning Pur saiki akeh sing madeg all shop. Setan mereka kecil, tapi mereka membahanakan suaranya itu lewat HP ya, ya termasuk mungkin all shop yang digital gitu ya. Ini. Nah, ini bagaimana sebenarnya kekuatan kita dalam bagaimana kita bisa menerjang digitalisasi semuanya itu. Apakah hanya perlu seperti itu atau juga perlu peningkatan produk? Kadang-kadang misalnya kita pesan COD, kemudian datang barangnya itu kadang-kadang tidak sesuai. Nah, ini bagaimana solusinya Ning? Terima kasih.
3: Kalau beli barang yang dan yang datang itu tidak sesuai, sebenarnya itu masalah kepercayaan. Ya. Kalau saya sih beli barang, terus barang di fotonya itu bagus. Setelah datang tidak sesuai. Sebenarnya kalau posisinya ada di ibu itu gimana? Kalau barangnya tidak sesuai?
2: Ya pasti kecewa ya.
3: Kecewa. Makanya kalau orang yang bergerak di bidang all shop lah ya, online shop. Kalau agar banyak yang beli itu kan selain mempromosikan melalui internet atau word to mouth atau mulut ke mulut atau dari teman ke teman
2: atau TikTok gitu
3: dan lain-lainnya,
2: ya?
3: Yang paling penting juga harus kesesuaian barang. Kalau sesuai barang yang dibeli itu sesuai dengan yang datang, pasti kan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi. Jadi untuk membeli ulang atau repeat order itu kan pasti ada.
2: Karena percaya itu tadi ya.
3: Percaya bahwa barang yang dibeli itu dan yang datang itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dipromosikan seperti itu. Jadi yang paling penting kalau sudah punya dan ada yang membeli, yang paling penting itu adalah produknya harus sesuai dulu. Masalah produk ada tambahan atau yang lain kan itu nanti. Yang penting orang percaya dulu bahwa produknya ini sesuai atau real.
2: Ya, apakah boleh itu disebut juga masuk dalam item kejujurannya ya?
3: Iya.
2: Bisa masuk bisa. Ya.
3: Karena kan paling penting kejujuran.
2: Ya, jadi nggak hanya sekedar kita produk kemudian kita
3: promosikan,
2: share,
3: jual,
2: kita promosikan, dijual, tapi ternyata seperti itu. Itu eman nanti eman. Ya sayang gitu sayang, ya sudah produk
3: pasar.
2: Ya sudah punya pasar kemudian wis kreativitas juga untuk menciptakan itu ternyata bahannya nggak sama mungkin nggak seperti itu ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung ya di WA-nya Perumpat. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang harus dilakukan ini combine-nya ya, kerjasamanya ini dari para muda ini dengan pemerintah setempat Mas. Misalnya kalau di kecamatan-kecamatan ada gelar basar atau apa, cukup seperti itu? Atau kadang-kadang kalau kita lihat di mal-mal sekarang kan ada juga itu galeri-galeri basar seperti itu.
3: Kalau di daerah Sunup itu tiap minggu ada basar.
2: Tiap minggu ya?
3: Tiap pagi.
2: Seperti ini kalau misalnya di sini ada
3: di Keraton
2: ada
3: itu,
2: Car Free Day
3: di Keraton
2: gitu ya?
3: Yang akan pernah nyampe Keraton. Nah, tiap minggu itu pasti ada tenda yang kiri sama kanan itu berjajar.
2: Oh gitu.
3: Nah, itu tempat untuk UMKM.
2: Iya, Car Free Day juga ya?
3: Karena di hari minggu itu pasti banyak yang ngumpul di pusat kota itu. Jadi UMKM banyak
2: jalan.
3: Yang jualan di situ, jalan. Orang juga yang kesana juga pengen ngemil atau jajan disediakan oleh UMKM. Jadi tiap minggu kan itu kerjasama.
2: Kerjasama ya antara Disperindak
3: memang,
2: mungkin ya.
3: Jika
2: ya.
3: Memang tenda-tenda itu memang dari Disperindak disediakan. Bersinergi lah, kolaborasi.
2: Oke, sebentar ada yang gabung lagi nih sebentar. Ya, dari 2671 terima kasih ya. Ningpur minta tolong ditanyakan ke narasumber apakah hubungannya sangat erat juga ya namanya UMKM dengan pariwisata pasti ya.
3: Kalau hubungannya ya pastinya.
2: Pasti ya, pasti ada hubungannya pasti ya ada. Karena seperti itu tadi ya.
3: Iya,
2: contohnya
3: kalau banyak orang yang kunjung
2: pasti orang datang.
3: Kan pengen jajan juga.
2: Sambil mereka berpariwisata. Iya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang seperti misalnya sekarang banyak berdiri juga SWK ya, sentra wisata kuliner. Kalau seperti itu bagaimana Ning? Apalagi sekarang sudah masuk UMKM banyak sekali sampai di sekitaran seniman-seniman musik. Nah, monggo.
3: Itu dampaknya apa itu? Dampak apa itu?
2: Iya, maksudnya mungkin dampak peningkatan perekonomiannya ya.
3: Pusat-pusat dengan adanya pusat-pusat kuliner itu. Sebenarnya dengan adanya pusat-pusat kuliner itu kan terkonsentrasi. Terkonsentrasi, saya contohkan kalau di Sunep itu kan ada namanya APHT, aglomerasi pabrik hasil tembakau. Nah, itu sebanyak beberapa pabrik rokok itu disatukan dalam satu kawasan. Yang isinya itu di dalam pengawasannya lebih mudah, lebih ketat dan mudah dipantau oleh bea cukai. Nah, kalau kita tarik ke sentra kulinerisasi itu, sebenarnya baik. Karena di sana pasti menjadi ikon. Oh, Wawa kalau di tempat sini pasti banyak kulinernya. Kalau sudah tahu bahwa di sana banyak kuliner, kan pasti banyak orang yang datang. Kalau pengen apa, oh di sana tempatnya.
2: Nah, bisa menjadi jujukan gitu ya.
3: Terkonsentrasi. Jadi kalau terkonsentrasi ya manfaatnya menurut saya lebih banyak. UMKM itu tidak jualan di pinggir-pinggir jalan, jadi tidak mengganggu para pengguna kendaraan.
2: Pengguna jalan.
3: Itu lebih baik.
2: Iya. Jadi lebih rapi, kemudian lebih rapi, masuk lebih. Juga mungkin dalam apa ya imbasnya ke tata kelola kota
3: ruang.
2: Ya, tata ya. Kelola ruang ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, kalau di kampus jenengan sendiri gimana? Apakah ada galeri-galeri seperti itu? Mungkin UMKM ada wadahnya di UKM-nya kampus?
3: Ya, kalau di kampus memang ada UKM dan disediakan di kantin. Ada kantin yang memang khusus untuk UMKM.
2: Setannya?
3: Benar.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi mahasiswa sudah bisa sambil berbisnis praktek. Ya?
3: Benar.
2: Wes, mahasiswa senukani koncone dhewe.
3: Ya, benar. Dan sekarang juga lagi bekerja sama dengan BPRS, bank lokal Sugenep. Jadi disediakan tempat dan mahasiswa itu di sana membawa produk dan dijual di sana. Di pasar lah, di pasar.
2: Ya. Jadi ada juga galeri pemasarannya ya dari adik-adik mahasiswa. Kemudian siapa yang menurut sampean yang banyak berkecimpung di situ? Mungkin ada kalau cowok sama cewek gitu lebih besaran mana?
3: Mahasiswa atau dosen?
2: Mahasiswa.
3: Lebih cewek sih.
2: Lebih ke cewek ya. Cowoknya arang-arang ya?
3: Cowoknya jarang.
2: Jarang juga ya.
3: Ya mungkin ada tapi jarang di tempat.
2: Ah gitu ya. Oke. Jadi itu setiap hari galerinya dibuka.
3: Ya, selama
2: untuk satu semester. Stand-nya. Selama satu semester. Itu juga berkait dengan kuliah penjenengan.
3: Kuliah. Enggak, yang lain.
2: Enggak juga ya. Untuk wadahnya ya untuk.
3: Kalian yang fokuskan internet marketingnya.
2: Internet
3: promosi
2: marketing, iya.
3: Digital.
2: Nggih. Oke, okay, Cak Ning, obrolannya kita sigek sak utawis nggih, kita istirahat sebentar ya. Ya, ini satu menit lagi mau ada kumandang adzan zuhur ya untuk Surabaya dan sekitarnya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara dialog ekonomi kita sigek sawetawis nggih Cak Ning. Sakmenika jam 11 langkung 33 menit. Wancinipun kumandang adzan dhuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Nggih, sak niki utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang kangge gati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, kita lajengaken nggih sak niki tasih tenggene dialog ekonomi sesarengan kalian narasumber kita Mas Muhammad Fajri SAKMM, dosen Departemen Manajemen ini Universitas KH Baharudin Mudori utawi Uniba Sumenep ngaten nggih. Topik pun peran generasi muda dalam peningkatan perekonomian daerah tenggene era bonus demografi. Nah, sampun wonten ugi WA ingkang masuk. Lah ini. Cak, bagaimana semisal kita pergerakannya itu berada di bawah kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Sedangkan di situ sudah bisa mengupdate dan mengorder dari kelurahan masing-masing. Apakah seperti itu juga bisa disebut kemajuan? Monggo.
1: Maksudnya itu
0: dari Bu Boni.
1: Maksudnya itu apakah online shop yang bisa order langsung ke kecamatan atau gimana itu?
0: Maksudnya? Nah, ini yang enggak tahu. Mungkin apa gelar basar atau bagaimana ya? Atau mungkin banyak yang pesan-pesan seperti itu ya. Kalau kita lihat sekarang kan ada juga koperasi Merah Putih yang sudah berdiri, tapi ternyata mereka juga melayani pesanan-pesanan seperti itu ya. Dan juga mereka ada yang bergabung dengan para UMKM gitu.
1: Iya, kalau seperti itu sebenarnya kan bagian dari salah satu persaingan lah. Mm-hmm. Tapi kan persaingan jangan sampai membunuh yang lain. Mm-hmm. Kalau contoh semisal membeli sudah tanpa ke orangnya atau bisa melalui kecamatan ya. Contohnya mm-hmm. atau koperasi lah, contoh mm-hmm. sederhananya sekarang koperasi, mm-hmm. ini kan nggak masalah sebenarnya. Orang mm-hmm. kan tetap mencari yang terbaik lah, mm-hmm. meskipun nanti ada koperasi, ya tergantung masyarakatnya mau beli di mana. Mm-hmm. Kalau di koperasi itu lebih baik dan lebih murah dan terjangkau, mm-hmm. ya silakan. Kalau ada orang yang lebih suka beli di Indomaret, ya silakan kan. Mm-hmm. Yang penting tidak membunuh yang lain lah, atau mm-hmm. Menghilangkan atau membunuh atau yang lain
0: jadi tersisi. Ya, sebenarnya disinilah ya sportivitas itu yang hmm. harus benar-benar dibangun ya, karena sama-sama berdiri, sama-sama berusaha ya. Sama-sama mendirikan wirausaha ya. Kemudian sama-sama menjaring ya, menjaring.
1: Karena kan koperasi tujuannya adalah untuk menyerap UMKM. Jadi UMKM itu diserap, produknya ditaruh di sana dan dipromosikan di koperasi dan dijual di koperasi. Nanti kan ada bagi hasil atau dividen lah ya. Ya. Sebenarnya kan itu membantu juga ke UMKM. Ya. Cuman ya tadi jangan sampai membunuh yang lain, termasuk Indomaret atau Alfamart. Ya kita harus tetap sportif lah, harus profesional. Yeah. Jadi harus ada keadilan di situ. Kalau ada koperasi, ya nasib Indomaret itu gimana? Itu kan
0: ya, sama-sama berwirausaha ya. Oke, terima kasih ingkang sampun menggabung. Nggih, monggo dilanjutkan lagi peran pemudanya seperti peran pemuda apa sih ketiga, untuk kemajuan ekonomi daerah.
1: Yang ketiga kan ada untuk mendukung digitalisasi ekonomi ya. Kita tahulah anak-anak muda sekarang sudah paham teknologi.
0: Betul, sudah menguasai.
1: Umur 10 tahun itu sudah menguasai. Ya. Cuman bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu atau yang usia-usia produktif terutamanya mengimplementasikan pada hal-hal yang lebih baik atau produktif. Ya. Contohnya digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, produk itu sekarang kan sudah bergeser. Banner-banner itu kan sudah jarang. Mm-mm. Karena langsung promosinya melalui digital.
0: Digital.
1: Mm-mm. Kenapa melalui digital? Pertama, jangkauannya lebih luas, efisien, biayanya lebih sedikit, dan gak membuang banyak tenaga untuk mempromosikan itu. Tinggal upload, di share, sudah banyak yang tahu.
0: Sudah selesai.
1: Ya,
0: sudah tersampaikan.
1: Benar. Gitu ya. Digitalisasi itu kan memuda-muda ini.
0: Memudahkan dan apa? Lebih efektif.
1: Lebih efektif. Ya. Lebih efisien. Kan okay. Ini yang lebih paham kan sebenarnya kebanyakan para pemuda. Nah, di situ peran pemuda bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menarik atau memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik. Atau bahasanya lebih produktif lah. Agar bisa menghasilkan uang.
0: Yeah. laki-laki agar berpenghasilan ya.
1: Iya, karena ini ekonomi.
0: Iya, betul. Mong ekonomi ya wis ngono kuwi ya. Lanjut ya. Lanjut.
1: Yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya lokal ya. Mm-mm. Generasi muda dapat membantu mengembangkan potensi daerah seperti pariwisata, pertanian, perikanan, industri hasil tembakau dan kerajinan-kerajinan lokal. Ya. Jadi dengan adanya mahasiswa ini yang survive dengan digitalisasi, pariwisata-pariwisata yang tidak terkenal dahulunya banyak yang datang, foto, video dan diupload.
0: Akhirnya
1: banyak yang dilihat, kok bagus ini pariwisata atau tempat wisata ini kok bagus. Di mana ini lokasinya? Kan jadi orang penasaran dan pengen mengunjungi.
0: Pengen datang, pengen mengunjungi.
1: Kalau banyak nantinya yang mengunjungi kan pasti UMKM juga diberdayakan, terbantukan dengan adanya banyak kunjungan-kunjungan. Pastinya kan pengen makan juga. Pengen
0: terutama mamin, belum nanti oleh-olehnya banyak. Misalnya
1: kan di situ pasti ada pertumbuhan ekonomi. UMKM-nya berjalan, ekonominya berputar. Yang nomor 5, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan. Nah, kan kebanyakan yang muda-muda ini pasti sekolah. Pasti mengenyam pendidikan,
0: menuntut ilmu.
1: Nah, selain pemuda ini menuntut ilmu, menuntut pendidikan, pastinya kan banyak pengetahuan yang orang-orang banyak tidak ketahui. Nah, jadi dengan fungsi mahasiswa ini meningkatkan kualitas SDM-nya, nantinya akan banyak terbantukan dengan kualitas-kualitas usia-usia produktif ini. Contohnya, dengan pengetahuan kita bisa membantu orang lain. Ya contohnya kita ekonomi ya, UKMKM membantu bagaimana mengembangkan usahanya. Dari manajemennya, dari keuangannya atau akuntansinya,
0: dari packagingnya,
1: Nah, itu kan perannya peran-peran orang yang berpendidikan, terutama di anak-anak muda yang sedang atau sudah mengenyam pendidikan.
0: Dengan kemajuan teknologi serupa ya.
1: Mengimplementasikan ilmunya di sana. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan sosial. Generasi muda dapat mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan, teknologi, dan kewirausahaan. Nah, itu yang barusan kita singgung. Bahwa dengan adanya anak-anak muda di sini, apalagi yang mengenyam pendidikan atau yang sudah mengenyam pendidikan, nantinya akan bisa membantu apa yang sudah didapatkan ilmunya itu bisa diimplementasikan ke orang-orang yang memang membutuhkan untuk ilmu itu. Contohnya pengembangan UMKM yang asalnya uangnya itu tidak beraturan, ya dibantu agar orang keuangannya itu atau laporan keuangannya itu bisa sesuai dengan UMKM atau sesuai dengan SAK, sesuai standar akuntansi atau yang lain-lain. Ya meskipun tidak sesuai dengan SAK, setidaknya bisa diajarkan bagaimana mengelola keuangan. Jadi bisa memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan
0: usaha. Untuk bisnis, Oke, dari WA-WA juga sudah saya bacakan. Ini waktunya sudah di menit sekitar 48 ya. Ada sekitar 4 menit ya untuk kita sebelum berpisah. Nah, sudah tersampaikan semuanya. Ya, mudah-mudahan generasi kita mampu dan berisi semua ya.
1: Amin.
0: Kita enggak menginginkan bahwa gadget-gadgetnya para generasi muda sekarang itu gadget-gadget hanya untuk tontonan, hanya untuk main game dan sebagainya, tapi benar-benar yang bisa dikelola, kemudian bisa bermanfaat untuk masa depannya dia. Eman-eman. Podo-podo duwe HP nih gitu ya. Podo-podo HP tapi kalau dikelola sok ngasilnya duit kan seneng gitu
1: kan
0: ya.
1: Enak.
0: Lebih enak ya. Nggih, matur nuwun. Sebelum kita berpisah monggo disampaikan closing statement-nya.
1: Baik. Sebagai generasi muda, saya ingin menyampaikan jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk berinovasi. Jangan pernah takut untuk berkreasi dan jangan pernah takut untuk berkarya. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita usahakan hari ini adalah investasi masa depan. Jadi apa kalau kita melakukan yang baik hari ini, maka yang akan kita petik masa depan adalah yang baik juga. Dan apabila yang kita lakukan hari ini adalah kurang produktif atau kurang baik, tanda kutip, maka yang akan kita petik juga kurang baik hasilnya. Seperti contoh, kalau kita menanam jagung, ya kita akan juga memetik
0: panen jagung.
1: gak akan
0: panen apa kacang ya.
1: Ya itu apa yang kita lakukan hari ini pasti itulah yang akan kita petik di masa depan.
0: Sekian, okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Fajri ya, sudah rawuh di Perempat RRI Surabaya. Mudah-mudahan sampai nanti di kemudian hari juga bisa memberikan pencerahan-pencerahan di lain waktu ya. Amin. Dan juga bermanfaat ilmunya yang terus-menerus. Amin. Untuk mahasiswanya, sukses juga untuk teman-teman dari Uniba semuanya. Amin. Baik, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pareng cak ning kula pamit nggih saking dialog ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional.

Nyandak kabarian ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepolo Dinas Perindustrian dan Perdagangan utawa Disperindak Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku Cak Ning, PHE bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pasar pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 1 awan.

0: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
1: Wong seneng.
0: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lah apa?
1: Cecek ya melok keplok e.
2: Intermezzo. Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane tekok kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: bapakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat emak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan emakku nang cepet mlayu.
2: Intermezzo. Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
3: Lho, Ning. Aduh, sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Ning. Waduh, isok gare banjir lho nang kampung ewek dhewe.
2: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
3: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
2: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
3: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
2: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
3: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Nggih, sak niki kita lajengaken nggih. Dados tasih tengene informasi tentang kulineri nggih niku tentang yok napa carane awake dhewe niku nyimpen sayur tengene kulkas supados awet ngaten nggih, cak ning. Dados niki enten perlakuan khusus kangge beberapa jenis sayuran ngaten nggih, cak ning. Sayur ingkang saking akar contohnya kados wortel, lobak, kentang lan sak penunggalipun menika cak ning. Niko saged dipun potong daune bagian atas supados mboten wonten malih napa godhong-godhong sing mboten enten gunane. Dadi langsung diambil napa buahe mawon, buah sayur menika nggih cak ning. Nggih niku ingkang nempel tengen daun niku amargi niku badhe nyerap nutrisine. Dados supados kelembapan wortel niki tetep terjaga ngoten nggih. Terus simpen tengene wadah tertutup ingkang dilapisi tisu utawi mboten ngangge dicuci. Dados supados aman menika malah mboten dicuci rumiyin caning. Cuman dibersihkan dilap-lap ngoten mawon dalam keadaan kering ngoten nggih. Menawi sayur batang utaminipun kados daun bawang, seledri, pri ngoten-ngoten niku nggih, niku dipotong ujungipun, ujung akar utawi pangkalipun lalu disimpen tengene wadah tertutup menggunakan tisu kering niku caning. Supados tetep awet nggih niku wau nggih cak ning. Beberapa tips kangge nyimpen sayur-sayuran tengene kulkas supados tetep tahan lama, terus menawi kita berbisnis menika saged dipun jalanaken supados blonjoane supaya cek tetep segar ngoten nggih cak ning. Nggih mangke nedeng jam setunggal cak ning, mangke kados padatan kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti suara budaya Nusantara. Saking Pro 4 kula nyuwun pamit rumiyin, mangke kepanggih malih jam kalih ngoten nggih cak ning. Tetep teng Pro 4 lali janjine saking Niken Salindri.

Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesta Rawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesta Rawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Okay. Oke okay, siap. Oke. Okay. Mm-hmm. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang? Atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih menjadi minat,
2: bagi ya? Masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik banget.
1: Oke okay, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah.
1: Masih mantul ya.
0: Iya. Masih suaranya masih gemah. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Perempat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Promat Bukit Tinggi ini, masih menunggu
0: udah, ya.
1: Iya, masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Iya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Iya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Perang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan.
1: Mm-hmm.
2: Naik bus, turun bus.
1: Iya. Yeah.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah.
1: Mm-hmm.
2: Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada.
1: Mm-hmm.
2: Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Mm-mm, betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, yeah, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu.
1: Mm-mm.
2: Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID.
1: Mm-mm.
2: Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengajarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah.
2: Yeah.
1: Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang.
1: Mm-hmm.
2: Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang.
1: Mm.
2: Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Gitu. Ya. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya. Itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juga konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan, kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi gitu.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dijanjikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Sareah Hinda. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, so, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, Bang. Ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu Bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang.
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya,
1: mm-hmm.
2: kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini Bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang.
1: Betul.
2: Nah gitu, seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm-hmm.
2: yang penciptanya nggak dikenal itu Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang,
1: mm-hmm.
2: jangan di karena itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu, dinilai ke uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu Bang.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai ke luar daerah.
1: Iya. Iya, baik Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, mm-hmm. ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
4: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Prom.

0: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi perayaan sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane isok berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan.

Nyandak kabar liyan yo Cak Ning, Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso memenuhi kuota wajib. Dan kanggo harapane ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Cak Ning iku mau jerek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, sak ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengene adicara Semanggi Surabaya nggih sing segmen jam kalih ngantos mangke jam 3. Nah, sekedap malih nggih cak ning taksih sesarengan kalian pasugatan gending-gending campur sari lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kula berbandari ngaturaken matur nuwun ngaten nggih, mantos mangke jam 3 cak ning. Nggih, gending salajengipun nggih menika Gagat Enjang sugeng midhangetaken.

Kak Ning. Cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho alah,
1: opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soalnya kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya.
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: Nggih, Cak Ning wektalipun sampun mepet jam 3, wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning sampun nyarengi siaran Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun ugi kagem sampean ingkang sampun nyarengi sedaya dicara ingkang kula ampuh wiwit kala wau jam sedasa Cak Ning. Wancinipun kula pamit undur diri mangke sak sampunipun kula Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kaliyan Ning Ayu Arta. Nggih, Cak Ning pareng nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sakniki sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam kalih langkung 50 sekawan menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Janing wayahe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta. Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihak njaluk supaya kabeh kementerian lembaga lan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane.

Nyanda kabar liyane, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno penataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyus susun kebijakan pembangunan sosial. Iku mang caning woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan manengku nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya,

dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Sore ini bareng aku neng Ayu Arta derek ya. Pastine melaju nang Tanjung Perak sore gawe edisi Tino Rebo kalender 24 Juni 2016. Ngono ya Cak Ning. Heeh, apa kabar sampean kabeh? Pada sehat ya? Tak dengakno sakabehane sehat, rengginas ya toh, enggak ada sesuatu yang menjadi halangan. Terus tak dengakno sakabehane iki bahagia hatine ya, bahagia lahir batine ya, murah rezekine juga ya pastinya ya. Yang mungkin hari ini lagi gak enak awak ya Caning ya, gak enak awak, lagi ngeregesi, lagi kegana ya. Gelisah galau merana ya toh. Heeh, tak dengak karena semuanya pada menter ya, makin moncer. Semuanya itu ada masanya ya. Jadi gak usah dipikir rabot-abot, gak usah dipikir jeru-jeru ya. Langsung yang merapat merene, gawe seru-seruan bareng ya. Bare aku nang goyang dangdut sampai engko merapat nang jam 5 sore nggih. Sing arepe gabungan tak sumangga di 5462961 utawa iso gabung nang 08096201 08068. Anak sapa nang kono? Ada Bunda Ratno goyang dangdut.
1: Ayo tenang. Ya.
0: Atik ngono barang sih sampean niku.
1: Dilengkapi neng.
0: Ngono ta. Nek iku wayahe, nek iku ngono wayahe Cak Chandra ngono iku. Nek Ayu Arta mah los ya, los. Ka atik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Apanya?
1: Seger. Ya. Diparingi sehat iso nyambung ning sampean.
0: Ngono ta. Ngono ta, Bun. Iya, alhamdulillah.
1: Iya, ini belum salat asar andok ning sampean riyin.
0: Oh, ngono.
1: Iya, persiapan buat takjil nanti.
0: Oke.
1: Ngotok iwak kepala manyung.
0: Enak
1: ya, enak nata neng.
0: Iya, disyukuri ya Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini Bunda Ratno?
1: Tiara.
0: Tiara?
1: Iya.
0: Iku judulnya apa penyanyi
1: nih? Ya judulnya.
0: Oh, Tiara. Judulnya Tiara.
1: Penyanyi itu dari Mahisa Ben.
0: Oke.
1: Okay. Apa yang penting?
0: Tiara. Siap. Salamnya gawe sapa Bun?
1: Salamnya nomor setunggal gini kiwau.
0: Enggih no.
1: Alhamdulillah.
0: Enggih no. Jenengan iki.
1: Salamnya kakem neng Siti, neng Ela, neng Iin, neng Rahma, neng Dian, neng Latifah, neng Lulu, neng Salamah, Mama Fikri, neng Erik, neng Kustiyah. Luwes waket. Cak Parno, Cak Kobar, Cak Toto, sampai jumpa kok lama ya nggak dengar suaranya. Semoga sehat selalu Cak. Terus Pak Mul, Pak Wandi, semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Okay. Oh,
1: Cak
0: Solikin kali-kali ya.
1: Untuk panjenengan semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun ya Bun. Ayo lagi yang mau gabungan ya, 5462961 goyang dangdut.
2: Waalaikumsalam. Tenang.
0: Mantep. Ngono ta. Waalaikumsalam ya, alhamdulillah. Nek suaraku iki wis moncer, wis tahes maneh, wis alhamdulillah ya toh. Bisa menyapa warga Gresik dan sekitarnya kan? Ya apa ning sehat ta?
2: Alhamdulillah sehat tapi sumuk pol-polan.
0: Sumuk pol, Gresik sumuk. Ya. Padha wae no Surabaya hari ini juga.
2: Sobolo udan.
0: Ngono. Surabaya wingi rong dina kepungkur udan sampai banjir.
2: Heeh. mau bengi ya udan esok bojone gak mau bengi.
0: Oke, lagune apa iki?
2: Lagune Cinta Sambal Ladu.
0: Cinta Sambal Ladune gawe sapa?
2: Wis kanggo kabeh sing ngrungokno kaya dangdut perempat.
0: Oke.
2: Wis kanggo Pak Mul aja lali mengi Pak Mul tanggal Selawi.
0: Iu. Hai, sampe nek teko.
2: Nek ana sing gendong gak iso.
0: Sampean iki wis gak tau ketok blas.
2: Muga-muga meneh ning anger MC nambek ning Ayu.
0: Ngono ta. Wis siapapun MC-nya itu semua dijamin horok ya.
2: Ya enggak nek sampean nambek ning anger kan kita pasti so pasti horok.
0: Oke, thank you. Yes.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu
0: diberikan kemudahan.
2: Yang terkam limpah.
0: Selalu
2: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga.
0: Amin.
2: Semoga Madinah.
0: Amin.
2: Haji dan umrah. Nek mau hati-hati ya.
0: Siap, neng. Siap, Zeng. Waalaikumsalam, Ning Dian, kawasan Gresik ya. Menyapa juga ya, Mat Sore yang ada di live TikTokku. Ya, terima kasih ya yang udah join with me. Jangan lupa ya buat dia follow-follow di akun Pro 4 RRI Surabaya ya. Baik itu di Instagram maupun di TikToknya RRI Pro 4 RRI Surabaya ya. Oke. Okay. Yuk lagi sengerepe gabungan ya di 5462961 boleh. Monggo. Sing wes gabungan ya. Di mana namanya, di chat WA ini minta rungkat yang versinya Farah Prayoga. Oke, boleh. Ini dari Cak Tommy ya. Ayo lagi, halo Goyang Dangdut.
3: Halo Goyang Dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan, yuhu. Neng El. Halo. Lah kok mati sih? Tak pateni dulu ya. Ayo yang mau gabungan lagi ya, diperjelas lagi sinyalnya ya. Dicari sinyal terbaik, jangan sampai putus-putus. Halo.
3: Ya, halo Goyang Dangdut.
0: Apa ose ning elak sampean iku apa ose?
3: Ya, mungkin karena sinyal kurang bagus ini ning ayu.
0: Sinyal apa ati?
3: Nek atine bagus-bagus ae, alhamdulillah syukurillah nih.
0: Ngono ta. Oke, ya wis syukur nek ngono ya. Nek atine baik mas syukur alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa ning El?
3: Lagunya nih. Hanya cinta yang kupunya.
0: Salamnya.
3: Salamnya yang barusan turun Budia, Umi Ratno kalian apa? Umi Kustia kalian apa Uki, Pak Parno kalian Umi. Dan juga Ning Rahma, Cak Husen, Ning Siti, kalian semua yang ada di Madura semoga selalu sehat.
0: Oke.
3: Ayu matur nuwun, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih ya Ning El ya. Yuk lagi yang mau gabungan di sore hari ini, monggo, Goyang Dangdut, halo.
4: Halo. Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Iki padha-padha pas. Waalaikumsalam. Ya, iki semuanya pasuruan pada datang hari ini ya.
4: Jalan.
0: Kan aku ngomong dekne ya ngomong iki masalah iki bentrok terus ya. Aku ngomong ya dek yang ngomong iki ketane. Semua pasuruan gabung ya di kesempatan sore hari ini, semuanya gabung ya.
4: Makasih ya Pak.
0: Ayo neng Simer, ayo lagunya apa neng Simer?
4: Nur Halimah Janur Koneng.
0: Salame
4: buat neng Ella, Ibu Haja Suratno, Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abah Marioto, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Kanedi, Mas Ali, Mas Dio.
0: Oke, sudah ya. Makasih.
4: Oh iya, iya, iya wes, makasih banget.
0: Yo, makasih. Oke, yang mau gabungan lagi dipersilahkan ya. 546-2961 Goyang Dangdut, halo.
5: Sugeng conten Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah.
5: Beres Neng Ayu.
0: Beres, alhamdulillah. Yuk lagunya apa iki?
5: Lagunya Kasih Sekejap.
0: Salame.
5: Salamnya buat Neng Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
5: Semoga dilancarkan yang barokah dijauhkan dari bala kemusuhan.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Yuk, makasih ya. Ayo lagi yang mau gabungan di 546-2961 ya. Gasken, ya, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya, ya, derek. Jangan lupa juga buat di follow-follow ya akun Instagram-nya Pro4 RRI Surabaya dan juga di TikTok-nya Pro4 RRI Surabaya. Ngono ya, Cak Aning ya. Terus sinterung dua aplikasi ini RRI langsung aja di-download ya di App Store maupun Play Store, namanya RRI Digital.

0: Anak sing jenenge Ajeng Febria ya, berkolaborasi bare Adinda Rahma dengan Cinta Mulia ya. Lagu asli milik Us Plus Song Legend ya, Derek kemudian di cover dengan Ranca Bana dengan duo pedangdut yang satu ini ya. Kahanane pemuda caning merapat nang jam telu ponjol telung puluh pitu menit ya, kepantau lagi cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santane gawe sampean kape derek sing lagi etun in nang gelombang 106,8 FM barek 55 AM, terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Leko tenan ning Rahma, ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wes suara sih ya sampean ya.
1: Iya. Request lagu ya nih.
0: Apa? Request-e apa sampean darling?
1: Aku kan mergone sing penyiar iki ning Ayu. Dadi kepengen nih request lagu sing ya tipe-tipe koyo ning Ayu.
0: Apa memangnya?
1: Cintaku klepek-klepek sama dia.
0: Oh ngono ta. Boleh-boleh dari Hesti, cinta klepek-klepek ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asum, Bang Kobat, Neng Ii, Neng Dian, Neng Yati Randutejo, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ela, sing nang Maduro, wape yo Neng. Kanggo Neng Ayu, matur nuwun, lakune tak tunggu Neng.
0: Sami-sami, waalaikumsalam Neng Rahma, Cak Hosen juga moga-moga sehat semuanya ya. Semakin mentor, semakin tahes ya Neng Rahma ya, diangkat segala penyakitnya seperti itu ya, amin-amin ya, robbal alamin, oke. Yuk, sengrepe gabungan mana tak semangga no di 5462961 ya. Utawa esok gabung nang line WA ni perpapat RRI Surabaya langsung aja ya. Jangan lupa buat di follow-follow akun medsosnya perpapat RRI Surabaya derek, baik itu IG maupun TikTok ya. Langsung aja merapat di perpapat RRI Surabaya, digabung semua, kecil semua hurufnya ya. Ya wes, anak mana sengrepe gabung, Koyang Dangdut halo.
2: Berlanjur cinta masih di kayangku sayang.
0: Asik.
2: Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang.
0: Masya.
2: Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontrak.
0: Oke, kawin kontrak. Yuk.
2: Ayu Arta.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Kobar, Manjasari, Mojokerto, gimana cuaca?
2: Cuacanya tak enak. Tadi pagi ada turun hujan.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa?
2: Tadi ada Neng Rama dan Cak Hussein ya. Neng Dian, Neng Siti, Mama Fikri dan Cak Solikin, Abbas, Kemaba Parno, Neng Iin, Neng Ratno, Cak Mul, Pak Todok Rosak, Pak Askum, Mbak Jainal, Cak Irta. Pak Ayu Arta.
0: Yes, yes.
2: Jangan lupa makan siang. Thank you so much.
0: You're welcome. Yuhu. Jangan lupa makan siang. Ya Allah, ya Allah. Jam setengah papat iki makan siang. Oh, ngono toh. Setengah papat iki makan siang ya. Oke, oke, oke. Kudune iki wis makan sore no Bang Kobar ya. Makan sore. Engko bakda magrib, bakda isak makan malam ya. Pokoknya kudu jangkep no ya. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam, makan dini hari ya. Itu harus jangkep ya. Halo, Goyang Dangdut. Sebentar, nek waya Pak Parno mesti cuwili to, swantene menika. Sik nggih, Pak. Ngapun. Gawe headset dhisik, cek nek apa iki jenenge suarane iki lho. Cek celing ngene ya. Alit sangat ya Pak Parno, ngapunten lho niki, tidak hanya saya yang berkata demikian lho ya.
3: Tak niki pun gak kesehatan.
0: Nggih sami mawon Pak Parno.
3: Lah kok e opo?
0: Nggih, padahal semuanya tidak begitu ya. Oke, iki wis aku gandeng wis gawe headset, iki wis apa lagunya?
3: Lagune niku dibuat teko Galung Bendo ning. Uut Permarasari. Putri Panggung.
0: Putri Panggung, salamipun.
3: Kang Nebe Madam wonten Bang Obat.
0: Sampun. Nggih, matur nuwun. Nggih, ngapunten nggih Pak Parno nggih. Alit sanget e niki, heeh swanten nih. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Goyang leko tenan asik.
0: Ada Cak Ali. Waalaikumsalam. Iya. Sehat-sehat.
4: Alhamdulillah sehat,
0: kok baik. Iya. Lagunya,
4: heeh. Suci jam debu yang simpati ya.
0: Suci dalam debu.
4: Yang simpati ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Assalamualaikum, Mbak Abel, Pak Parno, Mbak Tanti, itu Bu Suratno, Pak Wandi, Mas Alfred.
0: Terus?
4: Ya, Mbak Ayu.
0: Sampun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam, Cak Ali, matur nuwun. Ya. Ayo maneh sing ngarepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini monggo barengan sama Ayu Arta ya di Tanjung Perak sore edisi dino Rebo kalender 24 Juni 2016 ya derek. Tak ancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Langsung ayo cus kita geser ke lagu dulu ya. Ada Tiara pesenane Bunda sampai kemau Bunda Ratno. Langsung aja.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Hah, baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Ana Farel Prayoko ya, mbak rungkat sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki Cak Ning. Saiki wis merapat nang jam 4 ponjol 6 menit ya Derek. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di sore hari ini ya. Bare aku Ning Ayu gawe edisi Tino Rebo kalender 14 Juni 2016 tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi ya, sampai engko bengi nang layang kangen nggih. Halo Goyang Dangdut. Wonten Cak Askom di Suramadu. Lagune apa iki Cak Askom? Apa? Gak krungu aku anune. Apa?
1: Halo.

0: krungu ya Cak Askom, teleponnya sampean pada ambil teleponnya Pak Parno berarti. Cilik banget iki. Padha ae, sama saja sami mawon.
1: Lagune anu ae, Seia Sekata ae.
0: Apa?
1: Seia Sekata.
0: Seia Sekata. Oke, ya wis. Oke, makasih. Iya, oke. Seia Sekata. Sing penting wis tak catet ya. Sing penting wis kecatet lagune. Seia Sekata. Oke, polae iki telepone ya cuwili iki outpute. Halo, Goyang Dangdut. Anak Cak Afif.
1: Ya.
0: Cak Afif di Sumeneb betul?
1: Betul.
0: Oke, lagunya apa Cak Afif? Ayo langsung ae iki ya cuwil iki pisan ya anak. Apa iki lagune iki?
1: Salim, kopi pahit.
0: Kopi pahit.
1: Iya.
0: Salamnya gak bisa apa?
1: Salamnya buat
0: wes ikut toe ya. Oke, makasih. Selain suarane cilik ya putus-putus ya. Mesakno sing telepon sing bagian buri ya. Ayo maneh sing arepe gabungan ya. Di 5462961 pun juga boleh ya. Nek sekirane WA-ne iki cilik suarane geser ae nang 5462961 ya. Geser di 546. Halo Goyang Dangdut. Halo, sek ya, coba gabungan lagi ya, dicoba lagi. Atau enggak jenengan bisa gabung di 546 deh ya, sementara ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Halo, Goyang Dangdut.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
2: Saya mau request Mbak Nengayu lagu itu loh, dari ini, dari yang kita.
0: Dari mana?
2: Judulnya Lembar Duka.
0: Lembar Duka.
2: Lembar Duka, Mbak Ayu.
0: Lembah Duka.
2: Lembah Duka.
0: Lembah Duka. Ya. Ini teleponnya jenengan juga kecil ini suaranya, nggih, Bu. Iya, ya wes, ditunggu lagunya aja ya. Makasih. Terima kasih. Coba ya di 546 deh. Ya di 5462961 monggo yang mau gabungan nggih. Begitu yang mau gabung bisa geser di telepon reguler ya, bisa telepon di apa kuwi jenenge nomor 5462961 sampe toli aku iki ya to. Iki cuwili-cuwili banget iki suarane ya. Nek sing liyane ngono ora ya ket mang-mang kan wis biasa ya to. Oke. Ojo lali ya meni tanggal selawe Goyang Dangdut Live ya. Goyang Dangdut Live dari Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Besok yang mau gabungan boleh langsung datang ke sini buat karaokean bareng ya koyok biasa nih. Terus isu jam 09 sampai jam 10. Isu iku ono dialog juga ya live dari Tri Prasetya Surabaya ya, besok ada dialog live. Ini besok ini untuk narasumbernya sih ya, tak ngerepek di sih. Narasumbernya besok itu bakal membahas terkait dengan narkoba ya, bagaimana anak-anak muda kita ini bisa terhindar dari bahaya narkoba. Ngono ya Cak Ning ya. Besok di talk show generasi muda lawan narkoba. Pasti nih langsung disiarno toko Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning ya. Terus mari ngono sore nih ono sing jenenge live Goyang Dangdut ya. Live Goyang Dangdut toko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Jadi yang besok ini lagi lowong waktu nih ya, ono waktu longgar langsung ngai merapat di RRI Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Oke, Caning, aku pamit dhisik teko godang ya. Matur nuwun sing wis gabungan nang Goyang Dangdut edisi sore iki. Cok lali mene ana sing senenge Goyang Dangdut live teko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Pemerintah Kabupaten Lamongan lewat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Anang Taufik Nyatakno, pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Pemkot Malang nang tahun ini bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak. Iku mang caning woro-woro jam 5 sore, bare aku neng Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cani wancini pun kagem kelutum jelang kemandang atan maghrib nggih. Dinten menika atan maghribe kagem wilayah kota Surabaya wonten jam gangsal punjul 4:24 menit. Disampaikan aja Nia kalian introspeksi diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan kajian melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini akan kami sampaikan suatu tema introspeksi diri. Para pendengar RRI rahimakumullah, salah satu sifat orang yang takwa yaitu mau mengadakan introspeksi diri atau evaluasi diri. Ternyata hal ini dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr ayat 18. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تصلغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, inti surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut yang dimaksud perhatikan dirimu adalah introspeksi. Menurut ilmu tasawuf, introspeksi itu adalah muhasabah, artinya menghitung-hitung terhadap umur yang telah kita jalani. Maksudnya, sudah berapa tahunkah kita hidup? Sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Bahkan para pendengar, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Marilah kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk memperbaiki diri, baik yang bersifat hablu minallah maupun yang bersifat hablu minannas. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka itu berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Para pendengar rahimakumullah, orang yang bahagia yaitu orang-orang yang selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berlomba-lomba menuju kebaikan, agar umur kita menjadi umur yang penuh barokah, iman yang tetap istiqomah husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Demikian Dr. Anda Haji Hani'ah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Akhiru kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

Waya waro-waro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Janeng PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Faresi ngatakno, hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ono nang Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Nyanda kabar liyane, Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN isa memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Iku mang derek woro-woro jam 6 sore ketemuan manengko nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Neng, Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis derek mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu yuk nang TVRI Jawa Timur.

Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Rebo kalender 14 Juni 2016 mare aku ning Ayu tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Saiki wayahe gawe musik informasi ya derek nang Lenggang Surabaya. Beragam informasi-informasi ne tak siapno kabeh sampean kabeh. Tak wiwiti mbare update informasi cuaca ya. Informasi cuaca dulu per edisi dino iki cak ning gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare kaya apa kahanane ya. Nah, sore iki cak ning nang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini terpantau cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Pengini engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaten udan ringan. Suhu udara nang kisaran 8-33 derajat Celcius, kelembapane nang 43-100%, angine teko arah timur laut mbarek kecepatan 5-37 km/jam ya. Iku edisi hari ini. Informasi niki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.

Janeng Wakil Bupati Situ Bondo Ulfiah nyambut langsung kedatangan jamaah haji nang titik penjemputan nang Hotel Utama Raya Kecamatan Banyuklugur Kabupaten Situ Bondo dino iki. Jemaah haji Situ Bondo kelompok terbang utawa kloter 87 iki merupakan gabungan tekok jemaah haji Kabupaten Bondowoso. Nah, kloter iki tiba lebih awal ya, teko luweh awal nang titik penjemputan nang perbatasan Situ Bondo Probolinggo. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situ Bondo Iwan Subakti nyatakno haji kloter 87 sing teko saake 18 uang. Menurute ana saake 197 haji Situ Bondo sing dijadwalno iki teko dina iki. Terus loro uang diantara niki wis teko nang tanggal 21 Juni nang kloter 75. Nah, DE menyampaikan jemaah haji Situ Bondo tergabung nang 6 kloter yaitu 75, 87, 88, 89, 90 sampai 91. Nah, Cak Ning, pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji nang 3 titik yaitu Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya dan Kecamatan Banyuklukur, maret nang kantor Pemkab Situ Bondo. Total jumlah jemaah calon haji Situ Bondo iki saake 1000 uang. Nah, 3 uang diantarani iki sedo nang Mekah, sehingga tersisa 197 uang.

0: maning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku ga iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe ga iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Janeng update informasi cuaca nang wilayah Pemuda, merapat nang jam 6 poncul 38 menit kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sontenai, janeng gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM, terus sing gabungan pisan ya lewat streaming nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital. Nah, saiki janeng wayahe gawe kumandang adzan Isya gawe wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tangane.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning. Sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Erlangga Kofifah Indar Parawansa dorong PPIK UNER bergerak secara masif, inovatif, dan berdampak gawe bangsa lewat penguatan peran Dewan Pakar dalam merumuskan berbagai rekomendasi strategis. Kofifah nyatakno IKA UNER duweni modal sosial, intelektual, lan profesional sing gede lewat jejaring alumni sing tersebar nang berbagai sektor, sehingga kontribusi alumni perlu terus diperkuat.

Nyanda kabar liyane Cak Ning terkait mbarek Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bhatia Riva indorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya isok ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa mana keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama ya iku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang darek waro-waro jam 7 pengi ya mare aku ning Ayu.

Sakni, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika mlebet wonten adicara layang kangen ngantos semakin merapat wonten jam 8 dalu. Ingkang badhe ngresakaken teman-teman campur sari kula sumangkaaken saged gabung wonten 5462961.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah.
2: Jejak sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Nis nggih kalian Neng Putri ugi Cak Ito. Nah, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh gawe bengi iki ya Cak Ning. Saiki wis merapat nang jam 7:39 menit. Sing arepe gabungan gawe ngrungokno lagu-lagu campursari ya, tak sumangkano. Nggih. Ana nang 5462961 Sugeng Dalu Layang Kangen.
1: Malari apa malarindu setino ora ketemu neng awa marake kuru numpa dokter mlaku ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakit rindu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau bisa dari apa Rina Ditama, Pak ya.
0: Nanti tak carikan yang durasi pendek aja ya, soalnya ini juga sudah mepet waktunya.
1: Kalau durasi pendek ya tak mantos.
0: Iya, betul. Nek sing Rina Ditama itu 7 menit teh itu.
1: Iya, 7 menit. Ya wis terserah dirimu lah.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Tejo di Mas Tejo itu pendek 5 menit.
0: Yuk.
1: Di Mas Tejo aja Mbak Ayu ya. Kalau buat Aba Parno, Mama Fikri, Neng Iin, Neng Dian, Nek Cak Husen, Neng Rama, Neng Ros, Cak Mun, Delosor, Aba Asgem, Cak Toto, Pelodak, dan Bu Kusia semuanya. Gitu ya. Mbak Ayu Arta, Mas Turmu.
0: Siap, nge. Thank you so much. Sami-sami Bang Kopar yang ada di kawasan Mojosari. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, nge. Ingkang badhe gabungan telu menika kula sumanggaaken monggo-monggo. Halo, layang kangen.
2: Kangen tenang.
0: Nggih, wonten Bu Setya. Nggih, kula
2: nyuwun memanisi mawon ingkang durasinipun sekedhik nggih. Salamipun nderek Bang Kobar mawon. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sami-sami, sugeng dalu ugi Bu Setya. Halo, layang kangen.
3: Layang kangen, ya kangen tenan to ning Ayu.
0: Siap, sugeng dalu Pak Parno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ning Ayu.
0: Anje, ngerusakan apa? Campur sarine?
3: Campur sarine. Suwantene sunyani. Ojo cidro.
0: Salamipun.
3: Salamipun ingkang nembe mandhap kala wau wonten Bu Setya, Bang Kobar, Cawandi, Cak Mul. Ning Ii, ning Dian, ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah. Kagem sedaya kemawon ning ayu nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun. Mawi kundur ngatos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur manuwun sanget sampun gabungan. Wonten malih Kang Badhe gabungan. Satu lagi ya. Halo, layang kangen.
4: Sugeng dalu layang kangen-kangen tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Neng Latifah.
4: Jambu alas Neng.
0: Jambu alas. Oke, dinteni lagu nih.
4: Yuk, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun. Nggih, yuk. Nggih, meniko langsung ya. Ada mantos. Sakit rindu.

Wadalipun sampun cekap, matur sembah nuwun sangat tekan kabungan wonten layang kangen mengaten nggih. Bibaripun kula dalu menika wonten ing Lia derek ingkang badhe ngajengaken nggih wonten Tanjung Perak Malam. Nah, lagu sing durung keputer bengi iki ya jane dilanjutno meneh bengi ya. Pastine nang layang kangen ya hadir setiap hari mulai jam 7 hingga merapat di jam 8 malam. Ya wes nek ngono aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Neng. Saat niki tentang nyuperak malam bare aku lihat yang bakal ngancani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Saat durungnya lanjut Cak Neng mengko bakal tak peterno drama legenda dilanjut maring ono ono mau copat. Setelah ini Cak Neng gending campur sari dilanjut ludruk. Mergo iku Cak Neng tetep nang perempat dari Surabaya. Saat niki saatnya awak dewe sarang-sarang midangetaken drama legenda barek judul Keong Mas Seri 6 Sugeng midangetaken.
0: Cak Neng, Sugeng dalu, Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Keong Emas Seri 6 tamat. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Pumpung Mbak Rondo ka ono maneh, tak masakno maneh ae.
3: Oh. Tibane teko njero Keong iku sing masakno aku. Lah, pumpung arek iku masak, tak buak ya Keongi, tak singit ni. Cek kak, mabu maneh, tak singit ni, Pak.
2: Wis mateng kabeh. Loh. Keongku mau nandi yo? Loh, panggonane Keongku mau nandi?
3: Dok. Loh, awakmu goleki Keongku mang?
2: Nggih, Mbok Rondo.
3: Sik, aku sakjane nunggu mun yo. Awakmu iku ayune kaya ngene ya. Terus mlebu nang jero Keongku. Maksudmu ku apa? Terus awakmu iku sejatine sapa sih?
2: Aku iki mau nek kae kena sihir Mbok Rondo. Moro-moro aku dadi keong.
3: Oh, awakmu ku kena sihir. Maksude koyo disantet niku ta, ditetekno keong. Iya.
2: Nggih.
3: Jenengmu sapa, Nduk?
2: Nami kula Galuh Candra Kirana.
3: Galuh Candra Kirana.
4: Lho, nami Jawa.
3: Nggih. Monggo. Monggo.
4: Dalmipun Mbok Rondo dadapan.
3: Nggih kula,
4: Mas Galuh Candra Kirana. Kakang Bancak Kakang Doyok.
5: Loh. Galuh Candra Kirana.
2: Alhamdulillah ketemu.
4: Mbok Rondo. Mbok Rondo.
2: Menapa punika panjenengan, Kang Mas?
4: Kok wonten kedadosan mekaten menika dulungipun kados

0: penyihir, kena sihir nih Mas Galuh Condro Kirono disihir sampai dadi keong lan oh manggon ono keong mangkono.
1: Apa bener Galuh Condro Kirono?
2: Nggih,
3: cerita.
2: Nggih leres ngoten Kang Mas Panji.
1: Oh, yen ngono awak dhewe iki salah pinemu
2: to. Kula niku namung nemu keong
1: sepurane
0: yo. Matur suwun nggih Mbok Rondo dadapan nggih. Mriku badhe kula boyong dateng jenggolo.
2: Oh ngaten nggih. Kang Mas.
4: Monggo Den.
2: Kula mboten nginten saged pepanggihan malih kalian panjenengan Kang Mas.
0: Mbok menawa wis kersaning pangeran Kakang Bancak barek Kakang
1: Doy. Iya.
0: Bungae seneng atiku.
1: Aku dhewe ya rumangsa bunga dene apa Dimas Panji Ino Kertopati bisa ketemu marang
0: woro-woro marang kawula. Yen Dimas Galuh Condro Kitrono wis ketemu barek Ibnu Kertopati.
3: Berarti awakmu wis seneng berarti arep mangan.
2: Langkung saat niki kita sarang-sarang teng kerajaan Kediri mawon. Teng keraton Kediri mawon Kang Mas.
0: Ning Kediri jenggolo padha ae. Mbok Rondo, Mbok Rondo. Ayo Mbok Rondo dimulyakno. Mergo niki temune awake dhewe ning omahe Mbok Rondo kene.
1: Bener apa kang dadi kandhamu di Mas Panjino Kertopati.
4: Matur nuwun. Menawi mekaten monggo kula dherekaken.
0: Eh Kakang Banjak, Kakang Doyo.
1: Ayo.
3: Dherekaken.

0: Galo ajeng.
1: Nggih, Rama.
0: Jajal ngaku wae saiki.
1: Rama,
0: tumindakmu kok ala koyo ngene. Tega mentolo karo mbakyumu dhewe.
1: Rama.
0: Apa pamrih?
1: Kula namung kepengin dados garwanipun Kang Mas Panji Nukertopati.
0: Hey.
1: Kula tresno kalian Kang Mas Panji.
0: Gusti Kang Murbeng Dumadi wis garisake jodone Mbak Yumu ya Den Mas Panji Nukertopati. Duduk kowe, Rama Prabu.
1: Allah.
0: Inggih, Den Mas. Sampun paring duka dateng Adi Galuh Ajeng. Ora senajan anakku dhewe nek salah.
2: Nggih.
0: Ya kudu nampa pidana saka aku.
2: Kula ingkang nyadong duka. Menika Galuh Candra Kirana sampun kepanggih kalih kula aturaken dhateng Kraton Kediri menika.
0: Nyuwun
2: idi pangestunipun.
0: Matur nuwun, Dimas. Panjenengan Kertawati. Sejajal critakno. Apa tumindakmu sampe gawe Mbak Yumu kaya ngono? Mau gawe piye? Moga piye?
2: Sampun Prabu, sampun paring duka.
0: Nising isi di ramamu. Jenaleng terus kepat moncong negara. Ngerti perkara iki? Kebesat raine Rama.
2: Mboten, Prabu.
1: Rama kula nyuwun ngapunten, Rama.
2: Sampun, sampun.
0: Jalu pangapura.
2: Ayo.
0: Jalu pangapura karo Mbak Yumu.
2: Nimas Galuh Candra Kirana iki adimu. Njaluk sepuro sepurano.
0: Ayo
1: Mbak Yu, Galuh Candra Kirana. Aku njaluk ngapura ya Mbak.
3: Wis di
1: Mbak Yu.
3: Gak popo.
1: Aku sing luput Mbak Yu.
3: Gak popo. Saben uang mesti ngelakon kesalahan.
2: Indah
3: banget. Nanging ojo mbok baleni maneh yo.
1: Iya Mbak Yu.
2: Rama Prabu.
0: Iya,
2: sinarehe menika Nimas Galuh Candra sampun paring pangapura dumateng adinipun. Kula badhe matur keparenga Dimas Galuh Candra Kirana menika kula boyong wonten Kraton Jenggala.
0: Mengko dis. Aku takut.
2: Pripun? Rama
0: Prabu. Mok temokno ning ndi anakku? Galuh Candra Kirana.
2: Inggih. Menika wonten saksi-saksi nipun.
0: Sapa saksi?
2: Mbok Rondo Dadapan.
0: Mbok Rondo Dadapan.
2: Inggih nih Mas menika kenging sihir lajeng dados keong emas.
0: Oh,
2: mekaten.
0: Sing sihir kuwi berarti. Jaluk pitulungan sapa?
1: Inggih, Rama.
0: Kok wis pinter nyantet barang kuwi.
1: Mboten Rama, kula nyuwun tulung kalian.
0: Kok wis pinter jegis.
2: Sampun sampun Rama Prabu sampun paring dukuh. Menika

0: per jeruk.
1: Sampun.
2: Mama.
1: Mbok Prawi menika sampun lakonipun. Anggen kula kepanggih kalian Mas Galuh Candra Kirana kedah nglampahi ingkang mekaten menika Rama Prabu.
0: Galuh Candra Kirana.
2: Nggih,
0: Prabu. Dan Mas Panji Indokertwati.
2: Nggih, Prabu.
0: Pendungaku mung siji.
1: Nggih. Eh, mekaten ingkang.
0: Bebrayana nganti kaki-kaki lan ninen-ninen ya.
1: Nggih. Ngesto akan dawuh Rama Prabu.
0: Ngono ya.
1: Nggih.
0: Balik kowe. Galuh aja.
2: Nggih, Rama.
0: Ngerti?
2: Nggih.
0: Dina iki kowe kudu nglakoni apa?
2: Napa, Rama?
0: Tak pidana kowe.
1: Pemekaten Prabu. Dimas Galuh Candra Kirana.
2: Nggih.
1: Sepisan maneh sepura nang adimu, ya?
2: Sampun.
1: Wis tulus paring sepura marang adimu?
2: Kula sampun ngapurani adik kula pun mboten napa-napa.
1: Ya wis. Dimas Galuh Candra Kirana. Mbok napa iki pancen dadi lakone awake dhewe. Muga-muga kena kanggo tulodo sopae, sopo sing salah bakal seleh.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecanin sampai Jepang Marek Perempat RRI Surabaya. Semar ini kecanin bakal sampai Kapten Adi Coro Macopat kecanin Barek Serat Jendini Pangeran Peki Lan Garwo serta para prajurit Surabaya Bidal Gempur Karaton Giri. Tentunya Barek narasumber kita Cak Faris. Mergo iku cak ning tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Pangeran kang moho suci. Linuhurno asmanipun.

pangayon-ayoning dasi, rumantah nosih kang agung, kunging katentreman yakti, kabegjan ingkang sejatos, Maha Mulya pangungsenten treming kalbu.

Midhangetno atur sujud penyuwun kawula dasi mohong anggung ayem ayom rahayu sagung dumati kelajengaken pambuka.

0: Rahayu sagung dumadi nenggih kala wau kidung santipuji sampun kula aturaken kelajengaken kidung pambuka Sekar Dandang kula mawi cengkok gagrak ngresikan nggih sapunika kalian nenggo por kadang sumangga kaaturan telepon wonten ing on air di menika lumantar telepon 0315462961 monggo 0315462961 utawi saged dateng WA-nipun perempat 0896021118 monggo ambuk pilih badhe ngaturaken sesekaran utawi atur salam monggo Pambagyo Harjo Pambagyo Rahayu monggo saged telepon WA 0896021118 utawi datang 0315462961 monggo kula tenggo wonten ing perempat RRI Surabaya ambok pilih panjenengan pada atur salam tapi ngaturaken sesekaran semonggo nggih ngaturaken sugeng dalu teman-teman ini pun Bapak Gunadin Tlatasido Harjo mugi tansah kinaringan sehat pepunden kula Bunda Sujiyati wonten ing Dukung Ngenges Bapak Suparno wonten ing Pepil Kistarjo ugi wonten panjenenganipun Ibu Setia Utami saking Sukolilo Surabaya ugi wonten panjenenganipun Bapak Kasmo saking Cenrai Kendung nomor 69 Surabaya kados pundi dangu mboten minggah Pak Dwijo wonten ing Pulau Sari kados pundi monggo mbok pilih badhe kekono dangu mboten midhangetaken swantenipun Bapak Dwijo namung kalih Rebo niku Bapak Dwijo mboten on air atatipun tansah on air nyekar monggo Bapak Dwijo terbuka bebas tasih wonten wekdalipun panjang kagem sinten mawon bebas menika dalu punika adicaranipun kiaran waos tembang mocopat ingkang kagiyaraken saben Rebo malam Kamis ngaten iki kalau wingi wonten kang nyuwun pirsa sejarahipun mocopat wonten ing Surabaya menawi siaran mocopat ing radio menika namung sak ngertos kula nggih awit janipun kathah wonten radio Raja Wali radio kathah nggih kula mboten apal ning wekdal kula ngayahi menika tasih SMKI niko tasih wonten nggih wontenipun radio RPW Wonocolo ugi wonten radio MTB FM lan terakhir RRI Surabaya monggo kang badhe minggah kalajengaken monggo sinten
1: halo
0: sugeng dalu nggih Bapak Dwijo
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Lo pendere mangkur mia. Halo.
0: Nggih, monggo.
1: Iya.
0: Nggih, tas pundi?
1: Kados pundi kawontenan panjenengan
0: pangestunipun sehat kinaringan rahayu
1: menawi menika badhe nembang pangkur
0: nggih monggo
1: kula wiwiti tinggi
0: nggih monggo
1: ojo temen ojo podo seneng beka males aras arasan mo isin bosen keset sarto melincur benci saben pakaryan banjur kulino ukungan uwo tumbuh iku podo nyumpet dalan pangeran andum rejeki. Terus melalui wegah menika nyumpet rezeki. Macet nyumpet Budarono kanthi sabar klaten jroning penggale kudu wani sarta jujur lamun luput priyangga ora banjur nyalake katang batur datan rumang sani dosa temahan sang soro uri menawi lepat ketah ngakoni lepat meninyalakan rencang seneng sana demen kadang dadi dasar kebutuhan wong urip mulo pantes mulo pintero cesrawung marang mitra lan tonggo tonggo desa tunggu negara yo perlu kuyup rukun umat jamyo endah elo wongsa bumi ketah seneng sana jemen kadang mitra lan tunggu tunggu teparo ya tunggu desa, tunggu kutha, tunggu negara ya. Menika endah elok wong sabungi ayo manembah mring pangeran Gusti Allah ingkang mulpeng dumadi Maha suci Maha satu wasani jagat royo siang dalu iman takwa jujud syukur mudi welas asih lan lido amre ayem tentem ure markining ayam tenten yih meniko manbah dadeng kusi dadeng pangeran mulianing urip mardiko laku jujur sarto prasojo kati sabar ora krusa-krusu prikel-riken makaryo sarwa triti ngati-ati ing pandulu durnarimah sarto ora durnarimah orang wongso yo luman yo kemi makaten pangkur ingkang saged kula aturaken
0: nggih matur nuwun
1: salamipun dhateng para kanca mitra sedaya ingkang demen mojo pat menika. Matur sembah nuwun wonten kirang kelatu kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur numpah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bopo Dwijo ingkang sampun ngaturaken sesekaran. Mugi tansah pinaringan sehat alhamdulillah. Kula wau sampun kula sampaiaken, lajeng Bopo Dwijo langsung on air nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng Bunda Iin. Kados pundi parsipun Bunda Iin dangu mboten kekono, mboten minggah, mboten telepon, monggo Bunda Iin mobilé longgar, katuran aturaken salam mawon, mboten nembang, mboten napa-napa, mboten nyekam, mboten napa-napa, monggo Bunda Iin. Monggo. Oke, wonten panjenenganipun Ibu Setyo, monggo mbok pilih badhe ngaturaken sesekaran katuran telepon. Monggo Bu. Awit wektalipun panjang tasih wonten panjang sangat menika tadi dados tasih wonten wekdal. Monggo para kadang ingkang badhe ngekono saged telepon wonten ing 031 546 2961, bisa malih 031 546 2961, utawi dateng bianipun perempat 0896 02 111 968, monggo 0896 02 111 968, monggo katuran telepon senajan tomboten kekono atur salam nggih mboten napa-napa. Monggo sugeng dalu mateng panjenenganipun Mbah Rin utawi Mbah Kasirin saking punggung tlatah Mojokerto, mugi tansah pinaringan sehat kalian Bopo Sugiman Wirmanu saking Bangsal. Wonten kami enggak, monggo sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu Dimas Aris.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atas pundi pawartosipun Dimas?
0: Nggih, pangestu alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat paringi. Sehat kalian Allah Subhanahu wa taala nggih Dimas nggih.
0: Nggih. Amin.
2: Dalem menika kapang sangat kalian Bu Sujiyati wonten dukuh ngingas menika pun dangu sangat kok mboten nate rawuh dateng RRI swantene.
0: Nggih.
2: Mboten nate mireng swantenipun Bu Sujiyati. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat Bu Sujiyati.
0: Amin. Amin.
2: Menika wonten kabar duka Dimas.
0: Nggih, sinten?
2: Niko pamigang RRI Pro 4 asmanipun Bu Hajah Suwarni ingkang wonten tlatah Pogot menika sampun kapundhut
0: kalih Bu Hajah Suwarni nggih Pogot nggih.
2: Nggih.
0: Nggih pancen sampun sepuh ya mbakipun.
2: Nggih. Nggih, sampun sepuh, nggih, sering gerah dados e nggih. Kondisinipun tadi kirang sae.
0: Kula nggih dangu mboten napa niku. Mboten sambet kalian sinten Bu Hajah Suwarni rumiyin kan asring tindak dateng dalemipun tersing napa niku kontak WA ngaten.
2: Nggih. Nggih kalian Bopo Dwijo kalau wau sampun nyekar kalian dipun wedharaken menika ras semangate luar biasa Bopo Dwijo menika.
0: Nggih.
2: Pak Wajeng Baharin ingkang wonten bungging Bu Dio kakatan.
0: Nggih.
2: Engkang mirengaken tenipun Dimas Faris.
0: Nggih.
2: Monggo sing ningali dalam banyakkan jemaat mengundang atur salam kemam. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suparno saking Bibelegi Sidoarjo sampun ngaturaken salam taklim nggih kula trami, matur nuwun sangat. Donga pamujinipun kagem kula nggih lan matur nuwun. Kabaripun ingkang lelayu kula wau panjenipun Haja Suwarni saking Pogot menika sampun duwangu wiwit RRI Rumiyin sampun on air terus. Najan wonten MTB, wonten Radio Pertanian Wonocolo, adicara Mocopat niku tansah dipun midhangetaken kalian Bu Haja Suwarni nggih. Nderek Belo Sungkowo nggih. Ajakipun Rumiyin Bu Haja Suwarni menika ajak saben napa niku nun sewu pangapunten saben riyadin Idul Fitri menika tansah paring nggih menika hadiah utawi paliasih dumateng penyiar Mocopa dateng sinten Rumiyin. Rumiyin adatipun kula Pak Joko Suwarsono Suwargi kalian Cak Pendik ingkang tansah dipun paringi taliasih wujudipun nek mboten batik nggih kaos utawi taliasih menapa menika saben bebariyadin mesti dipun undang dateng dalemipun nggih diparingi taliasih nggih diparingi menapa niku dedaharan intinipun Bu Haja Suwarni menika saya sangat ngeten. Piyambakipun tansah tresna tuhulan pendengar setiap perempat RRI Surabaya wit jaman Rumiyin saestu. Senajan to kita sowan dateng dalemipun Pogot menika ingkang dipun setel nggih siaranipun RRI ngeten. Nggih proskawan ngeten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun derek Bela Sungkowo sedanipun Bu Haja Suwarni saking Pogot mugi amalipun sedaya dipun tampi dening Gusti Kang Maha Wikan lan pinaringan papan kasuwargan jati amin amin ya robbal alamin. Awak pilih poro pamirsa niteni swantenipun Bu Haja Suwarni nek nembang niku persis kalian Bu Setyo saking Sukolilo. Bu Haja Suwarni menika mboten saged nembang ning berusaha nembang dados isinipun namung ura-ura menawi Mas Tani Mocopat nggih mboten nembang nggih mboten ning cakepanipun Mocopat diberusakan nembang menika Bu Haja Suwarni. Rumiyin saya sangat saestu. Kula nggih ngaturaken kenging panuwun dumateng panjenipun Bapak Suparno wonten ing PP Legi. Tasih dangu mangke kita badhe ngaturaken topik nggih menika Babad Mataram Pangeran Pekik Adipati Surabaya menika sejarah nggih Pangeran Pekik mangke nurunaken Dipati Jayengrana ngantos mandhap menika wonten mangke carasipun. Nanging kaserat wonten ing Serat Centini ngaten dados berjilid bertahap. Tasih wonten wekdalipun tasih dangu monggo kala nenggo para kadang menawi mboten wonten kita selingi nggih menika sesekaran dumateng panjenipun paraga ingkang kasediaken monggo sugeng midhangetaken.
3: Nuwun rahayu sugeng dalu para miarsa sugeng pepanggihan malih kalian adicara giaran wausan Mocopat lumantar Pro 4 RRI Surabaya ingkang dipun embani dening Nak Mas Al Faris. Keparenga dalu punika kula pun sujati badhe nderek ngregengaken swasana Pro 4 RRI Surabaya kanthi ngaturaken sekar wonten ngarsa panjenengan sami. Namun saat hari ini pun dikar keparengo kula sambet kalian poro sepuh poro kadang gih tamini pun biayani pun yang kunati sak berhayat wonten ing Sidoarjo sugeng dalu yang mugi tansah sehat ugi dumateng biayani pun Bapak Tugiyono wonten ing Ngantru Tulungagung aturan sugeng dalu Bapak Tugiyono sugeng midhangetaken Mboten kesupen kagem Ibu Setya Utami sabrayat nggih. Sugeng dalu Bu Setya Utami mugi tansah winantu ing karahayon. Mugi dumateng Mbak Tiwi nggih wonten Mojokerto. Sugeng dalu Mbak Tiwi. Sugeng midhangetaken giaran lausan macapat saking Pro 4 RRI Surabaya. Keparenga dalu punika kula badhe ngaturaken Sekar Durma kanthi asesirah Prastawa Lumpur Lapindo nggih. Menika seratan kula piyambak badhe kula wiwiti.

ngebor lemah ing disarana kenanga jebluk salah kedadin.

Sri Narendra mesem ngandi koris karsaning sun yai garwaniro poro garwo poro kowo oeng mangke pangapunten awit tulisanipun radi bliru meniko catatan lawas iki wonten kang kawi wonten ingkang tulisan Latin. Sri Narendra mesem ngendika res karsaning sun yayi garwaniro para gawa ing mangke apanto sedyaning sun rabiniro sedulur mami pecah gesang yo pisah lawan lakinipun bos wiyae wong andon perang rebut pati menawa kasoran curit wadone binoyongan boso tembang mau copat lakinipun menika garwanipun bojone nggih pangeran pekek gumujeng tur nyoris rayi dalem gegeongan ambo tembe sarengo pecate nembe sarengo pecate nggih dawuh dalem pukulun tan langgengo darmi nglampahi sarimbit wus pamitan angraup suku Kanjeng Sultan ngendika lato yayi pumo siroyo gumingsir sungkemmu marang priyo Kanjeng Sultan dedung omring widi selamete miang ungguling yudo sarimbit anulyo lengser saking ingar soprabu pinaringan sangu mawarni dunyo arto busono sampet sedayaku wis prapto ing Surabayan lajeng rakit brokoh tundan tandu coli miang gegamaning aprang sawosiro rampunging pengrakit nul ya budal saking ing Mantaram

anak mas kiri iku. Lamun kena nungkulo aris, sumewo sri mentaram, tan rakaseng laku. Slametan ono pepejah, lamun mangkot sayak tira rempon curit, akeh pegating atmo. Kenging menapa kok ingkang dipun pilih Pangeran Pekik? Awit Pangeran Pekik menika tasih wonten darah turunan saking Ngampel. Ngampel Dento. Dados menawi Mas Tani Sunan Giri utawi Sunan Prapen menika anak Mas, ngaten awit tasih wonten darah saking Ngampel Dento Surabaya. Nah menika buka celuk Megatruh akeh pegating atmo, pegating ruh atmo menika sukmo.

Poro abdi tatan kingsir pangran peke nganti korum.

มีตูรถกะกันแจงอานหมูนงกุลอาปีนอราอาปีชีรอกางยองก็ปดแรปอดมันก็ทิปนตารีเอ็นโดรสโนมูริตกิปุตรานิปุนสุนันกิริกระดาตนกิสุนันกิริปราเป็นพี่เอ็นาเอนุงกุลอปอระเนกนุงกุลโยกะอาปีเนียนนุงกุลโยอาปีทัศระAku tergantung selirani Indroseno panglima perangipun Gimniko Sunan Giri ngaten. Kasambet bincang Rebu candaipun sakpeniko badhe katutup kidung Montro Wedo. Ono kidung rumakso ing wengi teku hayu luputo ing loro luputo pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono wani miwa penggawe olo gunaning wong luput geni atmahan tirto maling adoh tan ono ngarah mring mami tuju kuno pansirno Sakeing loro pansamyo bali sake omo pansami mirudo Welasase pandulune Sakeing projo luput katyo kapuk tiba ning wesi Sakeing wisotowo Sato galak lulut Kayu aeng lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring Miang pagi poneng merak Paku paan ning warak sekalir nadian argo Miang segoro alas Temahan rahayu mangke Datyo sariro ayu ingideran prawido dari Rinekso malaikat lan sagung pro rasul Pinayungan ning juang suksmo Ati Adam utekku bagindo esis pangucap Nabi Musa Napas ingsun Nabi Salinuweh Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud swaraku Kanjeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambutku Bagindo Ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih Balung Bagindo Usman Sungsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad Panduluku Rasul Pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekataing para nabi

kabe. Nuwun kanti purnaning kidung montro wedo ateges sampun paripurno. Kiaran mocopat ing dalu punika ngantos pepanggian malih bencang rebo malam kemis candhakipun kanthi wekdalan gelombang ingkang sami. Kula pun Alvaris Wondo Saputra pangembaning kiaran sarta kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mojopahit nyun pamit. Mbok bilih wonten lepatipun kula namung saged nyun agung samudra pasami. Wibleh topik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampai si Permarek Pro 4 RRI Surabaya niku mau sampean wis ngikuti adicara Macopat, saat hari ini bakal tak wenehi gending-gending campur sari. Selanjutnya iku bakal diwenehi barek siaran Ludruk. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ngene iki sumpek aku. Kat wingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sae.
1: Halala posisi sumpek iku woles ae lah woles.
0: Nah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
4: Ngejane saniki awak dhewe wayahe ngrungokno siaran Ludruk Lakon Kebojok. Seri loro sugeng midhangetaken.

0: Kaget aku.
1: Kaget aku.
0: Sampai jimbul.
1: Aku ngrungokno kidungan penocan. Aku sampai apa? Sliut.
0: Sliut.
1: Rungu kidungan penocan.
0: Sliut melek. Sliut melek. Mari itu sliut ablas.
1: Iyalah, pancene wong iku mah ya gak luput. Apa sing penok kidungno iku mah.
0: Ya, pendidikan iku penting pancene. Loro iku ya kudu di nyebut gawe bareng ya.
1: Wong loro iku kan gejalae mesti teko panganan kadang.
0: Bener. Ngene Cak Gus. Ono serat ono sing mengatakan kalau dihitung dari 100% wong loro iku ya sing 30% iku mergo teko kondisi badan, tapi sing 70% iku teko pikiran.
2: Pikiran.
3: Yo. Sing 100% teko dompet.
0: Ah, iku.
2: Lah ya iku sing garakno dadi pikiran. Nek gandhe dhuwit lah yo mikir ah. Ya iku garakno loro.
3: Tapi iya. Sing biasane sehat iku weton jumlah legi.
2: Kok iso pele-pele.
1: Lah iya.
3: Iku mergo wetonku.
1: Tapi pancen bener omong sabil cak insap
2: ya.
1: Ancene wong nek gak nyekel dhuwit, ya apa pikiran iki mesti koming.
0: Ya bingung.
1: Aku gak ngelokno wong, awakku dhewe iki lho. Aku kan gak nyekel dhuwit blas. Wong ancene gak nyambut gawe. Iya. Kate rono gak iso. Kepingin niko gak iso. Akhirnya aku meneng ae cak.
3: Jaen duwe gak perlu dicekel cak.
2: Iya.
3: Terus ATM dateng dompet lah.
2: Lho. Nek sampean ngomong aja nek gak nyekel duit yo ya ono salah. Lah lapo gak nyekel duit ngalor ngidul. Nek gak duwe duit iku mbuh.
0: Saiki ku usume
1: dompet. Aku ngomong
2: salah.
1: Berarti wong biyen-biyen iku salah kabeh.
2: Iya, salah kaprah.
3: Gak nyekel duwe.
2: Gak gablek duwe ono sing ngomong ngono.
1: Lah iya.
3: Tapi sing penting kan maringne meriah rek.
2: Iya, tapi gale ngomong ngono jarene. Iku omongan iku padha karo doa. Iki nek gak duwe duwe, iku omongan aja ngomong gak duwe duwe. Iso gak duwe temen. Durung oleh duwe, durung oleh rejeki.
3: Oh, nah, bener. Duit maringi nih memperiahkan hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Bulan Agustus.
2: Iya.
1: Iki bulan piro?
2: Iya.
3: Ya maringi ini lah bisa.
2: Iya, iya. Si suwe.
1: Si aku nyambung ngomongan nih cangsap.
2: Iya.
1: Opo-opo iku jari omongan.
2: Iku termasuk doa.
1: Iya. Doa bener.
2: Iya.
1: Contoh nih kayak cacakku.
2: Siapa?
1: Cacakku.
2: Oh iya.
1: Budan jange nang gone Kalimantan pamit bare emak. Mak aku dungakno. Aku nyambut gawe nang gone Kalimantan gak ono apa-apa. Tata ambek emak ya didungakno ya.
2: Iya.
1: Ya le, budhalo tak dungakno nek kono gak ono apa-apa. Bareng budhalo teko kono, kono ya gak ono apa-apa temen e.
2: Maksude gak ono apa-apa ya apa?
1: Balik moleh, maksude ya gak ono penggawe.
2: Oh, alah.
0: Gak ada duwe.
2: Ya gak ada duwe.
0: Kan jalur emak dungakno.
2: Nek gak ono apa-apa.
1: Balik moleh.
3: Sing apik dungane ya apa?
2: Ya.
0: Sing apik ya ngene. Ya, mak aku tak lunga. Dungakno ae iso selamat.
2: Selamat
0: iso nggowo selamat.
2: Iya.
3: Selamat iku gara-gara gelem tak.
0: Gelem selamat jak rono padha gak nyambut gawene. Yo boleh mah.
2: Ya dunga ya dunga pendungane budal mulai selamat engko nang kono nyambut gawe sok lancar oleh rezeki sing akeh.
3: Ditambahinna sing paling apa itu sing paling utama itu. Sehat jiwa raga.
2: Nah, iku banget utama. Iku sing kidungno cak pendik mau check up kesehatan. Iku penting ngono lho.
3: Deteksi dari awal.
2: Lho ya, iya, lebih lebih baik mencegah. Apa mencegah daripada mengobati.
3: Preventif dan kuratif.
2: Oh. Mensana en kompori ngebros.
3: Iso kompori ngebros iku lho.
0: Mensana in corpore sano.
2: Iya.
3: Bahasa Yunani.
0: Bahasa
3: Yunani tapi bahasa Romawi.
2: Embo aku yang ngerni ngomong kok.
3: Mensana men sini. Gak iso mbobot.
0: Ya jadi si iso mong bener. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
1: Kuat ah jiwamu.
0: Ah iku kadang-kadang
1: penggoda titik.
0: Kata-kata itu gak cocok.
1: Nah,
2: iya.
0: Saiki jadi di dalam jiwa yang sehat, ya tak? Kadang-kadang jiwanya itu sehat, tapi pikirannya gak kuat.
2: Nah, itu jiwanya goyah. Anu fisiknya sehat, tapi jiwanya.
3: Tetap faktor rogo atau faktor usia itu paling utama, nih. Yang aku jenom, jenom umur songolas, aku kata nang mrono masih ganti duit kelakon mereka niate fisike kuat. Yeah. Nek saiki umur sama nih, aku katanya Jakarta, mbak sepeda
0: bingung
3: ya? Nyanyi, mereka pikiran kuat, hati ini kuat, tapi rogone gak kuat
2: hati karbon udah cupet
3: rogone mungkret
2: iya, mungkret iya
3: ya apa sih si Donok terop tagak ya?
0: Duh, terop ya mesti rek
1: mau mesti kadung dicidet
0: jangan ini agak, cuma sing tak umum masih itu ada sih gak enak gue ambil konco-konco liani ya
3: jangan ini agak tapi gantang andek-andek
0: nah ya, gue kawa dingung ngono kabeh kok saulan muput ngono ya. Jadi wong dari pamer kok lupa ndi pamer cara pe akeh to. Nanti mari gelo nang ngono. Tak umur situ ae.
3: Ya. Pamer pancen gak ono di pamer.
0: Eh, ono sih re. Omongane iku pada doa. Oh.
3: Eh, sing dipamerno.
2: Sabi banyane mbokane.
1: Ono situ iku kok ndi ngono maksudnya.
0: Lah iya, yo. Waran di opong ngono ya, Cok.
3: Iya wis.
0: Jero ucapan itu doa.
3: Ya, ucapan adalah doa, mandar muga doa terkabul.
0: Nah, paribasane ndodok kemroyok ngadeg kemriyek. Bakule gak ketok bokonge.
3: Tuturi.
2: Wong ngono wis ngamini ngono kaya conto jadwale akeh. Dijamini.
0: Ya wis. Jalali rek tugasnya kanca-kanca versi lama tugasnya kanca-kanca awak dienggo tanggal 11 Juli 2016 iki RRI pentas nang dusun Balung Jerambah Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik Hajati Sedekah Bumi lah para panitia sing rawuh nang nggone kantor RRI Surabaya wingi antara lain nono Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah selaku ketua panitia Tono Sekretaris Ibu Sophia Darmayanti Bendarae Bapak Nuriadi Seksi Keseniane Bapak Sudiono BPD Bapak Taufik Bapak Supranowo LKD ya. Seksi perlengkapan Bapak Suwono BPD Bapak Riamin Bapak Irfan. Nah, seksi keamanan nih, sing menjaga keamanan pentas.
2: Iki penting keamanan.
0: Tanggal 11 iku iya, iki penting iki ya. Iku ngono Bapak Muso, Bapak MDU, Bapak Sugianto, Bapak Riono lan didukung Linmas Dusun Balung Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik.
3: Bagian atang sapa?
0: Yo Siti. Iki satu lagi kunci rek ya. Bono pendengar RRI terutama sing kepengin kabludruk ya. Iya. Iso langsung tekan ngene kantor RRI Surabaya. Soalnya RRI kan ludruk lembaga rek.
1: Iya.
0: Kantor RRI Surabaya Jalan Pemuda 82 90 Surabaya.
2: Ketemu
0: Ibu Ketua. Ibu
1: Purbana
3: SNN.
0: Iya, iki bawa pakai jaket waras, kau tinanggap ni. Bawa pakai nanti umpul-umpul duit ya.
1: Tapi aja lali semboyane cah. Iling-ilingan sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
1: Perempat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Sakning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndamel lampahan Kebujuk seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Bimo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Ida. Rani dipun lampahaken Ning Wiwi. Pak Jarwo dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Sita. Erna dipun lampahaken Ning Eni. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados Doni. Kasdi dipun lampahaken Cak Kusnan. Kasman dipun lampahaken Cak Insyaf. Bu Warung dalu niki dipun lampahaken Ning Murgiyati. Pak Dipur nglampahi dados Pak Dolah. Karyawan WU wonten Ning Uul Hasanah. Sakning giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Siswa magang SMK Rajasa Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Liga. Kusono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Bu. Bu.
1: Dalem, Pak.
0: Nandi
1: ae. Aku nyepakno kemeja jenengan, jas-jase jenengan.
0: Aku ngerti nek jam mungkin sing masalah iku ya cok sing kanggo awak dhewe tok ae rek, sing kanggo wong tamu-tamu bareng iku diberatekno iku meneh.
1: Iya, iya, iya. Wis nek tamu-tamu ku gampang, Pak. Sing penting ade nyepak nggon sing apik.
0: Wis. Oke, ya oke. Ya apa undanganmu wis?
1: Endok,
0: ya apa ndok? Wis
2: mari kabeh ya. Pun beres kok. Napa pun beres kabeh, Pak.
1: Ojo lali, kepala sekolahmu biyen-biyen undangan kabeh guru-gurumu.
2: Ngoten ta, Bu?
1: Iya,
2: saya kula pilih ibu sing ide-ide mawon.
1: Lah nyapa masih sing ada ya, Pak ya?
0: Enak. Napa, Pak? Ojo lali lho ya, undangane ya. Undangan tuku sing lek.
1: Sing apik, sing ana pitone tengah lho, Nduk.
0: Sing
2: apik, Pak. Lek undangan kula niki mboten usah pitam, mboten usah niku. Langsung, Pak. Sakniki kan model niku sing
0: digital.
2: Digital ngoten niku wis. Terus
1: ya tapi gak
2: ngerti niku apik,
0: sing ngadepi sing wong cukup-cukup sing duwe HP ku digital kan.
2: Dadi pun mboten perlu ngangen tiang, kangen mlaku-mlaku mboten pun langsung teng WA.
0: Iya.
2: Langsung sak grup pun khusus tunggal-tunggal.
0: Ojo lali ya, undangan khusus ku ono tulisane khusus.
2: Nggih.
0: Waran ya.
2: Kula
0: iya waran ngene, tulisan tidak menerima cindera mata berupa apapun.
1: Loh,
0: tidak menerima bubuhan.
1: Dadi nduk, bapakmu ki menu. Gak nampa bubuhan. Dadi lumrahe nek wong teko diundang kan bubuh ya. Iki menek enggak malah disangoni.
0: Nah.
1: Ya, sip-sip. Ono lho, apa seneng sampean?
2: Kula seneng paling niki sing
0: digini kuwi. Setiap tamu sing teko tak sangoni 300.000. Setiap tamu sing teko.
2: Pak, kok 300 sih, Pak?
0: Lah piro?
2: Gak 100 penjangkep.
1: Iya, mosok yo ganjil 300.
2: Ndak kepala sekolah kula lho.
0: Dadi pantese 500 ya.
2: Iya, 100
1: 3000 mboten apa-apa. Sing wong pangkat-pangkat iku malah sak juta. Ngono, Pak.
2: Lantas mungkin kula ngundang kepala sekolah, Pak,
1: gak rugi
2: betul mobil masa Pak disangoni 300 mboten etis.
0: Jadi ngono tulis sono 500.000 buat yang datang gratis. Ngono. Oh,
2: siap, ya? Pak, Pak. Niki kula nten saran, Pak.
0: Napa?
2: Tiang sak kampung, Pak. Pun sak kampung niki. Telung kampung, petang kampung pun usah datang kabeh, Pak. Ditonjoki ben dinten, Pak.
0: Ngono.
1: Ngono ya.
0: Kayak ana saran ngono masukan ngono lho.
1: Dadi nduk, sampeyan sih ibu wingi ya, omah sing guru dhewe kae tak gekno payonan wis dadi pawon terbuka.
0: Yeah.
1: Dapur mengepul 24 jam. Ra ngono sih.
2: Kak terima 24 jam. 25 jam, Bu.
1: 25 jam
0: sak intine. Intine keluarga Jarwo iki ojo kalah karo keluarga Bimo. Wis
1: iki senengane bapakmu ra mesti ngono iku.
0: Waalaikumsalam. Pak. Apapun harus di atas
2: dalam Jarwo.
0: Heh,
2: ngambil plakat.
0: Gawe baliho.
2: Nggih.
0: Ya apa tulis apa?
2: Tamu.
0: Oh, tamu to.
3: Pak Jarwo dipun tekanaken pangaken kula Doni.
0: Oh, Doni. Niki saking napa niki?
3: Mereka kula ingkang dipun pasrahi masalah niku EO-nipun apa? WO-nipun.
2: Oh, wedengmu, Nduk.
3: Inggih. Yen sewu.
2: Niki ta, Mas.
3: WO-ne. Acaranipun napa menika?
2: Nggih, mantu anak kula.
0: Mantu niki, mantene niki.
3: Mbak
0: niki.
3: Yen sewu nggih, Bu nggih, Pak Jarwo kula badhe napa ngomong-ngomong kali putra njenengan. Nanti minta konsep yang Eropaan, Jawa, atau yang Papua.
2: Papua. Setelah.
0: Pokoknya duduk.
2: Hari ini rumah Papua kayak
0: gue. Ngomong aduh. Oh jelali, sing lek, ya.
2: Oh. Api pokoknya Pak.
3: Ini gue datang semangka di lek sedangkan
2: gitu. Iya,
0: lek di lek apa ini?
2: Ini menekan pitung dino toh. Nah pitung dino gue peng pitung nul ganti begitu betul. Nih, betul nopo sing nopo Eropa. Niku wow. Sing penting niku Papua sama tinggal mas.
3: Pun salah persepsi loh. Ini kau wanten konsep Raja Ampat. Dato setelah mangke wanten.
2: Oh Raja Ampat.
3: Ya, jadi sekaligus saya uruskan tentang bulan madunya di Raja Ampat ibu bapak.
2: Tuh, gitu. Tadi kita komplit plit
0: pak. Kau kunci nih, sekutu. Sing lek ya.
3: Nggih. Mangke dateng Raja Ampat mbake saged dipun lek-lek
0: ngoten lho. Ya pokoke kuadene kuadene lek ya. Terus hiburane lek ya.
2: Heeh.
0: Suguhane ya lek.
3: Nggih. Mangke dados konsepipun Mbak sinten menika? Mbak Erna.
0: Erna.
3: Mandap saking Ondo. Tapi ondonipun hidrolik.
0: Ondo sih, Pak.
3: Hidrolik, mboten ondo biasa.
1: Terus mantan
3: nang disebut mantan nang dan berbandulan.
0: Hidrolis. Main hidrolis.
3: Iki Pak, biar lain daripada yang lain.
1: Pak kok jok lali mau jarine nang spanduke mau polisi.
0: Tulis
1: hidrolis.
3: Oh. Yun sewu lek mboten pengen kalah kali konsepipun acaranipun Pak Bimo to?
0: Bener.
1: Lah,
3: iki
1: lha sampean nyekel ngono ta yoan. Mboten ngene to. Konsep pinten-pinten iki wau?
3: Konsep monggo sak kersa menika yang jelas kalau ada konsep tambahan nanti ada
1: Eropa, pundi wau Papua,
3: Jawa, Bali, apa Surabayaan.
1: Awak dhewe iki lho, Bu, lak duwe kaene petung dina petung.
2: Lah iya makane njaluk pitu.
0: Iya bener.
1: Jadi setiap hari kudu
3: siap. Inggih pun
2: derek hari kudu beda lho ya.
3: Inggih mangke enten konsep yang tanpa busana. Nyun sewu.
1: Masuk
3: seakan-akan tanpa busana tapi sebetulnya berbusana.
0: Oh.
3: Menika dereng wonten.
0: Gatek ngono paling Pak. Niku mboten setuju kula.
1: Paling niku bali, Bu.
3: Nggih pun.
1: Bu.
2: Kok apik lho apa anakku malah muni
1: apik. Bu, setahu.
0: Nek perkara konsep tanpa busana niku urusane mantene mungkin. Nggih,
1: Pak. Niku ada sing niku lho, Pak, sing
3: transparan tapi mboten perlu mboten.
0: Nggih, pokoke pirang dina, Dok, mau?
1: 7.
0: Malam pertama konsepe ala Eropa.
3: Eropa nggih.
0: Ping pindho Raja 4 Papua.
3: Nggih.
0: Ping 3.
1: Iya.
0: Ping 3 gaya Bali.
3: Nggih. Jawa basah, Jawa kering.
0: Nah,
3: wonten.
0: Sing mamel kan ono.
3: Jawa kering
1: basah.
3: Nggih, nek Jawa sing kering pas musim

0: Pulau Luna sih.
1: Boten, tapi kan.
2: Sampeyan njaluke pira?
1: Kan kirang wong dino ta sik benjing
2: wis. Lah ya gak apa-apa. Diluna wis saiki
0: kan gak apa-apa. Nggih, iki kan uang muka pun nggih. Sampeyan njaluk DP kepikiran. Kan pun.
1: Ampun
0: nggih. Dun payment to? Dun payment iki pinten
1: iki? Niku lho pembantu jenengan niku sampun paring DP. Pun ngantar mawon niki kula paringi nomor rekening nggih.
0: Oh, lho.
2: Boten usah, boten usah. Duitnya ini lho enak ya pak ya
0: duit ini saya ambil
2: duit itu karek duduk
0: gak pernah aku lho kewan pun
2: sama masa... ngerti mas Doni okay. Duitnya bapak ini duitnya bojoku lho ini gelang sih nganteng ini saya ambil
0: mbak sampai
1: lagi orang masuknya kok ambil ini lho ngomongin aku lho ini lho
0: Amben iku khusus dan menyamarakan duit iku.
2: Pribadian iku kangge nglebokno duite
1: sing glansingan supaya pun kula namung paring kabar 7 hari sebelumnya harus lunas sehingga nanti
2: iki sampean njaluk pira cukupno.
1: Nggih pun nggih menika.
2: Ayo ndi?
0: Nduk Erna, nduk glansing nak, nduk glansing nak.
3: Mas.
1: Nggih. Ini catatan pun karena ini ada tambahan Tajampar Bali Jawa ini oh ini kok tambah terus ini kalau pasakan 2M ibu ngapunten
0: wah bukan masalah
1: tasik nanti kortingan ini
0: bukan masalah pun
2: bukan sampai kalau sampai kekurangan perlu sampai kurangi opo tambahi piro duite
1: rong M koma kalih mawon iki.
0: Nyuwun mboten napa-napa.
2: Genepi 5 ya Pak ya. Komane
0: genepi 5. Sing telu engko kanggo pribadi.
2: Nggih Pak.
1: Ngapunten Bapak.
0: Ampun.
1: Kabeh profesional Pak. Dados masalah pribadi mboten napa. Niki sampun include
0: 2,2 M niku khusus kanggo WO ne. Sing 3 niku kangge pribadi yeah. Madani. Dadi 2,5 pun.
1: Mboten nyogok nggih, Bu. Nggih,
0: Pak. Mboten.
2: Pun sampean nombe jus niku riyin. Iki sampean milih napa? Tersedia sedaya niki. Strawberry enten, jus mangga enten, jambu merah enten, apokat enten. Niki
1: jus pare mon.
2: Jus pare waduh.
3: Entene jus kudu,
1: Mas. Lah sekaligus niki mboten niki kan sekaligus niku jamu
2: ngoten. Jamu
1: kesehatan. Ya sampun matur nuwun nggih niki. Niki
2: mboten ana sih lah duite.
1: Oh, lain nggih niki.
0: Lali. Duh, durung njupuk. Duh, glangsing ngono
2: nah. Pak, sing ngapun dipondhot niku. Oh, nggih, nggih. Pun niki mobil, Pak. Iya, cek
3: dijonjong kalen
2: iki. Ayo,
0: Mas Joni.
2: Duwe rong glangsing lho ya.
0: Kula roh napa dere sampean lho nggih.
1: Siap.

0: masakan.
1: Lek. Masakan aku tak mau sing nang kene sampe gak.
0: Lah sampean wis tak teki ngene unjukane.
1: Iya.
0: Njaluk opo saiki?
1: Pol aku rene iku dhisikne.
0: Wis tak dhisikne sampean dorong longgo kok aku wis gawe dikit-dikit.
1: Eh. Apa iku? Kudunge sampean ganti opo?
0: Apa?
1: Kudung apa jilbab iku?
0: Iya, terus ganti apa?
1: Ya selain menune sing bersih, sajane sing menarik, wonge ya ngono. Saen gak adus pirang dino iki?
0: Ocok ngono tah wong marung gak adus. Aku ki sedina iku ana adus ping 5.
1: Sedina adus?
0: Ping 5.
1: Ping 5.
0: Pokoke subuh adus, duhur adus, asar adus, magrib adus.
1: Makane.
0: Isak iku lho adus.
1: Makane masakan sampean gampang mambu kakek adus.
2: Kopi.
0: Kopi.
3: Susu.
0: Wis siap kabeh wis pokoke.
2: Kopi.
0: Wong kene iki dudu warung ngono markase sampean.
2: Mas.
3: Yo.
2: Lho.
3: Sinten,
2: Pak?
3: Waduh, kula terlambat nih. Kok mung sampean ndugi. Ning sepurane aku rada awan iku.
0: Apa biasanya di CI? Turun
2: orang tekan
0: di
2: CI
0: biasanya. Ini sopak sugeng. Hah? Tak sopak. Ini padolak.
3: Turunnya pada esok. Tadi aku merene.
0: Pendino.
3: Telang.
0: Nek awan ya sore. Nek kangen ya wisuk. Mari sopok ini.
2: Mas,
1: ngapeli.
2: Mas Dhani.
1: Ngapeli sampe.
0: Alah, apa sih? Apa diri ku cuek?
2: Wah, ya apa sampe ini? Eh, ya apa? Eh, aku... Apa ketok sampean sak klebatan anggone juragan ku yo apa?
1: Aku ilang ini sampean gak ono. Klebatan nandi?
2: Gak ono maksudku apa wis dilunasi ngono.
1: Wis sampean.
2: Iki kok gak biasa juragan sampean iki.
0: Yo, Man. Anu, gekas Man. Oh, anu, Don. Awakmu lah yo wis nanggon

0: Jeraganku sing
1: masa harus dilakukan sampai orang umum besar
0: ngandani kok ya kok
1: lah juraganku ya kok
0: orang umum
1: juraganmu luar biasa
2: alhamdulillah
0: cocok kan
1: dia pembantu
2: lo
1: ke sini ya cekak cingkrange
2: yes kok iso cekak cingkrange maksudku cekak cukupe
0: kan acarane kurang sak minggu jari perjanjiane kan kudu lunas ya kok mesti lunasi
2: wis dilunasi
0: sing aku kok apa kok kei bonus 20 juta iko. Tak tukokno sepeda motor anyar.
1: Apa?
0: Iya.
1: Nek terus yo
0: aku sepeda. Sampean iku.
1: Ini ya. Aku sing matur suwun sampean wis iso memasarkan apa iku? WO ku. Tak jaluk sampean aja malas-malas untuk memasarkan yang lebih luas lagi.
0: Oh iya.
1: Jujur aku mesti lunasi.
2: Wis dilunasi alhamdulillah. Lah nek ngono yo aja lali Mas Doni. Awak dhewe kan yo gak kurang-kurang oleh aku nyampe no nanggung
1: jurang. Gak perlu aku akan ngomong. Aku gak ngitung apa mana tim pemasar sampai neng kalau perlu tak rekrut mana tak kon gula calon yang wong digawe yang lebih hebat lagi.
2: Oh, ojo khawatir, ojo khawatir.
1: Yo, sampai jaluk piro?
0: Yo. Yo sajak ngono lah
2: kae. Yo njaluk pira ngono Mas Doni.
1: 5% 10% tak tari Doni, Cak Doni. Bare Cak Kasman, pernah njaluk pira presentasine
0: wis. Lho yo gak ngono, nek kapak iku sing oleh DP 1 juta aku kok kei selawi.
2: Lah
0: saiki pelunasan pirang M
2: yo.
0: Ngerti dhewe lah. Tak tak tukono sawah opo sapi.
1: Tak tambah 2 juta ya.
2: Hah?
0: 2 juta
2: ya, sama ini gak keliru ngomong DP 100 juta di KI Selawi itu pelunasan berapa M ini
1: 2 juta itu per 1 juta cak garek pengno
0: pengno sampai watung-watung liro
1: 2 juta per 10 per 10 juta sampai cukup 2 juta ya
0: berarti piro
1: ya pengno dhewe lek perlu
0: ngatur-ngatur dhewe gak sekitung kon
2: wis gak apa-apa awak dhewe dikei bonus piro ae tak trimo sing penting apa ngarani awak dhewe iki ojo sampai ngecewakno karo juragan
0: sampe durung lompo dhuwit kok wis watuk ae kaget iku mau dikei 2 juta mau
1: maksudnya rungok
0: kondisi kaget aku sampe 2
1: juta itu per 10 juta berarti 20% dari nilai yo. Jobku misalnya 2 miliar ya cukup 20% apa ya
2: bagus
0: iya lah
1: pokoknya sakarpe penuh lah
0: iya wis iya wajah sakarpe ngono isukus
1: kesepakatan ini lho pergoy ini jalan ini tengok sama
0: iya
1: sama ya gak iso ya sama jayo gak
0: lho gak ngono iki teko jeragane iki oleh aku bener lho
2: man Kasman
3: aja ngomong suara dengar
2: lho 20% nek sak M iku kan awak dhewe oleh 200 juta. Ya apa ana atik 2 M kan 400 awak dhewe. Ya apa Kaseman.
0: Yo yo mbone sak ngono.
2: Lho, yo mbok sak mon. Kon iku delok.
1: Kurang enggak?
2: Wah, wis cukup. Anu Mas Doni,
1: cukup ngomong-ngomong iki urusane pribadi. Doni balik sampe anu sok ngomong jurakan.
2: Oh, gak sampe tak omong ro perkara iku.
1: Wis iki yo pikirin rek. Apa golek mur iki?
0: Wis ana sing mikir iki.
2: Wis dipikir nang.
1: Ya wis.
0: Ya. Sepurane
1: ya. Sepurane, Cak.
2: Oke. Ya Mas Doni.
1: Kadi.
0: Tak dolah.
1: Oh, Pak Dolah ngapunten Pak.
3: Nggih, mboten napa-napa. Kulo seneng ya. Kok
1: akrab.
3: Delok ngene iki seneng.
1: Kenal tapi rumangsa pun kulo anggap tim kulo.
0: Pak Dolah mboten sampean perseni ya, Mas.
3: Wah, mboten usah. Enggak usah ning ngapo.
0: Nek kaya warung iki wis kan markase sampean iki. Tadi aku wis opo-opo wis yayo.
1: Kayak bonus sampean tapi dengan syarat
0: apa
1: bulanan rabi om nah cek anak sing lewangi
0: mau aku
1: cek cemburane ya cak
2: kas oke terima kasih
0: Mas Doni duwe wis
1: wis tak tumpuk iki tak tumpuk iki kira-kira
0: amplop iki
1: gak amplop coklat gak
0: amplop resek gak amat amplop ya wis ya wis tak terima ya
1: cemburane
0: ya suwun
1: ya eh jalali
2: oke maturun man
1: acarane dinaiku
2: dong ya dinaiku eh man
0: awet dewek adik
2: nggih
0: sokin dan
2: Rapi
0: maneh sampe
2: rong MWS 400 juta
0: iya lah ya cate rapi maneh iki
3: sing
0: aku tak tukokno
2: apa
0: sapi wedok mana
2: tukokno apa Honda truk wedok. Manak-manak wong teko manak kon iku lho. Saiki ngene, Mak. Awak dhewe kan wis nyekel dhuwit sak meneh akeh.
3: Iya, gawe opo?
0: Terapi
2: sampah dolah iki yo nopo sampean.
3: Lha mboten
2: sampean nyekel dhuwit sak meneh kae iki.
3: Sing kula bayangaken nggih, sampean-sampean iku koyo ngene, sampean pat statusnya kan pembantu sinten mriki. Nggih, nggih, nggih. Lah ya pembantune iso koyo ngene ndane juragan.
0: Jeragan kula niku nopo dhuwit tumpukan. Teng kamar niku lho. Sampai joan sampai amber-amber.
2: Sampai
0: jamur.
2: Mboten semerap juragan piro, Pak Bima dhuwit telung kamar. Yo nopo sampeyan. Telung kamar sing ngene kamar niku.
0: Bos kula niku sik Pak Jarwo. Niku dhuwite sak omah.
3: Sampeyan paham usahane juragan sampeyan niku?
0: Napa? Wah, mboten semerep kula, sing penting kula dibayar. Malah napa bos kula omah niku damel ada dhuwit. Bos kula turu njaba malah.
3: Lho lho lho. Golek kos-kosan ge turu.
2: Nggih. Eman,
0: omah jaman. Omah jaman dhuwit.
2: Man.
0: Sampai turun jopo
3: sampai
2: kelinci kalau lurus nih
3: Kasman
0: apa?
2: Omong kamu nyekel duit petang atas juta kok ngelantur saya ini
0: kok ngelantur?
2: Kan ini gak apa-apa saya ngelak badok mau man loh. Man iya gak ngono omah tinggal ini duit lah wongnya turun jopo ya ketamu
0: ngalah
2: karo duit
0: iya
2: lho ya gak apa-apa kan ini
0: gak apa-apa wong aku bos
3: yang saya ngomong aku bisa ngamati sampean berarti sampean gak tau nyekel duit akeh
0: ya jenis kok sampean makan ini diwatu ya gemeter
2: kula khawatir baik stres hari ini
0: kok 100 juta
2: ini saya anak anu lho anak bareng lho kok mulai kok apa loak-lauk kok embong
0: anu sobok bumur sampean operasi plastik.
2: Hei, kok wis temake kok kon gak woro ya klotak-klotak.
0: Gak mok lho kok klotak-klotak. Engko gak popo. Wajah ditarik nang mburi kabeh.
2: Hei, dikemitani ya. Ngarep
0: kenceng mburi nglompok.
2: Hei, lha iya dikemitani mburi.
0: Wah, niku ya ayu pun. Warung
2: iki nggih. Wis gak ono ayune wis ilang.
0: Wis ayune wis ilang sampean. Erong suntik solikin.
2: Solikin.
0: Silikon.
2: Ah. Kok suntik solikin? Iki
0: to bangir sampean. Bibir yo lambe sampean kok disuntik tak pandani ya dir.
2: Lambene diganteni lambene Pak Markes.
0: Wes ngrungokno omong arek loro iki.
3: Iya iya.
0: Ngelu aku tak.
3: Wes sampean njaluk operasi kabin.
2: Lambe pun ngomong.
0: Nek dadi wedok, pindah dilanang
2: ngono. Iya. Lah isa serine ndelok bathukmu, nyemok bathukmu.
0: Apa asih?
2: Lho kok panas ya ancene? Panas bathukmu iki, Man.
0: Ya wis,
2: wis tak tinggal man. Wis gak ngrungokno kon-kon.
0: Ya juta, tangan juta. Ya agak ya.
3: Nggih. Ya gak apa-apa, biar.
0: Ngrungokno arek loro, aduh.
3: Melok. Tapi aku yo mek pesen ya, sampean hati-hati lah ambek arek loro iki.
0: Hati-hati nek teko ya apa?
3: Yo jenenge wong apik nek terlalu apik engko Bu. Akhirnya ya dadi
0: kan. Iya, iya, bener.
3: Matur nuwun. Wajar ngono ae.
0: Matur nuwun.
3: Marung dilatihne ya.
0: Ya wis.
3: Ya aku tak. Heeh. Aku jek ana urusan iki.
0: Ngono. Ya wis ya.

0: Bu, iki wis mepet lho ya. Sampe lu dhewe awak dhewe wis nglunasi. Biaya universitasnya kan ini ya. Lunasi kabeh.
1: Nah. Oh, dhewe wis gak mikir apa-apa sembarang wis. Wis siap kabeh wis bayar kabeh.
0: Aku catering, aku pesen 50 menu. Catering. Termasuk anu, termasuk menu lontong mie barang tak lebok nang
1: kene. Ngono barang-barang.
0: Loh iya rek, wong kan yo selerane wong dhewe-dhewe yo, ono sing Eropa, ono sing Jawa, tapi ngono. Pokoknya aku pesen 50 menu.
1: Blok ini berni lontong-lontong tok.
0: Heh?
1: Blok ini kebakane menu lontong-lontong tok.
0: Oh iya.
1: Lontong kikil,
0: nah.
1: Lontong sayur,
0: nah.
1: Lontong balap,
0: yeah.
1: Terus apa ku lontong gado-gado iku ya.
0: Iya.
1: Lontong pecel ya.
0: Mm-mm.
1: Terus situ
0: Lontong-lontong dhewe ya.
1: Iya.
0: Bagian nasi-nasi dhewe.
2: Setan, ibu me bapak, nek kuwabeh ana lontong-lontonge, lah ana balape, ruwame niku.
0: Kok iso?
2: Ruwame. Lah balapan.
0: Ya apa rek iki rek, anakmu lho. Bu, kok iso ngomong kaya ngono.
2: Lontong
0: panganan, nak, panganan. Kok iso balapan iki lho.
2: Kayak panganane balapan.
0: Nah, bu rek, panganan wis ya. Tak jaluk pirang-pirang dino iki, ojo katik metu nang dhewe ya. Mboten lah. Lho, ngomong bapak ejek ngugemi wong tuwa biyen. Calon kemanten tuh min 5 hari harus ada di rumah.
2: Bu, tapi pun dadi kabeh niku kanggo-kanggo sing rewang-rewang, kanggo keluarga.
0: Wis. Kok ngene? Kok ngene? Ngene-ngene. Oh iya, Bu.
2: Sudah siap.
0: Bu, ya? Sampai setuju ya. Souvenir anake dhewe nggo. Ya sampean. Ojo sing kaya omong-omong ngene. Nek wedok souvenir gelang. Ya. Nek lanang souvenir cincin. Wis gak kuwatir ya. Mas apa monel iki?
2: Niku lho ya.
0: Lho lha ya.
2: Kate tak takokno ngono Pak sampean disiki.
0: Lho lha iya.
2: Mas apa?
0: Ya sak graman ngono ya.
2: Sak graman.
0: Iya.
2: Lah nek sak graman
0: nggo undangan nak berapa ribu? Berapa ribu? Ya, ibu kan setuju kok Bu souvenir kok.
2: Ya napa Bu souvenir? Tuh.
0: Cek lain daripada yang lain. Yo. Undangan yang ngono aja teko kertas umum. Gawe nyetak undangan teko
2: black.
0: Lho kok black ya?
2: Barengan iki. Lho nek mboten beleri mboten seru, Pak. Undangan
0: iki. Ya perut kuningan.
2: Oh, kuningan.
0: Jadi wong sing nyekel undangan lu tetep diwet-wet. Nek gak dhisik kan kena ditimbang lah kuningan iku.
2: Oh iya kan. Iya,
0: parek kira ini. Aja khawatir ya. Ya. Ndi? Di.
2: Tak kasih ku nang ndi tak kasih?
0: Kasih kudu tak takoni iki. Karena hubungane kasih karo WO ne kan ngono lho ya
2: toh. Ya wis siap apa ya apa.
3: Permisi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak,
3: apa betul di sini rumahnya Bapak Bimo?
0: Saya sendiri. Kulo.
3: Oh, nggih Pak. Bapak
0: Bimo iki bojo kulo.
3: Oh,
0: Bu Bimo.
3: Selamat pagi nggih Ibu. Jadi,
0: nanti kok anakku lho sing calon pengantin.
3: Calon pengantin masyaallah cantik sekali nggih Bapak Ibu.
0: Anu, Mbak saking pundi?
3: Nah, gini Bapak, perkenalkan dulu saya iki atas nama Uul. Jadi saya merupakan bagian dari karyawan decoration Hasanah.
0: Oh.
3: Nah, jadi tujuan saya datang ke sini iki Pak untuk mengkonfirmasi terkait pelunasan pembayaran dekor, karena beberapa hari ini WO yang pertama kali menghubungi saya sudah tidak bisa dihubungi kembali Bapak.
0: Loh. Mbok kula lunasi lho niku, Mbak.
3: Ya.
0: Sudah saya lunasi semuanya pokoknya.
2: Lunas Mbak, semuanya sudah lunas.
3: Tapi mohon maaf Bapak, karena memang kemarin pihak WO hanya menyertakan nama Bapak dan juga alamat Bapak untuk menghubungi Bapak.
0: Ya benar, saya yang punya gawe. Waduh, ini kasih.
3: Cuman nanggir. Dari pihak WO-nya hanya memberikan DP 1 juta saja loh Pak.
0: Jadi cuma masih 1 juta?
3: Enggak.
0: Semuanya sudah saya lunasi 3M Mbak.
3: Waduh.
0: Ya, aduh kasih.
3: Ya, bagaimana ya Pak ya? Soalnya
0: kasih lagi kasih. Bu, kasih lagi. Di. Duh, mati ya Pak. Di. Kula
4: mriki mawon.
2: Oh,
4: dia
2: dilunas jarene kok.
0: Kasih.
4: Nggih.
0: Ini ya.
4: Aduh. Duh, ya apa? Enten apa, Pak?
0: Iki lho. Kenal lagi, iki jenenge Mbak Uun.
3: Permisi Bapak, ya, ya. Saya dari Hasanah Decoration. Nah, apakah Bapak bagian dari tim WO yang kemarin menghubungi saya? Ya,
0: betul. Betul.
3: Betul.
0: Betul, Bu.
3: Oke.
0: Ya, ada apa?
3: Mohon maaf Bapak, ini terkait pelunasan pembayaran bagaimana nggih? Soalnya dari pihak manajemen yang kemarin, kepala WO yang kemarin, itu saya hubungi beberapa hari ini sudah tidak aktif.
5: Loh. Masih belum ada pelunasan?
3: Belum.
5: Aduh, ya apa ya?
0: Kasih. Eling ya, Pak. DP 1 juta cuma cekel.
5: Nggih, Pak.
0: Lunasan wis tak lunasi.
5: Iki lho, sampun kula suka akan Pak.
0: Wong nek gak kena dihubungi iki lho ya apa kan?
5: Aduh. Lon, wong kula nggih ngubungi ket wingi mboten saged
0: tak. Gini.
5: Ya,
0: gini.
5: Maaf, Bu ya.
0: Sudah. Kalau WO-nya tidak bisa dihubungi, sudah. Habisnya berapa nanti saya tutup semuanya. Asalkan resepsi pernikahan anak saya berjalan dengan lancar. Ya.
3: Baik Bapak, sebetulnya untuk biaya dekor itu murah, tidak sampai 100 juta lho Pak.
0: Gak sampai 100 juta?
3: Enggak. Loh,
0: ngomongnya kok MJ, tanu, di, kok dipinya apa sih di? Kok nanti komisi pira kan?
5: Ngapunten Pak.
0: Ngaku lah kan?
5: Komisi pira kan? Pak, kula anu konok Pak. Aduh. Niku Pak, niki kan Mas Doni niki Pak.
0: Lelah lagi kan tanggung jawab aku percaya Mbak Kon. Doni ku jari ini. Nggih, kanca akrab.
5: Leres niku kanca kula akrab, Pak.
0: Lah iya, oleh pira kon? Teko dene.
5: Anu, Pak, kono, Pak. Aduh. Kula dikonoi, Pak.
0: Paul, sudah.
5: Maksud kula?
0: Saya TF atau langsung konten hari ini?
3: Bisa, Kes. Bisa ditransfer gitu ya? Juga, nggih.
0: Bu.
5: Bu.
0: Ibu. Apa Dek ojo sampai kisinan, Bu, ya? Ngene iki, tolong ini jangan dibicarakan kemana-mana ya.
3: Oh, nggih. Ya, siap, Bapak.
0: Iki lunasono Bu, lunasono supaya resepi ya, anak dhewek iki lancar misalnya. Perkara kasih kok tak urusi kasih.
5: Ngapunten Pak, nyelo atur Pak.
0: Aja ngapunten to kon.
5: Nyaten lho nek niki dipun lunasi.
0: Iya.
5: Kangge tutup mulut Pak. Lah kula niki kan mboten mberitakaken teng jaba mboten.
0: Lambemu aja kate ngomong ngono. Kok kate oleh iki wetengen karepmu ngene.
5: Suara dengar Pak.
0: Maun.
3: Dah. Nggih, Bapak, nggih.
0: Tolong ini.
3: Ini notanya nggih, Pak.
0: Nggih. Diterima ya.
3: Nggih, siap.
5: Alhamdulillah.
0: Saya minta oret-oretan Mbak Ulu ya.
3: Nggih.
0: Ngeten ya.
3: Nggih iki ya, Pak ya.
0: Nggih. Tolong ya, tolong resepi anak saya sebaik mungkin, nggih, Mbak Ulu.
3: Nggih, siap.
0: Nggih.
3: Baik, Bapak, terima kasih, nggih. Saya langsung proses ke pihak manajemen.
0: Iya, iya.
3: Nggih. Mari saya balik dulu.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Terima kasih.
0: Rini.
5: Nggih, Pak.
0: Rini. Rini ya kan?
5: Meriki mawon Pak. Bu, niki lho Bu, Bapak Bu. Aduh.
0: Wis ya. Iki ya, iki persoalan ya, iki, persoalan.
5: Kula mboten temu-temu
0: persoalan. Aku rumangsa mau bojok iki.
5: Mboten Pak, saestu kula suka akan Pak, DP niku sedua ya kula suka.
0: Kon gelem ngaku tak gawe seduluran. Nek gak gelem ngaku tak perkara lho.
5: Ampun Pak. Mpun dirawe Pak, dirawe mpun diperkarakan Pak.
0: Ojok Pak, apa kan masalah kan kok bujuknya aku jadi.
5: Mboten Pak, saya itu mboten Pak. Kula suka akan.
0: Oleh pira kan.
5: Mboten Pak.
0: Oleh pira kan.
5: Cuma anu kono Pak.
0: Ya.
5: Mboten Pak, nggih.
0: Iki lho. Wis apa iki?
5: Terus pundi Pak? Kula pasrah
0: Pak. Iso mok temokno aku maneh.
5: Nggih.
0: Iki jelas sak perkara.
5: Mpun diperkarakan
0: Pak. Iso.
5: Perkara niki kula padosane Mas Doni niku Pak. Kula kangen tanggung jawab ya yok napa niki Pak.
0: Kon golek apa kon minggat? Aku curiga.
5: Kula madosi Doni Pak.
0: Alasan kon goleki Doni.
5: Mboten Pak, wong niku tasik tentas.
0: Apa sing tentas?
5: Nggih, baju-baju kula.
0: Lho baju?
5: Nggih.
0: Baju piro regane wong? Kok tuku 103 kok labimu kok.
5: Lho niku enten celana dalam bar Pak.
0: Gendeng aku.
5: Ya napa sampean niku?
0: Kon niku yo om.
5: Pun kula tak madosi. Kula mboten sampe kula napa ngapusi kali Bapak.
0: Anteni lho ya.
5: Nggih.
0: Aja sampe dadekno aku mangkel.
5: Mboten Pak, saestu mboten Pak nggih. Ngapunten lanjut Doni niki sing salah Pak. Berarti Pak.
0: Kula
5: tak madosi nggih.
0: Iya.
5: Ngapunten.
0: Iya.
5: Kula nyuwun tambahi pangestu Pak.
0: Nono apa-apa telepon Bapak.
5: Ngoten
0: ya.
5: Nggih. Mumpun diblokir Pak.
0: Lho lah apa blokir?
5: Mboten diblokir. Oh,
0: sing blokir nomerku kok pasan.
5: Lho lah nggih pun kula blokir.
0: Sapa sing blokir?
5: Maksud kula niki nomor kula diblokir Doni niki rupane mboten saged kula hubungi.
0: Biasane Doni nang ndi ku golek ana sanggongen nang ngene nggone.
5: Biasane nggih teng warung mriku.
0: Nah,
5: teng warung mboten teng pundi pundi Pak. Iki paling pokal gawe nika seman iki titen ana kon man. Mesti kon sing gawe pokal gawe.
0: Udah lah.
5: Pak,

0: Aduh ya
1: Pak.
0: Iki kabar iki bener tangga iki.
1: Lho, ya bener no Pak. Wong-wonge kenal wingi rene.
0: Wong dhewe iki teman-teman
1: yo masak. Anake mumpung saiki gak neng omah, aja sampe krungu anake dhewe Pak. Wis engko golek wedding-wedding liyane.
0: Aku wis kadung ceceh bruwe dedel duel. Kobol-kobol
1: karo. Iki duwite kadung MM-an lho, Pak.
0: Lah kan
1: iki yo opo? Iki Pak, iki dalan siji-sijine. Awake dhewe kuwi kudu nyeluk si rewange awake dhewe. Biyen sing lantar awake dhewe karo wedding
0: doni iki kan yo dhek. Apa kabar iki sing pastekno? Apa sih kabar burung? Apa sih isu?
1: Mumpung cek kurang petang dino. Dok,
2: ampun iki.
1: Iki lho, Dok.
2: Jare ngenten kabaran blas niki lho.
1: Lah iya, Dok, ngene lho. Kan kurang telung dino yo. Wedding-e iki sing madoni kuwi tak telponku gak enek yo, An. Wingi ku bapak ibu nampa tamu, tapi sawakmu gak usah kaget. Kok aku ibu duwe kenalan wedding dhewe.
0: Mana nomorku diblokir lho, gak iso ngubungi.
1: Nek nomorku yo ora iso.
2: Yo nopo niki
1: wong diubungi
2: gak kenek.
1: Wis kok gawe karo Pak anu Nduk, kok carane ibu duwe
2: kanca perisin sampean ngengken kula ngundang kepala sekolah sin. Kadung
1: gak apa-apa kula iki. Gak apa-apa to Pak yo engko.
0: Gak apa-apa.
1: Nek duwe akeh meneh gak apa-apa mun nek perlu perhiase gak trimo sitok Nduk. Wong pitu bendina ganti perias.
0: Sing penting awak dhewe gak wirang.
1: Iya, sing penting menang.
2: Wis kula manut bapak kali ibu mawon
1: wis ya wis ora gue pikiran sing penting bapak ibu ngatasi.
2: Lah mikir yo nopo Bu yo kurang-pirang dinten
1: iki. Lho kan kurang telung dina iki.
2: Undangan pun nyebar kabeh pun
0: semua. Awakmu tetep konsentrasi nang gone acaramu wis.
1: Awakmu sing sehat
0: ya. Tetep ngek engko. Bapak kali ibu sing ngatasi.
1: Wis sing penting urusan pawon barang lancar. Wis saiki nang cepak-cepak luluran apa-apa ngono ya.
2: Nggih pun kula tak lengo telu bedrian lho Pak. Pun nggih
1: kula wis ibu tak ndang ngatasi iki karo bapakmu. Pak iki ngene Pak, sing tak pikir Pak, kuncine iki pokoke siji Pak. Ya rewange awake dhewe Pak.
0: Kaseman.
1: Iya.
0: Iya ya, kaseman iki.
1: Pak iku lha apa arek liwat ngarepan iku? Lho, kaseman iki nggo klambi akeh iku lha apa?
0: Sing tak jek. Kok kene nggo koper bareng kene nanti.
3: Oke, Bu. Kula
0: badhe nang ndi wong nyidhek digawe, nyidhek repot-repot kate nggo koper metu nang ndi?
3: Kula badhe ijin cuti.
1: Alah, kok ijin cuti?
0: Sembrono.
1: Wong darane lagi bingung kentrong koyo ngene.
3: Nggih cuti kula anu napa?
0: Apa?
3: Enten
0: alasan apa?
3: Keluarga.
0: Enten apa?
3: Repot
0: repot.
1: Nggih. Repot kok dadak.
0: Koper tak kasih.
3: Bu. Bu, kok dilebokaken?
1: Lho, jaketmu dicepot.
3: Lho.
1: Bu,
3: lho,
1: kok dicepot?
3: Lho, Bu.
1: Sepatu.
3: Lho, ya napa? Kok enggak ada lho, Bu? Elek.
0: Celana itu.
3: Lho, celana lane copot. Kula lai. Lai sis kulon. Aduh, dong nggih, Bu.
1: Cepat pokoke
0: itu pokoke. Kaman.
3: Nggih.
0: Saiki ngomongko terus terang.
3: Nggih.
0: Aja kadek tedeng aling-aling.
1: Ketara iki.
0: Nurut kabar-kabar sing tak terima iki.
3: Nggih.
0: Iki ana gelagat sing gak ngenake ya.
3: Langgen niku.
1: Iki gak terima kabar. Wis genah nyoto.
0: Lah iya.
1: Wong deengi ana wong wedok rene.
0: Wis
1: nagih-nagih pihak hotel
0: jerine
1: durung dibayar. Wedding rong dibayar. Karepe ya apa? Doni iki ket wingi lantek rong dina iki tak bel gak iso-iso. Kok saiki sore iki awakmu kok wis toto arek ngalih.
3: Heh.
1: Ana apa?
0: Uangmu kok sing kon gawe kaya apa ceritane?
3: Nggih pun kula ceraken.
1: Wis. Terus sing duwe MM-an wingi.
3: Nggih.
1: Iki paling Pak wis oleh persenan iki paling. Ayo ngaku. Oleh persenan apa enggak?
3: Anu
1: oleh apa enggak?
3: Nggih kakantuk bukan
1: tuk.
3: Oleh Bu.
1: Oleh pira?
0: Kopere bongkar. Kopere bongkar.
1: Nggih. Enggak mungkin nek duwite kek koper. Ayo.
3: Kop niku kanto apa petang atus
1: apa itu?
3: Juta
1: lo
2: Pak ngono
3: okay. pertama niku selawe sing DP 100 niku kula dikei selawe kula tumbasno sepeda motor
1: sepeda motornya berarti kok aja digawa kunci
3: lo bu niku
1: ya kunci endi
3: lo bu
1: kene
0: kan kok oleh fee yang mau kayak kutukok sapa
3: nggih tekok
1: Doni kuwi paling ya
3: Doni
0: niku oh
1: iya kene
3: nggih niki
1: kunci sepeda motor
3: nggih
1: wis
0: iki berarti ada kerjasama sama mafia
1: iya, arek-arek iki. Duit petang atas juta mau sampean jaluk.
3: Yeah.
1: Ayo duit petang
0: atas juta ndi?
3: Niki nggih kula niki lho. Kula lah
1: kula. Wis kene Bapak.
3: Lho, jaman jaluk.
1: Iya.
0: Iya lho.
3: Niku komisi kula lho.
0: Aku gak ngerti komisi.
1: Lah komisi kaya... ya, saiki ngene. Okay. Komisi ning awakmu petang atas juta. Bapakmu kelangan patang M. Ayo, kabeh lho iku.
3: Lah kula niku kan
1: mboten wis ngerti. Wis ngene iki arek apa? Ayo.
3: Nek nek don.
0: Dor. Karena jangan ditiru aja lo ya.
1: Wes ya, di pak duitnya.
3: Belum nih,
1: di duitnya.
0: Gila.
1: Lu bu, ini sih segera ya, petang atas ya.
3: Enggak.
1: Seng sepeda motor gak usah digowo. Pak, intinya ini. Iki Kasman,
0: yeah.
1: Kongkon golek Doni sak temune. Nek dhe'e nek golek Doni kok nggawa sepeda motor nggo dhuwit 400 juta.
0: Yeah.
1: Bakal gak balik. Makane saiki wis kabeh ning tanganku.
0: Kabeh disita.
1: Heeh, kabeh disita, tapi awakmu kudu golek Doni sampai ketemu.
0: Sampai ketemu.
1: Gak nggawa dhuwit blas.
3: Kula
1: mboten kasakmu jenenge apa? Wis, sok ketemu tak gawa.
3: Kula mlaku mboten sepaduan.
1: Iki
3: panas lho,
1: ben wis mbah.
3: Basikmu
1: cepet ya wis.
0: Nggih. Iki dak sembuh. Rono lho ya. Iki kasus lho. Kudocet iki.
3: Kula napa?
0: Docet.
3: Sanes diurut.
1: Sampai gak ketemu Doni dalam 2 hari laporno polisi.
3: Lho ampun ngomong.
1: Mesti koyo ngono,
0: seneng lho. Ora ngono, etek-etek
1: ngono. Jane ibu ki nesu lho ya, arep nyeneni awakmu
3: jane. Kula niki nggih mboten ngerti nek Doni niku wonge melarikan didit.
1: Wis golek ana,
0: wis gak aku gak tega, tapi berhubung dalane iki tok awakmu sing ngeruh. Rentetane iki Kasman.
1: Makane kowe kudu tanggung jawab, urusan iki urusan gede Kasman.
3: Aja
1: ngawur.
3: Paling niki kelakuane nggih kanca kula, Kasdi niku. Kasdi niku
1: kanca meneh jenenge Kasdi.
0: Hubungane Kasdi karo Doni.
3: Kasdi niku nggih kancane plek niku. Nggih kerja sama.
1: Ya para nono nek kuwi kancamu.
3: Wah, wes kon di yo.
1: Wes ya. Wes saiki pesene.
0: Kon awas ya wes iku arep
1: nang aku. Pesene Bapak.
3: Nggih.
1: Ya. Awas, ojo berhubungan karo wong-wong sing gak genah gak kenal oleh ngene iki. Urusan kita dadi gedhe. Kula
3: mboten ngerti wonge Doni niku api sembarang ten warung di bayari.
1: Wes saiki oleh awakmu
3: karo dhewe ta? Nggih sak
1: niki. Ya tapi awakmu kudu tanggung jawab.
0: Ngono lho. Gare lho ya.
3: Nggih.
0: Pokoke iki.
1: Iya ta. Bapak mesti melu ngono.
0: Ku lari ae. Lho, iki urusanmu lho ya.
3: Nggih. Nggih. Kula nggih kula
0: berkelana.
3: Berusaha.
0: Ya wes,
1: nang usaha. Pakai waktu rong dino.
3: Rong dino nggih.
0: Panen kepengin tetep seduluran mbek aku. Tetep begeno kene. Iki urusan kok beres, kok gak ana masalah mbek aku.
1: Wes, mudah, selami.
3: Nggih, kula tak Doni
1: Beno Pak
0: tibae ya apa ya awak
1: dadi iki awak dhewe iki bener-bener kebujuk Pak. Aku ya sepurane yuk Pak ya. Kabeh-kabeh aku ya gak mikir apa-apa. Antek awak dhewe duwite sakmono kae lho Pak.
0: Ojo dipikir Bu. Saya ngene kedadian sak meni koyo ngene iki. Iki awak dhewe gak malu, gak izin, gak wireng karo liya. Engko apapun yang terjadi.
1: Iya, aku Pak tak golek hubungan dhewe, Pak.
0: Kudu mlaku arek.
1: Iya, wis aku njaluk sepura ya, Pak ya. Aku mulai saiki tak golek salon-salon sing api-api, sing tak kenal ae, Pak.
0: Iya, wis.
1: Sing biasane kerja sama karo awake dhewe.
0: Percaya karo wong ya mbletrek kabeh.
1: Iya, wis. Ayo Pak nek ngono saiki pertama neng gone Mbak Ambar, nomor loro gone Mbak Srimul ya, Pak ya. Wis, ayo budal dhewe, Pak. Gak percaya nang wong. Wis, Pak, duitnya tak ada di kamar, Pak.
0: Iya.

0: Joni Kasti nolak aku dewe. Ya kan bingung rek awak iki rek. Diusir marek juragan kebacet paling kaseman iki sing gawe molo iki. Ditanono kon man.
1: Loh, Joni. Joni kebacet kon. Iki jelas kelakone kaseman. Loh, aku dewe. Anu Kasti.
0: Kaseman.
1: Loh, Kasti.
2: Man.
1: Di.
2: Man.
1: Di.
2: Mandi.
3: Eh, ana apa iki ana?
0: Loh. Aku sepurane Bu Mur. Iki aku ana masalah iki.
3: Masalah apa?
0: Penopian nak tak perseni 200. Saiki gorene.
3: Lah, mesti dhewe entek.
1: Sepurane.
0: Iku iso entek iki ya.
3: Wis entek dirupakno dagangan iki.
0: Tak polisino lho sampean.
3: Lah, apa? Sepurane melok-melok.
1: Sepurane lho Bu Mur, sampean kate tau operasi plastik gak sido. Ono masalah.
3: Masalah apa? Ngomong
0: sampean. Man, Kasman, lah kon sampai gak?
1: Aku gak
0: sandalan.
1: Iki mang aku dikongkon jeraganku, kongkon golek idoni, sepatuku dicopot. Aku nek kate minggat konangan.
3: Le, Doni ku wis gak tau rene.
0: Loh, gak tau rene.
1: Gak tau rene.
0: Ato.
1: Paling sampean simpen paling.
3: Gak lapo. Mari sampean lho kene.
1: Iya.
3: Anuan duwe-duwe iko wis gak rene pas
1: ilang. Aduh ya apa dikasi.
0: Man, kaseman. Ngene iki aku wis jelas masuk rumah. Rumah sing ana derujine besi.
1: Rumah sakit jiwa. Rumah sakit
0: jiwa ya apa. Hei, aku nek gak iso nemokno barek Doni.
1: Iya, man.
0: Jelas aku dilebokno paku njara.
1: Karo karo sapa?
0: Ya juraganku aku wis
1: diancam ngono.
0: Diancam
1: juraganmu.
0: Juraganku.
1: Padat.
0: Lho padat.
1: Padat. Aku yang ngono.
0: Kayak ngene man. Ya apa? Solusine awak dhewe supaya iso ketemu Doni.
1: Wis ngene.
0: Awak dhewe sajane gak berbuat jahat.
1: Ngene, ayo golek dukun.
0: Heh?
1: Sing iso nemono Doni. Nek perlu bumur ge tumbale.
3: Lha apa? Aku iki nduk kene iki winangka sampean iku markase iku nduk kene sing nggawe aku.
1: Ya berarti kene ana urusan polisi sampean ya katut.
0: Ya melok katut.
3: Lha apa?
0: Ya tak cokot peno.
1: Iya. Loh, kon kalu nyokot iki.
0: Gak ngono maksudku nyokot persoalan iki lho, Man.
1: Eh, ben nyokot
0: anu muka aku.
3: Wes, wes ngomong ngene lho.
1: Wis tak tak blas wong lewat sampe guyu.
0: Eh, man. Iki terus terang yo.
1: Iya.
0: Aku ngomong ambe awakmu lho yo.
1: Iya.
0: Wong awakmu kan kanca prek ambe aku.
1: Iya, iya
0: di. Temen Doni ki ono ndi? Wis ngene.
1: Yo karo.
0: Awakmu gak kong kali kong.
1: Karo yo gak. Wong aku yo kenalin nang kene yo mbek awakmu. Yo
0: yo
1: paling-paling awakmu yo.
0: Tapi nek ndelok yo.
1: Iya.
0: Doni ku kan apik ah,
1: bukti
0: awak dhewe dipersenis sak ngono.
1: Awak
0: iki apa?
1: Awak dhewe iku jelas kena hipnotis e, ketipu.
3: Iya,
1: kebaikane. Ternyata bener. Doni apik iku ana maksude. Penipu dheke iku.
0: Iya bener. Lha apa sih?
1: Awakmu enak. Aku kate minggat iku.
0: Terus
1: mbek jeraganku, dhuwitku sing oleh bonus topo komisien teko Doni
0: 400 iko
1: disita mbek jeraganku
0: dijaluk pisan.
1: Iya
0: alhamdulillah
1: aku alhamdulillah jengkulmu ku
0: gak ngono aku alhamdulillah karo awakku dhewe iki lho man.
1: Iya awakmu gak dijaluk
0: jeraganku kan gak ngurusiku.
1: Iya
0: yo
1: tapi tetep dipolisino awak
0: tapi aku dipenjarano
1: syukur
0: lho iki opo sih. Eh,
3: kok ya apa iki? Kok langanane awak dhewe.
0: Eh, ngene Bu Mur. Ngene, saiki ngene tak dom sarana apik.
1: Iya.
0: Sampean kan termasuk sing duwe warung iki kan ngerungokno omonganku ambek omongane Kasman.
1: Iya.
0: Sampean ya oleh komisi.
1: Iya.
0: Ah. Saiki ya apa nek sampean makili aku dilebokno nang gone penjara.
3: Ya wis makili.
1: Tak bayar.
0: Tak bayi.
3: Enggak, nek aku dadi saksi gelem tapi nek mewakili ya sepurane ae.
1: Wong
3: urusan aku soal iki.
0: Sampean kan ayo terus.
1: Lho, Pak Dola. Nah,
3: Pak Dola.
0: Duh.
4: Jeneng aku kate ngomong.
3: Nggih, sampean ngomong.
1: Lho, Pak Dola kok tumben
0: sampean.
1: Sepatuan rapi, kate jaketan ireng lho. Nah,
0: kate kaya ngonoan
1: sampean. Nggih, Pak. Nggih.
4: Ambe cak kesi.
1: Nggih.
4: Sampe nang warung perlune apa marung ambe ono kepentingan apa?
1: Lha niki wae.
0: Marung tok kok
4: goleki
0: Pak Dolah.
1: Goleki.
0: Goleki
1: Doni.
0: Mas Doni.
1: Nggih.
4: Kas mana ambe kesi?
1: Nggih.
4: Doni sudah tertangkap.
0: Loh,
1: maksudnya ditangkap kenapa?
0: Tertangkap.
4: Ya memang kasusnya Doni itu banyak sekali. Di samping memang dia investasi bodong juga, terus penipuan besar-besaran juga.
1: Termasuk wedding organizer niki.
4: Termasuk wedding organizer ini bodong.
1: Bodong.
0: Bodong man.
4: Kasusnya
1: ala gak nyongko aku nek Doni udele bodong.
0: Bodong. Udele bodong ya apa? Maksudku
4: apa? Mangkane aku
0: maksudku takon. Maksudku sing dilakokno.
4: Iya.
0: Doni ku lho.
3: Apa-apa iki? Arep Pak.
4: Pak, Mas Doni sudah tertangkap. Ya. Sudah berada di tangan pihak yang berwajib.
1: Nggih.
4: Sampean-sampean iki termasuk jaringane Doni juga
0: sebab sampean. Mboten, Pak.
4: Lho iya.
0: Sampean lho.
4: Lho aku lho yo dhewe. Tiap aku nang warung sampean cerita, sampean ngomong ambek Doni terus sampean oleh bonus oleh ya, termasuk jaringane Doni.
0: Nih, Pak Dolah, kula kan cuma menyampaikan tok, Pak.
4: Iya. Ya masih menyampaikan tapi sampean terlibat juga.
1: Loh,
4: terlibat sebagai jaringannya Doni.
1: Mboten. Lah sampean iku dadi apa sampean?
4: Lho aku petugas.
1: Loh,
4: mangkane aku nduk kene iki ngamati sampean-sampean kabeh.
0: Aku kan kasemban.
4: Tahu takon. Juragan sampean sapa aja?
0: Pak Bimo, Pak.
3: Pak Bimo, Pak.
0: Pak Bimo, Pak Dolah.
4: Pak Bimo.
0: Nggih.
4: Aku lak tahu takon apa profesi juragan sampean. Sehingga kekayaane sakmono.
0: Perkara penggaweane napa sak bendintene.
4: Pak Bimo itu ya bukan pejabat, tapi dia pengusaha yang
0: besar. Kaya, Pak.
4: Tapi jaringan bisnis terlarang, Pak Bimo.
0: Maksudnya?
4: Ada indikasi dia berbisnis yang terlarang. Makanya Pak Bimo dalam pengawasan pihak yang berwajib.
1: Duh,
4: bisa mentak omongi.
1: Apa?
4: Ya.
1: Apa cerakamu, Pak?
4: Duh.
1: Cerakamu gak bener. Cerakamu gak bener.
0: Wah, sepurane enak nemen.
4: Sapa juragan sitane?
1: Kula. Juragan kula Pak Jarwo.
3: Pak Jarwo.
4: Pak Jarwo ya.
1: Nggih.
4: Juraganmu itu dulu mantan pejabat.
1: Nggih.
4: Ya.
1: Nggih. Ancane
4: kayaknya terindikasi tentang korupsi.
0: Makanya
4: masih dalam pelacakan di masih dalam pengawasan.
1: Indikasi.
4: Nah itu nanti urusannya KPK ya.
1: Nggih.
4: Lah mangkane saiki sampean tak jaluk ya. Sampean yo termasuk jaringane Doni.
0: Tapi kula lak mboten nenten masalah, Pak.
4: Ndak,
0: Pak. Alhamdulillah.
3: Kula mboten nenten masalah.
4: Enggak, Ning. Sampean termasuk sing kanggonan. Ya nanti sewaktu-waktu nek ana panggilan sampean sebagai saksi ndak apa-apa. Sing penting
0: sapa iki?
4: Nggih. Kasman ambe.
1: Kasdi.
4: Kasdi iki ya. Awakmu tak gawe nang kantor.
0: Loh,
1: terus sing mboten napa-napa kok dipesaten kantor polisi.
0: Mula kan mboten tamat napa-napa, Pak.
1: Napa?
0: Niki cuma komisi lho, Pak.
4: Iya, gak apa-apa. Yo,
1: komisi kula pun dijaluk kali juragan kula berarti kula kan mek Mas, mboten napa-napa.
4: Lho, iku urusan sampean masalah bonus sing dikeki Doni. Lah iku lho. Sampean nampa bonus teko Doni, sampean oleh persen teko Doni ya.
0: Nggih.
4: Jadi termasuk sampean tersangkut sebagai jaringannya Doni.
1: Loh, Pak.
0: Pak,
4: Doni ku kasusnya akeh gak ngono iku to.
0: Ya terane tasik, Pak.
4: Ya berapa
0: kula banjur aku, Mas.
4: Niki sampeyan pernah sekali dia terlibat iku pengedaran narkoba juga, ya.
1: Doni niku.
4: Heeh. Oh, pengedar bete Doni.
1: Doni ku rek, anjen kemanyut,
4: Nah, juragan-juragan sampean yo ngono, juragan-juragan.
0: Ya terlibat, Pak niki.
4: Masih dalam pengawasan. Mungkin terindikasi nek sing mantan pejabat iku terindikasi korupsi. Nah, itu nanti tanggungan ada petugas sendiri ya.
1: Oh, ngoten nggih. Sing penting
4: sampean saiki sampean nambe aku. Ayo, tak janang kantor bareng-bareng lan
1: kuning mus
4: sebagai saksinya. Jadi sampean wong loro iki ternyata kebojok.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean jepang barek Pro 4 RRI Surabaya. Sampean sampun mirengaken siaran Ludruk lakon kepucuk Seri Loro. Samarine iki Cak Ning bakal dilanjut marek gending-gending sing wis tersedia. Wonten kalajengaken Suntoloyo Blok Bem, wonten gending Noro Solo, gending Rujak Sentu, gending Majemuk lan Ladrang Sriwidodo Blok Barang. Mari kita dilanjut marek gending-gending lainnya. Mergi iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika Anda ingin dikasihani oleh Allah, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung Anda. Sungguh Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sendin niki Rebo 24 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula liyang ngaturaken nedon rimo kangge seserangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cani sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki sakit ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 20 Juni tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolompolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo aneryangga sakit kepanggi malih dinten niki Kemis tanggal 20 Juni tahun 2016. Monggo samin dungo mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.

wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang nggih saneng nggih. Berjumpa lagi di acara Cahaya Pagi. Enjang niki kita bakalan terhubung bare Ustazah Lulu Ihwana SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Wiyung, Kemenak Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa iki?
2: Saya Ning Ana Ustazah.
3: Alhamdulillah Ning Ana. Gimana kabarnya Ning?
2: Alhamdulillah. Sampean gimana Ustazah kabarnya?
3: Alhamdulillah tidak hujan.
2: Tidak otomatis hujan. Berapa hari belakangan ini hujan nggih Ustazah ya pagi-pagi nggih.
3: Hujan. Jadi kita mau ke pasar itu males. Sebagai ibu rumah tangga kan mesti belanja pagi.
2: Betul, siap. Inje, memang begitu Ustazah lika-liku perempuan yang sudah berumah tangga.
3: Inje, betul sekali.
2: Nah, ini kan kurang lebihnya nyambung nih Ustazah. Sebagai ibu rumah tangga itu berarti sebagai orang tua. Enggak cuma urusan masak, tapi juga urusan pendidikan untuk anak-anak, utamanya supaya anak-anak itu jauh atau kita cegah gitu ya dari ajaran radikal. Nah, sesuai tema kita nggih Ustazah ya, peran orang tua cegah ajaran radikal pada anak. Monggo panjenengan saged maringi terlebih dahulu mukadimahnya Ustazah.
3: Nggih. Mulai ngining ana.
2: Inje monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahdiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita semua hormati Ning Ana selaku penyiar Cahaya Pagi dan juga Cak Daning pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersua meskipun hanya lewat udara di majelis yang penuh keberkahan yaitu Cahaya Pagi. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi yang saya hormati, di era sekarang ini, era digital, anak-anak dapat mudah sekali mengakses berbagai informasi, informasi yang bermanfaat, tetapi juga terdapat informasi yang kurang manfaat atau mengenai paham-paham radikal yang dapat mempengaruhi cara berpikir anak, perilaku anak juga. Oleh karena itu, Cak Daning, sebagai orang tua ini, kita memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng awal dalam melindungi anak dari pengaruh ajaran radikal tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membahas bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam mencegah masuknya paham radikal kepada anak-anak tercinta kita. Cak Daning, rahimakumullah, kita semua paham. Kita harus paham dulu radikal itu apa. Radikalisme itu, Cak Daning, adalah paham yang menginginkan perubahan. Dan perubahannya ini ekstrim. Dan seringkali disertai dengan sikap intoleran terhadap perbedaan. Biasanya, paham ini akan membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Terus, bagaimana ciri-ciri radikalisme ini? Agar sebagai orang tua kita mewaspadai hal tersebut. Satu, biasanya kelompok-kelompok yang radikal ini biasanya menganggap kelompoknya ini yang paling benar dan kelompok yang lain itu salah. Yang kedua, biasanya kelompok-kelompok radikal ini menolak perbedaan pendapat, diajak musyawarah, ora gelem, tak arepku, embuh, gak ngurus. Bali menolak. Pokoke, ada kata-kata pokoke. Yang ketiga, mudah menyebarkan kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Suka sebar berita hoax di WA, di Facebook, dan sebagainya. Yang keempat, mendorong sikap bermusuhan dan kekerasan. Dan yang terakhir, menjauh dari lingkungan sosial yang beragam. Ya, saya membuat kelompok sendiri. Tak geng, tak kelompok. Di tempat yang sendiri, seperti itu biasanya. Tidak mau bergaul dengan orang lain atau kelompok lain. Tetapi, Cak Ning, perlu dipahami bahwa tidak semua perubahan atau semangat beragama yang kuat adalah radikalisme. Contohnya seandainya anak kita sing biasanya enggak mau pakai hijab, enggak kudungan, terus tiba-tiba berhijab, atau anak kita sing biasanya enggak gelem melok solawatan, tiba-tiba ikut majelis solawatan, terus kita mencurigai itu radikal, tidak juga seperti itu. Tetapi yang apa harus diwaspadai adalah sikap ekstrimnya. Tiba-tiba anak-anak atau orang tersebut menolak toleransi dan tidak mau menghormati sesama. Itu harus diwaspadai. Sikapnya ekstrim. Cak Daning yang berbahagia, Keluarga, kita tahu keluarga itu adalah tempat belajar pertama bagi seorang anak. Al-ummu madrasatul ulah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ditegaskan bahwa pendidikan pertama dan juga utama bagi ibu. Bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui perilaku sehari-hari dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kudu hati-hati jadi orang tua, terutama ibu. Dari ibu, kita dapat menjadi teladan sehari-hari untuk anak-anaknya dari ucapan kita, perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita dilihat sama anak-anak. Ibu juga membentuk pengajaran agama dan akhlak. Ibu, ibulah yang dilihat jujur apa enggak. Dari ibu, anak biasanya belajar kejujuran, belajar saling sayang menyayangi, dan juga belajar tanggung jawab. Dari ibu juga, sebagai anak akan mendapatkan bimbingan spiritual yang menanamkan iman, ketakwaan, dan kebiasaan ibadah sejak dini itu adalah ibu. Ibu sholat lima waktu, anaknya lihat. Akhirnya, insya Allah ikut. Ibunya ngaji, ya anaknya melok ngaji. Ibunya seneng ane sholawatan, anaknya ya. Itu juga, kalau ibunya berbuat buruk, ya anaknya ikut-ikutan. Terus, Cak Daning, bagaimana peran kita ini sebagai orang tua ketika dihadapkan pada radikalisme? Maka dari itu, satu, kita harus menanamkan nilai toleransi. Mulai arek iki kecil, mulai dini, ajarkan anak-anak kita untuk menghormati perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, juga perbedaan pendapat. Jadi kita jelaskan bahwa hidup bermasyarakat itu nak butuh saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Seperti yang tadi yang saya ucapkan, anak akan meniru perilaku orang tuanya. Jika kita insya Allah santun, anak insya Allah santun. Jika kita bisa menghargai orang lain, anak akan mencontohnya. Apalagi menanamkan kasih sayang. Ketika seorang ayah dan ibu atau lingkungannya penuh dengan kasih sayang terhadap anak, tentu anak akan merasa bahagia. Ketika anak sudah merasa bahagia, didengarkan, dihargai, maka apa? Anak tidak akan mudah mencari pengakuan, validasi dari orang lain atau kelompok yang salah atau radikal tersebut. Cak Daning yang saya hormati, saat ini penyebaran paham radikal itu sudah menyebar dan banyak terjadi melalui media sosial. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, yang satu, kita harus mengetahui HP-nya anak itu, aplikasi media sosialnya itu digunakan apa saja. Permainannya apa saja. Dia menggunakan medsos apa saja, IG, Facebook, TikTok, atau yang lain. Kita harus tahu. Yang kedua, Dampingi anak saat mengakses internet sesuai usia anak ini berlaku. Kalau anak masih kecil, kita bisa mendampingi. Yang ketiga, mengajarkan cara memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya, diajak diskusi. Yang keempat, mengajak anak loh berdiskusi tentang konten yang mereka lihat. Ketika ada, seperti akhir-akhir ini tuh ada kasus kekerasan Taufik Hidayat itu ya, sama pacarnya itu. Kita gak apa-apa ngajak anak kita yang sudah remaja, kaya apa, kaya ngini ya, kita ajak diskusi. Kok sampai kaya ngini kebutuhnya ya apa, kita ajak diskusi. Kita sebagai orang tua, cak daneng, ojo, jangan hanya melarang, tetapi bangun komunikasi yang terbuka, sehingga anak itu merasa nyaman kepada kita. Cak daneng yang dirahmati oleh Allah, tetap kunci utama tadi komunikasi. Bagaimana meskipun kita sibuk sebagai wanita karir misalnya atau ayahnya pekerja, tetap luangkan waktu untuk berbicara dengan anak setiap hari, dengarkan pendapat mereka tanpa harus menghakimi. Nah, belajar kita mendengar, banyak mendengar pada anak. Berikan kesempatan anak untuk bertanya tentang isu sosial, isu agama maupun kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bisa tanggungkan, kita tanya kepada orang yang lebih tahu untuk memberikan jawaban kepada anak kita. Ajarkan anak untuk menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan musyawarah, tanpa kebencian dan kekerasan. Jika anak yang selalu didengarkan biasanya akan jujur, Kak Daning, kepada kita, akan terbuka terhadap kita. Dan ketika mereka terpengaruh negatif, kita cepat tahu dari dini sehingga mudah kita cegah. Tak daning yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, selain itu, ketika harus menjalin kerjasama, ketika sudah terjadi, andainya gitu, anak terpapar atau sebelum terpapar, kita tidak harus sendiri untuk menyelesaikannya. Kita juga didukung oleh lingkungan, dan kita harus kerjasama dengan sekolah, dengan lingkungan kita. Nah, harus ada komunikasi kita dengan gurunya, dengan BK-nya. Kita terjalin komunikasi di RT kita, RW, lingkungan tetangga kanan kiri. Kita juga mengenal teman-teman anak-anak kita. Kita juga jangan menutup diri di rumah. Ikut aktif kegiatan masyarakat PKK misalnya, kerja bakti, atau komite sekolah, agar kita tahu lingkungan anak kita seperti apa. Kita juga harus mendorong anak kita ikut kaltar, ikut remaja musola, remaja masjid, pokoknya kegiatan-kegiatan positif yang dapat menumbuhkan kerjasama, kepedulian, dan ada toleransinya. Cak Daning yang dirahmati Allah, mencegah radikalisme pada anak itu tidak cukup dilakukan dengan kata larangan saja. Ojo melok-melok nak, ojo, jangan. Tapi yang terpenting, membangun keluarga dengan kasih sayang, dengan komunikasi terbuka, saling mendengar keluh kesah. kita juga memberikan pendidikan karakter yang kuat serta pendampingan dalam menggunakan sosial media. Ketika orang tua hadir sebagai guru, orang tua hadir sebagai sahabat, orang tua hadir sebagai tauladan bagi anak, insya Allah anak-anak kita akan memiliki kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Demikian Ning Ana,
2: Inje,
3: kodima dari saya, penjelasan dari saya, semoga diterima. Monggo.
2: Inje, Ustazah, kita jeda dulu sebentar nggih Ustazah. Setelah itu kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nggih. Sampai tunggu dulu Ustazah, santai dulu. Nanti saya akan sapa kembali nggih Ustazah. Jangan ditutup nggih Ustazah teleponnya.
3: Boten nggih.
2: Nggih, siap ditunggu. Nah, Cak Ning monggo buat Cak Ning yang pengen gabung, bertanya atau sharing mungkin ada hal-hal yang menggelitik gitu ya, atau mungkin jadi unek-unek gitu ya terkait itu sesuai dengan tema, monggo sampean bisa kirim pertanyaannya lewat chatting WA. Nomor WA-nya 0806 0 siji siji siji siji ne ping telu songo enam wolu, utawa iso telepon caning nang nomor 546 loro songo enam siji ya. Tak enteni atensimu caning, aku puterno lagu sik, engko kita bakalan balik mbarek ning bare ustazah nggih. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Ya Ghofar.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Inje taning balik maneh nang Cahaya Pagi lan cik mbare Ustazae taning enten Ustazah Lulu Ihwana Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wiyung Kemena Kota Surabaya. Nah, gawe Cak Ning sing pengin bertanya, monggo saged telepon teng nomor 5462061 utawa iso chat lewat WA Cak Ning teng nomor WA 0896 02 11 11 168. Kita sapa kembali Ustazah. Ustazah Lulu Inje.
2: Inje.
1: Ini Ana. Nggih, leres. Ini ke pasarnya terus jadinya jam berapa, Ustazah?
2: Libur dulu soalnya puasa ini anak-anak.
1: Oh iya benar.
2: Asuro.
1: Iya, ya. Saya enggak bisa ikut karena libur.
2: Iya.
1: Inje. Nah, Ustazah kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustazah.
2: Nggih,
1: Ustazah begini. Apa tanda-tanda anak-anak itu mulai terpapar paham radikalisme, Ustazah? Mungkin buat Cak Ning yang baru aja stay tune ini sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Ustazah, tapi biasanya kan ada yang baru stay tune gitu, Ustazah. Monggo, panjenengan saged jelaskan.
2: Nggih. Cak Ning, tanda-tanda anak-anak terkena radikal itu biasanya pola pikir dan pandangannya itu berbeda. Nah, melihat dunia itu biasanya hitam putih. Memandang kelompok yang lain itu selain kelompoknya dia itu musuh, salah. Nah, terus mulai percaya bahwa kalau wis salah, kudu dibasmi dengan kekerasan, ekstrim tindakannya. Dengan cara ekstrim kekerasan itu cara yang dibenarkan untuk mempertahankan kebenaran dari kelompok yang dianggap benar itu tadi. Terus biasanya diajak musyawarah, gak mau, menolak perbedaan pendapat, menolak untuk percaya kepada orang lain, menganggap kelompoknya yang paling benar. Terus biasanya mengutip ajaran atau pernyataan yang memecah belah, menghasut, atau menentang nilai-nilai persatuan. Terus cara berbicara dan sikapnya biasanya suka nada keras, mengucapkan kalimat nadanya kebencian, penghakiman dengan kasar. Biasanya juga ngancam terhadap kelompok yang dianggap musuh. Ada lagi menunjukkan sikap tertutup juga biasanya anak seperti itu. Males gumpul sama teman-temannya kecuali kelompoknya itu. Nah, mulai juga kadang-kadang juga mengubah cara bicara, cara berpakaian yang tidak wajar, mengikuti kelompok-kelompok yang diyakini tersebut. Biasanya juga aktivitas pergaulannya banyak menghabiskan di medsos atau internet, mengakses konten, akun, terus sembunyi-sembunyi, itu tertutup sama kita juga mulai tertutup, sama guru juga mulai tertutup. Pokoknya pingin-pinginnya itu memutus hubungan dengan teman, memutus hubungan kita, mengambil jarak lah untuk dengan kita. Nah, biasanya seperti itu. Terus menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu konflik. Biasanya kok sawen ngambil pemerintah, kayak BBM turun itu wis kebenciannya itu luar biasa. Kalau ngilok-ngilok no, gak sewajarnya. Itu waspadai. Wah, anak iki anak kita itu kena opo kok sikape wis berubah kayak ngene. Lah itu sebagai orang tua kita harus waspada seperti itu nih anak.
1: Iya. Itu anak-anak apa mana sok ngomong hal-hal sing terkait hal-hal wong dewasa itu kayaknya ya juga nggak ini ya, nggak masuk akal gitu ya ustazah ya, kayak wah ini perlu dicurigai nih. Dia dapat info gitu-gitu tuh dari mana gitu ya. Iya ya. Nah,
2: biasanya remaja, mulai remaja itu loh, kan rawan kalau remaja butuh pengakuan, ya kan? Terus ikut-ikutan teman, itu kan masa-masa remaja. Kalau masih kecil-kecil kan melok-melokan tok. Karena masih kecil, masih belum remaja, masih kelas 1-2, masih bisa di melok, bisa dikasih tahu kalau sudah remaja, ning kok wis rodok tertutup kayak gitu. Ya kita harus sadar ning ana.
1: Nggih. Nah, ustazah ini gak kerasa waktunya udah jam 5 lebih 56 menit. Mungkin bisa langsung masuk ke konklusi aja, garis besarnya obrolan kita. Singkat aja ustazah, monggo.
2: Nah, Kak Daning, mencegah radikal pada anak itu jangan menjauhi anak, jangan ada batasan terhadap anak. Sebagai orang tua kita harus membuka lebar kepada anak, lebih memperhatikan lagi kepada anak. Jangan banyak-banyak melarang terhadap anak, tetapi banyak-banyaklah untuk mendengarkan anak, memperhatikan anak, mendengarkan anak. Dan tentu sebagai orang tua kita harus senantiasa tidak hanya dengan omongan, tetapi juga memberi contoh yang baik terhadap anak, dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang terbuka. Tentu insya Allah anak-anak kita semoga terhindar dari bahaya ajaran radikalisme. Neng Ana, demikian dari saya.
1: Inje. Matur nuwun
2: sanget. Boleh berpantun sedikit.
1: Oh, monggo boleh banget. Enze monggo.
2: Kota Surabaya, banyak melati.
1: Cakep.
2: Melati putih buat seremoni.
1: Cakep.
2: Kak Daning yang saya hormati, terima kasih menyimak Cahaya Pagi.
1: Inje matur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sehat selalu ustazah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Sami, terima kasih Ning Ana.
1: Sami, sehat selalu. Sami. Inje. Saya tutup ustazah.
2: Nggih.
1: Oke, Cak Ning niku mau nggih Cahaya Pagi mbarek ustazah. Ah, sinten mau. Sampai lali aku rek. Ya Allah. Ustazah Lulu Ihwana, nggih. Ya pun kalau gitu Cak Neng kita ketemu di acara selanjutnya, tetap di sini di Tanjung Perak Pagi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Jani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat nang wilayah setempat kanggo mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing diadakno BPS Badan Pusat Statistik kanggo ngasilno data ekonomi akurat gawe dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Kofifa nyampe no sensus ekonomi sing dimulai ket tanggal 15 Juni tahun 2026 merupakan agenda nasional sing dilaksanak nomben 10 tahun pisan kanggo memotret kondisi lan struktur ekonomi masyarakat. Hasil sensus ekonomi iki bakalan dadi basis data penting kanggo perencanaan pembangunan lan penyaluran berbagai program pemerintah termasuk bantuan sosial cek tepat sasaran.

Kabar liane Caning Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo bantah isu ilange ewonan kursi sekolah menengah pertama negeri SMPN nang jerone pelaksanaan SPMB, seleksi penerimaan murid baru, lan negesno kabeh kuota wis dialokasino sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Neti Lastiningsih, nyampe no ga ono kursi sing ilang. Mergane kabeh daya tampung wis dihitung, direncana no lan dialokasi no secara transparan sesuai regulasi sing berlaku. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

wis masuk nang musik lan informasi Tanjung Perak pagi nggih Cak Ning nggih. Dan jam 6 waktunya kita mendengarkan siaran Bangun Deso. Nah, siaran Bangun Deso isu iki Cak Ning yaiku ngombe

Obat ojo sembarangan. Nah, langsung mawon kita. Sami-sami mirengaken siaran Bangun Desa ngombe obat ojo sembarangan.

Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik ngombe obat ojo sembarangan. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Pengawan pergi Cik Angil saya ke rumah kok tirak liru itu merasa pengawan kan ada yang tak pun menak no bisa lah ini apa ini apa Mbak Pur
1: aku tak Mbak Amin sudah aku
0: halo kapan
1: mungkin mau
0: ke,
1: iya, so, sarapan ku rotok telat pek yo. Aku enggak sarapan telat nak mesti ngene.
0: Iso semen.
1: Lah semen enak yo awak aku bareng gak enak e, Mbak.
0: Rasane yo apa?
1: Kayak nang awak iku kayak wong kesel ngono. Marang ngono sih aku kok mumul.
0: Sampean apa jenis? Gue obat enggak? Biasa gimana kok? Kau tak obat itu ono enggak obat sampean?
1: Enggak ono sih biasa tak ombe.
0: Kayak
1: pas oh
0: ya blonjo. Jadi
1: suwi gak tak pesen
0: iya. Sik tak
1: kelen. Kuwi enak awakku. Saman enggak obat
0: tambah? Tak delok obatku. Tak delok obatku kok
1: tas. Iya.
0: Aku yo ngono kok sih aku ngomel lu maru ngono. Ya kita ombe iki yo wis. Awak rasa nek kepuk iki wong. Awak
1: rasane iki koyo ngusung ngono, Mbak.
0: Lemes kono kok aku.
1: Sama niku mau lapo? Gaweane akeh ngono ta?
0: Iya.
1: Alah aku yo sekurung tak senggol blas. Wis gampang wis kok mulai rada telat agak.
0: Apa sih? Nah, lo patku.
1: Nih. Wah, sak mono kae. Masa ya ampun
0: apotek jalan apotek jalan aku ini
1: jarinnya jadi bener ya kandangnya uang-uang ya nek nom iku tasnya iku isine
0: parfum
1: make up, parfum, lipstick, wedak mana ya bareng tuh kayak gue ganti kok tasmu isine apa ya iku
0: minyak
1: ya iku minyak urut, minyak angin marikono obat-obatan obatnya yang gini sengdi sedaya aku ini aku ku ngelu awak loro kabeh mari ngono embo iki sampean demek gulu angetan gak iki
0: oh panas e
1: tuh panas ya koyokane ning pundakku koyok metu asap kok bulbul rasane kok gak enak ning awak
0: yo obat iki lho aku yo iki yo wis parah
1: iki ta oh ya tak bisa iki yo aku masak jane yo sarapan cuman mungkin yo wektune telat dek
0: cek tak mbek cok banyu kan mbek banyu sok enggak
1: gak iso
0: lho anakku
1: iku lho anak jajan
0: mbak jajan iki ya
1: iya
0: aneh zaman iku ngombe opat ngombe jajan iku lho kok cie
1: iku jenenge gak ngombe ya iya dadi ne jajan iku tak apa tak kemah dhisik sampai lu lembut ngonek mari di dalam dukur ilat
0: iya
1: mari ngono obatnya ditumpang dan dukur ilat iku mau mari ngono langsung dihulu gender ngono
0: aku ilat ngombe ya sebanyu ini sak gelas
1: iya jeneng ya iya berarti salah ya nek aku nek muni ngombe obat itu salah
0: orang mau sih gak iso ngombe obat nek banyu ambek keropok malah
1: iya aku keropok ya iso ambek sego ya iso sembarang pokoknya saat gelemek sih gak pahit
0: kok cie aku iya malah
1: sih ngomong aja aku gak waras-waras
0: wis. Wis kan leren sik wis istirahat ta wis. Aja dikerjakne iku pengawian beban nongkrong kok ae wis. Nek kaun yo meni ae beban nong.
1: Lho, lek nek meni wong meni wayahe iki kok kudune tanda tangan. Mari ngono meni kudu sepeda. Heeh. Lah kok ngene iki nek gak suratnya disik masuk kanca-kanca gelem budal gak ngono di mal.
0: Iya. Aku gimana lho iki komputerku rewel iki lho. Pengawean gak mari-mari.
1: Lah nek ngeprint angel yo nggon aku lho kene. Ganti kene.
0: Nggon pena.
1: Iya di apa biasanya sampean kan gawe flash disk to?
0: Iya.
1: Ya gawe flash disk terus culuk nang nggon aku karek ngeprint nang nggon aku. Iku yo sampean suwi ku prine.
0: Nyelok arek kon tak kon menak nong jawabku gak ono arek belas sing bagian anu
1: ono teknisi
0: yo.
1: Kupu paling siaran.
0: Lah iya. Wis bapak nek tak ngeprint nang sampean nek.
1: Iya, pindahan rene.
0: Iya, Pak. Kalau
1: Kak Mari mau harus apa? Iya, saya. Oh, betul. Bu, enak, bu, enggak. Pokoknya wes, Kak, tak rasa anu wes, Bapak. Sing penting wes diubahin obat, ambek ngubahin putih ake ya. Aku mau wes maam kok. Wes pokoknya nyambut gawe ya. Bismillah ya. Muka-muka cocok ya, Ning. Ya. Makasih, Nek Ami.
0: Ya wes, ngumpul wes.
1: Iya.
0: Wes muka-muka nang waras. Tadi loro-loro, karena ewang ya. Aku gini, emang loro.
1: podo ae aku nek mbok tinggal cuti mbok tunggal prei ya podo ae aku karo kancoe. Kok mulai bareng lho ya.
0: Heeh, yo sing tuwek-tuwek karek aku tok po.
1: Yo yo karo aku lah ya aku yo melok tuwek saiki.
0: Lah yo kabeh lak arek nom-nom kabeh.
1: Iya,
0: kabeh. Ya wis ayo.
1: Heeh.

0: enak sih. Enak lah enak eh. Tapi iki mau terus aku mari atuh sok gatel kabe ya awakku yo. Lho, iki gatel kok abang-abang. Waduh, gatel-gatel panas ngene rek. Duh, tapi pusing-pusingku ilang. Berarti obatnya yang ngami mau aku ya cocok. Padahal aku duduk obat yang biasa tak ombe. Tapi ya cocok. Cuma loroku ilang. Mari ngono awakku krasa enteng. Cuman iki mau mari tak apa tak dusi mandi sore kok rasanya malah gatel kabeh ning awak. Lho kok tanganku tambah suwe tambah abang-abang nek digatel nek dikukur iki kok cenake. Gatel-gatel panas ngono ya apa ya? Anakku semule tak dorong ya. Ul. Ul.
1: Hmm.
0: Dorong mulih turu atake. Aduh.
2: Eh, bangun, Dok. Tangi, Dok.
1: Ibu, wes dateng ta.
0: Tolong ibu to. Ibu ya stok koket mau awakmu bubuk ae. Ayo mulai kuliah awan mau turu ae yo.
1: Iya, Bu, capek tenan.
0: Aduh. Ayo tolong
1: tadi,
0: ibu.
1: Ada tugas kelompok.
0: Terus, mbok garap ning omahmu, omah dhewe apa ning ngene kancamu?
1: Enggak, nang omah kancaku.
0: Oh,
1: ya iki wes mulai jam 2 abis iku turu. Eh, bu wes mulai.
0: Wes mulai.
1: Piye, Bu?
0: Iki lho, ibu gatel kabeh delok abang-abang cukup nang salep.
1: Lho, kok bisa?
0: Iya iku lho sene ndur tip lho.
1: Iya ya, sek.
0: Cukup nang cukup nang sik.
1: Cukup.
0: Iya.
1: Nah. Iki, Bu.
0: Sik, lenganku tak cincin nang iku. Ola sono.
1: Kok banyak?
0: Lah, kok kok banyak barang ya? Eh, sepak gegerku delok. Iki lho.
1: Bu. Banyak
0: lho merah-merah ngene
1: yo.
0: Iya kok guatel yo, guatel panas ngono lho.
1: Iya Bu, iki lho Bu, banyak. Banyak tenan lho.
0: Oke yo.
1: Oke.
0: Aduh, waduh sikilku barang keporo-poro. Lho yo, nek iki temenan iki sikilku bentel iki.
1: Bu, ibu lho mangan opo, mangan opo?
0: Makme sik gak makem opo-opo, biasa yo mau makem bontotan isu. Cuma mau ngene lho. Nduk yo, tak ceritani yo. Ibu ambek Budi Ami iki mau kan biasa yo. Mejane kan sebelahan. Mari ngono, ibuku paling sarapane telat. Silahku ngelu. Mari ngono, obate ibu sing ning kantor iku entek. Dikai obat karo Budi Ami. Karo Mbak Ami. Mari ngono, cocok lah tak ombe sedina dikai kerja sampai mulih mari asar iki mau.
1: Awas lo ono kandungan sing alergi kanggo ibu. Ibu kan alergi. Mangan ae lo banyak sing alergi.
0: Iya aku koyo udang barang ngono kan gak kuat yo. Maksud yo, obat iku iso alergi yo.
1: Yo iso, kan kandungannya iku lho Bu macam-macam.
0: Awak dhewe yo gak ngerti yo.
1: Iya.
0: Yo ki mau yo sketang tak ombe ngono ae supaya apa pusing-pusing ibu iki ilang terus mari ngono sok kerja. Gak pusing tok lho, Nduk. Awak ibu barangku gak enak kok coplok kabeh ngono lho. Gak enak meriang wis pokoke. Tapi enak cocok mari ngono wenteng awak.
1: Tumben lho ibu gak gowo obat dhewe. Yo meskipun enteng.
0: Tapi lho karena datang masuk ngene iki tanda-tanda alergi ku ngene iki ta, Nduk.
1: Iya bisa jadi. Kayak ngono lho, Bu.
0: Waduh lagi terus ya apa ibu nek wis koyo ngene iki?
1: Ya wis,
0: tambah repot ra aneke periksa-periksa ngono.
1: Ya wis, gak apa-apa. Daripada nanti lebih parah lho, Bu.
0: Lho nek alergi ku lebih parah ku terus koyo apa? Nek gatelnya luwe akeh.
1: Iya.
0: Apa kulitnya lebih tebel, lebih kandel, bentul-bentul ngono.
1: Bisa dadi lho. Malah panas nanti, Bu.
0: Heh?
1: Iya lho,
0: panas,
1: Bu.
0: Dok, ngono ku misale diombeni banyu sing akeh ngono gak iso.
1: Lho, gak iso lho, Bu.
0: Dokter kuyani kesel.
1: Masalahane iku, kandungan obat iku ya sing paham, dokter. Ya aku gak paham. Aku lho duduk kuliah nang bidan utawa dokter. Ya aku gak paham.
0: Iya ya, sing ngerti obat ya. Awak dhewe yo gak ngerti apa-apa. Awak dhewe iku ngertine ya, ketang obat panas dikai penurun panas. Engko nek obat darah tinggi ya dikai penurun tensi. Engko obat koyo diabetes, kolesterol, asam urat ya wis iku obate. Lah ngono sih. Kroy ya ngono, cuman kan gak ngerti karo awak dhewe. Cocok apa enggak?
1: Yo yo wes wes.
0: Berarti ngene iki alergi yo.
1: Bisa jadi.
0: Kayak ibu nek mari mangan urang ngono lho berarti. Berarti obat iku ya alergi lah kayak iki aku. Terus iki ya apa?
1: Dang budal, ayo nang rumah sakit.
0: Ya lek sepeda motormu tokno lek ngono aku tak salin.
1: Iya, cepet.
0: Cepet. Ya wis.

0: Bener, Dok. Ternyata yo sing dikandakno Bu Dokter iku mau ternyata bener. Teko obate berarti.
1: Yo kan, Bu. Apa
0: malah diombeni obat cilik-cilik ngene iki. Tapi akeh telu e. Iki bae obat alergi ne ternyata yo an.
1: Oh, gak popo, sing penting kan gak alergi maneh, gak gatel-gatel, gak panas. Gatel-gatel lo mengganggu, Bu.
0: Bener, gak kak tenang. Nanya aku pokoknya mulai kerja iku kok teko omah rasane koyo yo apa ngono. Mulai koyo kemriyek gatel-gatel ternyata bareng di tekokno dokter ketemu dokter ternyata yo obat yo alergi obat Ibu iki.
1: Yo Bu, mangkane Bu kudu hati-hati yo. Yo gak salah Bu Ami juga sih, kan gak paham yo. Tapi yo
0: dia dipikir dipikir Bu Ami ki paling ini dipikir Bu Demo Ami ki ya neng aku cocok paling paling kok neng Mbak Pur ya cocok ngono be ternyata aku sih gak kuat.
1: Yo Ibu kudu hati-hati juga, kudu milih juga sing baik apa maneh emang ojo sembarang ngombe, ojo sembarang mangan. Yo Ibu kan sing ngerti karo awak dhewe.
0: Iya Nduk. Ya ya ya wis tak titeni meneh tapi obat iki engko kudu entek ya iki koyo jumlahe. Sing iki nemen.
1: Iya kudu lah Bu.
0: Tolong dino temen iki engko. Wah. Aku nek petuk gede amimu engko rak ning kantor tambah diguyu.
1: Yo.
0: Obatnya saya akeh. Lho,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo lho bareng.
0: Bareng opo? Bareng nang ndi?
2: Bareng
0: metu ta?
2: Jari ini wingi rencana kate name Bu Nila.
0: Oh, nang Bu Nila yo. Kosek tak critani yo
1: lungguh.
0: Mulai kerja iki mau aku langsung teko omahku. Tanganku ki uwah abang-abang gegerku abang-abang sikilku abang-abang. Gatel. Dapat cokot ular. Gatel, Mbak. Ternyata digawa anakku nang gone dokter.
2: Terus
0: ketemu dokter wedok mau. Dokter Nisa iku lho. Tibake apa aku alergi obat. Jadi obatnya sampean ku ning aku ku gak cocok ngono lho, Mbak.
2: Lho alah. Gak cocok.
0: Ya dhewe kan gak ngerti.
2: Iya ya. Ono alergi obat anjene.
0: Ono yo. Aku yo kan lagi pisan iki aku ngrasakno alergi obat. Gawa to gak panas ngono lho, Mbak. Lha iki obatku. Iki obatku dhewe ta luwe akeh sing tak ambe sing tak ombe wingi.
2: Lho alah.
0: Ternyata aku ngono ya, obat iku cocok gawe sampean belum tentu cocok gawe aku ngono ya.
2: Wis gak alergi sih aku tadi aku. Yo langsung enteng langsung waras.
0: Iya, aku yo gak ngerti ndo nek ngeluku ambek panas kan wingi waras, awak kemriyang iku nang awak waras. Cuman aku dhewe ternyata terus alergi iki mau. Ya iku untung digawa anakku. Cuman ya Nduk ya.
1: Iya Bu, yo bukan alergi obat sih istilahnya itu. Cuman apa? Salah obat. Ojo ngasal.
0: Ngombe
1: obat.
0: Berarti yo iki ilmu barang kanggo Bude Ami barang.
1: Oke, Bude juga lho. Ojo sembarang mangan obat.
2: Sembarangan ngombe obat.
1: Oh, ngombe obat.
0: Ya kulino ambek ibuke, ibuke kan mangan obat.
2: Iya. Ya ojo soalnya ibumu nek obat iku dipanen
0: ambek panganan.
2: Berarti gak ngombe obat. Ono-ono aku kadang yo heran lho ibumu iku obat iki mbek kerupuk, kadang ambek
0: roti.
2: Telo, sak kowe tok yo apa lho. Gawe ngombe obat.
1: Yo kan pas dicampur-campur ngombe obat kanggo apa panganan-panganan iku. Senajan yo Bu yo, ngombe obat juga iku gak oleh habis ngombe obat minum susu utawa teh utawa kopi. Kenapa? Karena iku ibu bisa dadi tawar obatnya.
0: Tawar iku yo apa sih maksudnya?
2: Hambar yo.
1: Bukan
0: gak apa gak mujarab ngono ta?
1: Ah, betul.
0: Gak mandi jare bujine.
1: Tidak berhasil gitu loh, ibu menolak gitu. Jadi nutrisi obatnya iku juga ditarik apa ya istilahnya? Apa ya?
0: Ketarik. Berarti gak iso beredar nang seluruh tubuh ngono ta?
1: Betul. Nutrisinya
0: iku lah nek sakmarine ngombe obat, ngombe susu gak oleh, teh gak oleh, kopi gak oleh. Lah nek sadurunge?
1: Sadurunge juga gak boleh.
0: Oh, gak oleh.
1: Harus dikasih jarak.
0: Nek sadurunge oleh ya.
1: Gak boleh. Makanya minum obat aku harus pakai air putih. Makanya ibu, mulai saiki ibu, budhe ami, eling yo, ojo ngombe obat sembarangan.
3: Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Cak ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Janing. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin? Ambe arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh lan bengi yo ojo lali tetep ngombe.